0: YFM Bumera Pagi.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Aries Sumpinjingan Datang Baru setiap bulan bila peningga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 dan 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 dan 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub nyanggup baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia itu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramanya pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersemiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasiak. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak keong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sidok, berjalai datas sai. Lebuh sidok murid ia, medak ia berjalai datas sai, sidok balai benda takut. Antunya pihak ku sidok. Lalu sidok nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sidok, anang takut pihak ku ya, aku tu, anang takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas saya mansang ngagai nuan. Kitu meh piok ke Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas saya mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngangau. Jesus nangkap yot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedok murid yot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sedok. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang diampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kena dituai sidak, serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat menjalio nyadi raja sidak. Balau murid Jesus mpu kadang tak sama bisi hati setuju ngurau mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tuk meh kebuah ya lu ngasuh balau murid ya nepan ke dalam perahu, serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh balau orang mayuah pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat ke dia tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu muas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-atung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang tidak pangkok ke gelombang. Tu meh ngasuh sedak semalam malamnya bedau matu atuang bertasik. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi sangkut paut ngau Jesus tu berjalai datang saya. Kita tahu nanya sekali ke Jesus tu mensia benar baga kita amat oleh berjalai datang saya. Nama kebuah yang bakal kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar, maya benda utai ti nyadi ditu, kita yang tak boleh nyagam ngosilia serta ngemuas ke hati kita. Menyadi, dalam pengharap kita orang Kristian, kita yang nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala, tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, ndak berpanggai berkara kendak dah temu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai berkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk, berutai kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tiudah dayan ke Roh Kudus ngagai kita. Pia mega kita harap ke ia oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita nyadi orang Kristian. Siti hari ajar buah cerita tu, ianya kita oleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Aba kita nemu ia bisik kuasa oleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat mekitai suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas Saint Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bila orang Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai bila Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendias ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sedak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sedak nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama udah kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menyadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak semiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benda perkara berat tinyekut kerundiang ia. Bala orang perisi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedak. Awak kengulu sedak ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundak ke runding sedak. Setelah nerima peminta sedak tengah suhaya nyari raja sedak. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu penglamak Jesus di bersemiang tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminak nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24, kita dengar pasal Jesus dimedak bala murid ia kenal penusah bertengah tasiak. Serta hendak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari engkau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus nang lama udah matung-matung bertasiak semalam malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu serta berjalai datang saik. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saik. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai terbuka tu. Nak ke dulu hari tu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak ke tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak ke salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang umbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih berkesidak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid tak takut ke kabut. Tak sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak nganuk sidak. Piak kerunyang sidak. Medak bala sidak bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya utai ti ngasuh kita takut serta irau. Kita takut kekuasaan tu ti jai dalam dunia tu ti sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi mai kita takut setirau, Jesus tu mah tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, anak takut. Aku tu, anak takut. Lepas Jesus angkat hidup baru dari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu tindang selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu mah temerik sidak pemerani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sedak, kemayanya ribut pengetu megak petiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu delengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngadah tala tiap taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ngap pengasih mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai ti dekrindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah merekat ke semua bala peninggal dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: Ikinya nak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi dia tu peningat kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benung dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Amanda, selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak, selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang ku tahu ni Amanda, pengawak ke dia tu dalam kadang 3 hari tu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nah, nak main kini?
1: Umas ya.
0: Umas ya, mesti bersebun kini tu ke Serikai dia?
1: Bersebun? Lepas kena daik ke

0: nanti lagi nanti ba nanti mesti dengar berita pagi tadi deh. Habis kira ke kini kan asap hari menos pia mesti terbaik kita ke sida emang ada ya. Enggak lah ya bersebalak bersebun tu enggak ke kucing kita deh nanti.
1: Ya ne. Au ya. Ya. Antu le ane pantu keluar nah ke pia kuso ne. Ya hari ke bersebun makanya.
0: Iya betul. Au. Itu nanti aku nyerah tu ngangkai nuane lah awak kita tu nak nak cukup kebenar.
1: Ya. Okay. Ya ya. Terima kasih Nida sekali lagi. Terima kasih pendengar mayu lah. Mari sama pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang bak serikai nya bak komplek sukan bagi menua kita di serikai nu palan ngatu Sarawak tu saya. Kalau bak serikai tu nya palan keenam program Sarawak tu saya aku dia tu pendengar mayu. Jadi acara itu 9/8/2026 hari Minggu. Hari kepenudi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu pelabur di pukul 6 pagi BC Senarobik nangkan punya dia fly off tahun lepas ke sedap run 5 km ngamu 3 km udah dia tu au mayu sedap ke dia bagi menua Serikai sesama mereka ngau ke Belanda ba 5 km ngam ka 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kenya lawa pukul 8 tadi mereka anang dia serikai kitchen ngam ka pama berjual udah berlaku dibuka. Ini dia ke dibuka dalam tanang 3 hari tau di labu pukul 8 pagi tadi. Dan kan kenya ba kuasan papa program mereka to kepala no ngatu porento bisi mereka dia tu saya ke dikumai work landing udahnya megak bisi dia tu perjalanan petong terbuka serikai 2026 kalau itu dia tu pelanggan petong komplek sukan serikai bisa megak pergi tarik tali pekarangan Dewan Sebaguna SSC Serikai hanya ke bisi dia tu udahnya ayo kita ke dekat ngau I Peraduan. Kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi. Nuk kita nge-register di Rempu. Nganya aku mekat. Ngagai balaka bisa datai. Lebih lagi kita itu berasikai. Ambil main peluang tu. Ngau masuk I Peraduan. Lapan prize utamanya. Ukai motos, ukai motosikal. Kalau kita kebuka ianya lambang mau. So, emas. Tau unggul berasikai. Ya, siapa nak kini ke boleh. Atau ke cukup. Jadi dia cukup lansia ni ke boleh main Iperaduan yang emas ke disediakan. Lagi lah kita nemu kira ya pukul 4 main lagi tau. Udahnya pukul 4 yang majlis penangguhan Sarawak Kusayang bagi menua kita Serikai. Lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan. Lalu pengawal kita ambil pukul 6 main tu lagi. Bekerja ke Emeda berkawal dengan program Sarawak Kesayang 2026 hari kepenudi bagi menua kesayang di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Kesayang yang bawa kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal Serikai tinggal sari lagi. Emeda enggak bisa punya mayu hanya nak tahu input aku. Bakau ngau program Sarawakku sayang 2026 bagi menua kita di PKI Pak Ari ke penuri 9/8/2026. Boleh baru dengan Wandi Konti YSM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Menti Samjalai ke pengawal. Ya, kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigiah peningau dah berkongsi dengan kita sekedar pengawal ia ke udah diatur pagi tu tadi ngau mega pengawal ke dekat diatur pemanja hari tu sari tu hari ke penudi program Sarawakku sayang ke diatur kompleks sukan di Serikai. Kita ke dia ngelingi menu Serikai, kita ke dia di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan tau sama bela ngulu program ya ke dia tu sari tu hari penudi Sarawakku sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya tadi pengelola program kami Menteri Sigiah udah ngenatai ke info berkawan dengan SKS ke benung dia tu buat kompleks sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny bawa awak pengerak

0: pagi dia nak kunjung ke program kita ke pagi tu peningah bergulai ngau pastor tu about program tu kat Semangat City program ti dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching
1: 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selama bertemu baru dengan semua bala kita yang bala peningah bak program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jaku Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat. Merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemun ngepun ketuk aku ngemaik kita bersampai dulu bala peningah. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga, lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau program Tunggak Semangat tu Tuhan. Berkat tiap ikut kami, ngau pengamat Jakob Nuan. Jakob Nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga, leka jaku di baca aku, di ambil aku pagi itu, ianya babub Izaya 60 ayat ke 1. Ti beramai ke leka jaku, angkat lalu mancal. Angkat lalu mancal. Bak Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu, angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari. Mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenemiak ya, angkat lalu mancau terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekat ngau mancau terang. Bak dunia ti petang tu, kita dekat ngau mancau terang. Lalu bak dunia ti nadai tujuh lalu tang. Lepas kita mancau terang, kita berjakuk ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah. Menerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dengar Tuk Mahmayanya, pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tuk Mahmayanya, pengelepas dia udah datai. Bisik berapa itik kita kena sebut kuri Tuk Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam Jakob pasal angkat lalu mancal. Nombor satu, leka Jakob angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Lebah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat dari penakut kita, awak ke kita angkat dari pengakang kita, awak ke kita angkat dari pemutus asa kita. Nyangka dulu subak kita mayu hau taitik ngaso kita putus asa, nak boleh kerja ketuk kerja kenya tang sampai aku ya lebah Tuhan udah ngelawak penghidup kita. Kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan. Angkat dari nol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran, bak dunia ti tu mayuh mai pengeliciannya. Tang lebuh non terterap tertingkap, angkat arindulnya anang angetu dia, lalu anang lenang, anang tak padam dia aja. Tang awak ke kita angkat, angkat ari nama gi bala peninga, angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengkangau ke kita, Allah Taala mengkangangangkat ke kita. Nyalai awak ke kita terus terus ninga, awak ke kita lansia ninga kangau ya, awak ke kita angkat nitia ke padah leka jakuk ya. Amin. So bekeni ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan, oleh ninga kangau ya, lebuh kita maca leka jakuk Tuhan, lebuh kita ninga inah lebuh orang preaching ke leka jakuk Tuhan ya. Lalunya hari ni pengarap kita datai, hari kita itik ninga. So nya alai lebuh kita ninga, nya tinga so kita angkat lalu nitiah ke kangau ya. Angkat hari nama, angkat hari ngagai tuju Allah Taala mega. Ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita, tiap ikut kita ya dikelala ditemu Tuhan. Indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya. Ya bak maya kita ada Tuhan udah nemu, maya kita ninggal ke dunia tu mega Tuhan udah nemu. Nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju penekak Allah Taala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan ya. Awak ke penghidup kita nak limpang ke bak, nak limpang ke kanan, lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak Efesus 5 ayat ke 14 madah ngagai kita, dani mah kita ti tinduak angkat mahari peninduak, lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si prati leka jakuk Tuhan itu yang ngasuh kita angkat ari nol peninduak kita, artinya ari kit nol kita itu nak nemu tai, nol kita itu
ti turunak rundak ngau orang tiba dunia tu Tuhan ngasuh kita sedal Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya Tuhan ngasuh kita milih angkat nitiah kaya nyak kebuah bab Joshua bab 1 ayat 9 dia buat kriang serta berani Tuhan ngasuh kita kriang ngangkat ke pengarap nyungkak ke pengarap lalu nyak ti ngasuh kita nak oleh dia bercakuk laut dipengaruhi oleh dunia tu tang kita ti mempengaruhi ya tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nama utai tidak pelajar kita di tok bala peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut ka ngau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak ajak, tang nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai bak Isaiah 60 tadi ya. Yang nyebut mancal bakal matahari. Okay, mancal. Udah kita angkat kita dekat mancal bakal matahari. Artinya penghidup kita mancal terang. Ngayan kesapa Kristus bak penghidup kita. Anang sekali napuk. Anang sekali nutup. Ya, pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan nyak ti ngasuh ora bukai tepedak kia nyak erti lekejaku mancal ya mancal ba nengah penghidup nuan Tuhan Jesus udah mancal ngagai penghidup kita kita ngai nangkup penampaknya tang dekat ke ya nerang ke penampaknya kelalama nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lepas non ngelala derempu udah bisik penampak anak sekali nangkup ya. Tu dia disebut bab Matiu ya bab Matiu bab 5 baris ke 14 ngagai 16 dia nyebut munyi tu bala peninga nuan mah penampak dunia nah ne siapa ti penampak dunia nuan ngau aku tiap ikut kita itu dah di Arab ke Arab ke ya ngelampai mangai ke pengarap kita ngagai ya kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya ianya kita nyadi keteladan. Jadi keteladan bak nama, jadi keteladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemai penghidup derempu, cara kita berjakuk ngau orang. Awak ke cara nuan ke berjakuk ngau orang. Leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nada agik lalu ya ke baru datai bab penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Ukai ngeruntuh, ukai ngerubuh. Amen. So nama agik, ya, nyadi keteladan bak pengerindu nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerindu, irti jakuk di tu, bala peninga ibuah ke orang, ya, ngambil berat tentang orang bukai. Nama agik, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan ngau utai ti bak dunia tu tang jaga pengarap nuan awak ke pengarap nuan amat-amat tulen amat-amat ciru amat-amat amat nyata ya amat betul. Amen. Ya kada pangai ya kada pangai ke ngagai Tuhan siko ajak jakok Tuhan mada anang pengarap kita setengah-setengah laban ti pengarap kita nyelok kuku setengah-setengah nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering mengkang tegap dilempai dipanggai seminat ngagaya nak begini lagi kita jadi keteladan bakal ni cara nuan maik penghidup nuan ya ketulusan nuan cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus ti cukup amat tulus ya nadai ati dua tiga nadai ati ti nemunyi kejakuk semua orang bakal undang baruah mi atau ke undang baruah batu artinya bisik juluak tik bukai nak tang lebah kita ngerja lebah kita nyawap ke lebah kita nulung orang yang ngayan ke pengerindu nyak berpun bak hati kita iti tulus bak hati kita iti amat-amat tulian ya so nama lagi orang tik di dalam petang bedak penampak nuan menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan orang tik diau dalam petang dalam dunia tik petang sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan artinya medak pemanah tiba penghidup nuan laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya so kesaksiannya nyak berjakuk ke pasal pengamat ya nyak pengawak Allah Ta'ala
ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai kebaru dia tu. Amen. So teladan bakar ni bala peninga ya nuan yang di kegaram namar ti jekuk garam ngenan kedagian ngai kedagiannya dempak nyau buat ya nyau buat erti jekuknya ngai kenul dia nak mana ngai ke bak nulnya nyau nyau bulat ya tang nuan lebuh nuan ngau orang lebuh nuan ngau orang nuan berperanan bakar garam erti nya ngenan kenulnya ngemana kenulnya cara nuan ngemai penghidup cara nuan berjakuk cara nuan mantau orang cara nuan rinduk ke orang okey tu terkumai aku kita nyari bakar garam erti nya ngemana kenulnya garam ngemanis ke lauk nuan ngemanis ke nak dini-dini alai nuan diau okey nama age nuan nyadi ke surat ya nama nama til ke jakuk ditok dah surat nam siapa ti maca surat orang ti bisik mata orang ti bisik pendiam ya lebuh sidak medak medak penghidup nuan sidak ya terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus sidak ti pedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan amen nama age berteladan awak kora bukai medak Kristus bak nuan medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tu sampai aku. Ya, lebuh kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak ya terus mancal dengan kita. Ya ketiga nama terpedak kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakutnya. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekat jakut Tuhan itu madah mulia ya mancal ngagi kita mulia ya datai ngagi kita erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya nuanti pemaik nama ya nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagi kita nuan nuanti pemaik yes pengamat tu ya the truth amen so pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang ti ngelala nuan ti berandau ngenuan ti berjakuk ngenuan nyalai bala peninga kingat ketuk kingat kelekan jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu oh, bab ayat ke 1 amen so lebuh mulia Tuhan datai ngagai kita nama titik nyadi utai titik nyadi ya nyatu bala peninga ya, penakut ditukal ngagai pemerani enti dulu subuh nuan takut ngerjau tai takut dekat berandau ngurang takut dekat ngeluak kelekan jakuk tang dia tu lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan nu roh Tuhan ya Tuhan nak merik kita roh penakut yang merik kita roh pemerani pemerani madah kenama utai tik benal utai tik lurus utai tik aman amen utai tik berjakuk pasal Jesus majalai pemenal ngau penghidup nada isiku orang udah datang ngagi apai semina nengah ya nengah siapa nengah Jesus amen so dengar menyadik lebuh mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan nuan di hari penakut ditukal ngagi pemerani hari penglemik ditukal ngagi pengeriang haleluya amen dulu subak kita lemik nak ulih kerja aku tai tang mulia Allah Ta'ala ngau kita nyak tingasuh kita keriang nyak tingasuh kita berani nyak tingasuh kita berani ngerjau te kiamat berani ngerjau te kelurus berani ngerjau utai ti betul amen ukai utai kena betul penghidup ti keliak ya nyak ngerjau te kebetul nak betul ya ya kepada nama Tuhan ya kena betul mia nya ngasuh sekedak tak berani berani ngapa okey tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat madah ke pemetul madah ke penglurus madah ke utai ti amat amat betul amen nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat, bagak, segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan. Mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai. Penghidup asai kelemau. Ya, asai kelemau belama. Tang lebuh kita bisa personal encounter dengan Tuhan. Mulia ya datai ngagai kita. Nyak di ngasuh penghidup kita gagiat. Penghidup kita gagak. Bagak. Penghidup kita segal. Ya, lalu terus bersemarak di
dalamnya. Nama lagi penghidup ti petang dulu subak dia tu jadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk di tu bala peninga nuan ngayan ke penampak. Nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses bak leka jakuk bu pemansut 33 ayat ke 18. Amat berpegai bak mulia Allah Ta'ala. Kok leka jakuk ya di tu madah. Ya, laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah bayat ke 18. Oh, udahnya Moses selalu berjaku, awak ke aku medak mulia nuan. Jaku Tuhan, jaku Moses ngagai Tuhan, awak ke aku medak mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, nanti nuan nak ngau aku, nanti mulia nuan nak ngau aku. Nama erti jaku dituk bala peninga, erti leka jakunya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan. Ertinya nemu ya secara pribadi badi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya, ukai ti reta tengkira. Okay, tiap ti paling besar, ya ti paling mana, ya ti paling besar, ya nyak lebuah mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita. Haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa. Nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita. Amen. So, dengar tu, lebuah nuan angkat lalu mancang terang, nama utai nyadi, utai ti nyadi, ya nyak tu, ya ruang bilik nuan dipulihkan, diubah. Amen. Nama agi Tuhan ngenak nuan bangsa diubah, community dekat di transform. Laban nengah penghidup kita ti ngelala Allah Ta'ala nyak ti merik pangkak ti besai ngage orang. Amen. So nama agi lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya lebuah gereja angkat. Nama utai ti nyadi orang ti tesat dekat diselamat. Nama kebuah laban nengah penghidup nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat nyadi, nengah penghidup nuan, nengah gereja. Amen. Lalu gereja ti dipenuh ngau mulia Allah Ta'ala, nyak gereja ti amat-amat bersemarak. Oh, ngeremai besai di dalam Tuhan. Gereja nyadi ke pengadang dunia. Menyadi dalam Tuhan, so simple laku ngagai tiap ikut bala peninga pagi itu. Ingat, tu mah maya yang kita angkat lalu mancal. Ana nganti agi, angkat ari endul kita ke dia tu. Angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Amen. Sekali tak aku nanduknya, angkat ngau penampak Tuhan Jesus. Lalu berjalai dalam mulia ya. Berjalai dalam nama? Berjalai dalam mulia ya. Lepas kita ngerja tu pilih anti betul. Ana ngagak pilih anti salah bak dunia tu. Amen. So, menjadi dalam Tuhan. Terima mah pengasih Tuhan sehari tu. Ya, terima mah pengasih ya saritu ngagai nuan. Nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi ke berkat ngagai generasi kita. Amen. So, menyadi dia tu mah maya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang, bakar mata panas di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih ke pengamat cakut nuan. Terima kasih ke pengasih nuan. Tuhan, terima kasih nuan udah ngingat ke kami baru ba Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka jakut tu, amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan, lalu di kerja kami bak penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelmi, kami mayuh pengurang, tersampi kami Roh Kudus nuan mantuk, nuan ngajal kami, nuan tik nyadi ke pengiring yang kami. Nyak lah iku bersampi awak ketiap iku bala penghidup, penghidup bala peninggal itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam nuan. Berkat tiap ikut kami ngau berkat ti datai ri nuan siko aja awak ke utai ti besai terus nyata jadi, utai ti mana terus nyata jadi, di dalam nama apai anak ngau Roh Kudus aku dap sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninggal, awak ke tunggak semua semangat tu jadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat.
Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mdani, salam Seraku Maju Makmur. Dan sekali lagi kita bersiaran dari studio mini, dari perkarangan Kompleks Sukan Sarike, sebenar program Seraku Sayang peringkat bahagian Sarike 2020. Saya DJ Din dan juga Andy,
1: yeah,
0: bersama dengan saya untuk hari yang terakhir.
1: Betul,
0: hari ketiga, betul. Gitu.
1: Din, siap rasa hari tu, Din.
0: Siap rasa.
1: Hari terakhir kita hari tu, Din.
0: Bila dapat hari terakhir, alah pilu lah rasa.
1: Gila lah sebenarnya. Ibu pilu dulu. So, ada lagi lepas tu.
0: Benar.
1: Ada lagi lepas tu. Okey, apapun insyaAllah, kita akan selansum menerusi Sarawak FM lepas tu. Jadi, sama-sama kita ikuti untuk sesi tembual lah bersama dengan tetamu kita.
0: Benar-benar, okay? Ini. Jadi, kita terus berhibur seketika sebelum kita ke Sarawak FM.

0: Ada MP3, ada dua platform. Oh. Mungkin orang pakai iPhone
1: di Apple App Store.
0: Mungkin orang pakai Android.
1: Google Play Store.
2: Kita tanya jawab. Begitulah kehidupan.
3: Kita guys, kita
2: bicara daripada rakan pendengar kita, rakan pendengar dari rakan penyampai kita, iaitu Din dan juga Andy. Kembali kita selepas ini.

0: Baik, seperti yang dah kita wawarkan tadi, kita akan bersama dengan rakan kita Andy untuk program Serak Ku Sayang Bahagian Sari K. Hai, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tiba-tiba. Okey, Andy dan juga Din.
1: Ada Din kah?
2: Ya.
1: Ada.
0: Bawa dengar suaranya
1: Naidah.
2: Ya, kata aku.
0: Jadi, kata aku. Meriah naik.
1: Jadi
2: meriah.
1: Kita nak nanya macam ni keadaan cuaca kita orang di sini. Macam ni ada IPU ada berubah ke ataupun alhamdulillah cuaca okey kan macam ni?
2: Pagi tu tek dah nampak sedikit cerbu lah di kawasan peramai kawasan Serike tu. Dah mula bercerbu dia noh.
3: Diramalkan sepanjang hari itulah bercerbu.
2: Betul, betul. Hari pun dah start menyinari kepanasan kita di sini.
0: Menyelah. Okey, siapa menyelah pun sebabnya nak Omar dah tek because hari tu hari terakhir nak untuk program Sayang Bahagian Serike. Jadi kita serahkan kepada kita dua lah untuk laporan terusnya.
1: Ya, baik, silakan.
2: Baik. Baik, terima kasih Aida dan Bab di Sarawak FM. Nyadua enang kata kita. Nang suka nyadua ya.
1: Kenapa siapa pergi nanti? Ya,
2: kataku. Baik, Bapun, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua yang terus dengar kami di Sarawak FM ketika itu. Dan kami seperti biasa siap bersalah langsung menerusi studio ini bersempena dengan program Serak Ku Sayang untuk bahagian Sarike.
3: Hari yang ketiga hari itu.
2: Masih berasa, Dino. Tapi sebelum kita nak ke sesi temu bual, kita nak beri cerita sikit lah. Apa yang akan berlaku hari itu.
3: Yang telah pun berlangsung juga, yang telah pun berlaku awal pagi tadi, bermula pukul 6 pagi lah, senam aerobik dan juga seterusnya dengan flag off untuk Serak Ku Sayang fun run 5 km. Betul. Dan juga 3 km.
2: Rindu hati dengan demiak mereka, masyarakat mereka. Nang itu kami bagi tadi
3: sampai pukul 8 masih berada di situ semua.
2: Betul, betul. Dan lepas ya, macam biasa kita teruskan lagi dengan Sarike Kitchen kita. Dan juga dan pertama Sarawak Pavilion pun dah start dibuka.
3: Betul. Jadi makin banyaklah yang akan mengikuti peraduan sebagainya. Dan ada wall climbing pagi tu, seterusnya ke Johanan Petong Bergu terbuka Sarike 2026.
2: Betul, betul, betul. Dan juga diteruskan juga aktivitinya hari itu, pertandingan tarik tali. Manakala untuk di pentas utama, kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran e-peraduan bermula. Bila kelakar hal e-peraduan, Dino, hari itu merupakan kemuncaknya.
3: Pasal makin ramai, makin banyak yang datang.
2: Betul.

0: Ada yang madah dengan saya mari. Saya si mau mendaftar i peraduan dulu hari kedua katanya. Pajak semua hadiah yang kecil-kecil.
1: Sebab apa? Yang menanti sedangnya untuk i peraduan hadiah utama itu di pentas utama yang mana gelang emas bernilai RM15,000.
0: RM15,000
1: bukan sikit-sikit.
0: Bukan sikit-sikit katanya. Apa penerbangan lagi? Ke Jakarta nah.
1: Betul, bangan elektrik, kita ada gadget
0: set
1: dan
0: sofa.
1: Juga set sofa dan pelbagai hadiah menarik lah.
0: Betul.
1: Menanti kita semua untuk warga sekitar Sarike.
0: Jadi pada petang tu akan melangsung majlis penangguhan dan seterusnya lah akan diumumkan hadiah pemenang i peraduan hadiah utama.
1: Hadiah utama je kelak. Itu dia. Okeylah. Yeah. Lepas tu kita akan ikuti sesi temu bual kita bersama tetamu kita pun dah ready dah. Terus bersama dengan Andy dan Din di studio mini program Serak Kusa yang bagi bagian Sarike.

0: Baik, kembali lagi bersama Andy dan Din di studio mini program Sarawak Ku Sayang bahagian Sarike.
1: Ya, Andy. Seperti kita pada tadi, kita ada tetamu di studio mini kita.
0: Nah, kali itu kita akan bersama dengan yang berusaha Puan Jessica Andrew Mujah yang merupakan pegawai pertanian bahagian Sarike. Selamat pagi, Puan.
2: Pagi.
0: Sihat, Puan?
2: Sihatlah.
0: Okey, Puan. Kita hari itu sebenarnya begitu teruja sekali. Yang mana untuk hari yang terakhir bersama dengan program Sarawak Ku Sayang bahagian Sarike. Mungkin kita boleh kongsikan peranan Jabatan Pertanian Sarawak dalam jawatan kuasa dan persiapan program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Sarike itu, Puan.
2: Okeylah, baiklah, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sarawak Ku Sayang. Untuk makluman, Jabatan Pertanian Sarawak telah dipertanggungjawabkan sebagai AJK jamuan.
0: Saya
2: yang akan menguruskan persiapan jamuan lah kepada VVIP, HOD, KMKK, petugas dan juga orang awam. Dan ianya bukan sekadar menguruskan jamuan, bukan sekadar memastikan jamuan dihidangkan, tetapi jamuan tersebut kami memastikan jamuan tersebut lazat dan tidak basi, bersih dan berkualiti, kuantiti yang cukup untuk dimakan, dan paling penting tiada aduan dan juga kes keracunan makanan.
0: Oh, maksudnya Datuk lah yang menjaga makan minum kita di situ.
1: Yalah. Jadi bagaimana pihak Puan memastikan jumlah bungkusan makanan untuk mencukupi?
2: Okey, untuk itu kita terus bekerjasama dengan agensi-agensi yang terlibat untuk membekalkan kita berapa jumlah bungkusan makanan yang perlu kita bekalkan. Dan setakat ini kerjasama kita dengan agensi-agensi yang terlibat tiada masalah lah, semua memberikan respon yang cepat ketika kita memohon maklumat.
0: Maksudnya mun kami doa Din untuk lapar boleh lah cerita jemaah pertanian baik je makan lah.
2: Boleh.
0: Jeri bah kata kita tak kan. Baik. Puan Jessica, sebelum tu sebenarnya Jabatan Pertanian melalui FICON sering terlibat dalam Agrofest lah. Adakah terdapat kelainan ataupun pembaharuan yang dibawa dalam program Sarawak Ku Sayang berbanding Agrofest tu?
2: Ya, betul, memang ada perbezaan sedikit lah. Okay, so semasa Agrofest, jabatan ianya lebih fokus kepada agensi-agensi dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanian.
0: Okay.
2: Tetapi semasa program Sarawak Ku Sayang, pelibatan agensinya adalah lebih luas, iaitu melibatkan pelbagai sektor dan juga perkhidmatan. Dan melalui Agrofest juga kita ada buat penyebaran maklumat melalui ceramah dan juga demonstrasi. Jadi semasa program Sarawak Ku Sayang tiada taklimat dan demonstrasi diadakan, jadi kita fokus dengan pendaftaran itani lah. Dan kepada pengunjung yang belum mendaftar itani, bolehlah ke booth jabatan untuk mendapatkan perkhidmatan mendaftar itani. Pegawai kita di sana boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan.
0: Ya, maksudnya Datuk dah ada juga terlibat sama di program Sarawak Ku Sayang, dia cucu di depan kita tu. Okay.
1: Jadi akhir sekali, apakah harapan dan juga ucapan kita pula?
2: Begitu. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberi kepercayaan kepada Jabatan Pertanian Sarawak menguruskan penyediaan jamuan, dan juga kepada pengunjung dekat luar sana yang ingin mendapatkan maklumat mengenai projek-projek yang boleh dilaksanakan di bawah pertanian, boleh pergi ke booth kita untuk mendapatkan maklumat tersebut lah, dan juga servis-servis lain yang Jabatan Pertanian sediakan.
0: Ya, itu dia maksudnya di situ, bukannya apa yang sedar Jabatan Pertanian untuk menyediakan jamuan aja. Tapi sebenarnya menyeluruh, banyak sebenarnya. Mungkin kita nak bertanam, nak dapatkan baja nak. Silap saya lah. Okey, apapun, kita ucap terima kasih kepada yang berusaha, Puan Jessica Andrew Mujah, merupakan pegawai pertanian bahagian Sarike, yang sedikit sebanyak memberi pengetahuan kepada kita peranan sedar Jabatan Pertanian tu dalam program Sarawak Ku Sayang bagi bahagian Sarike.
1: Ya, betul, Indi. Dari si bahasa juga dia tetamu kita yang pertama pagi tu. Rasanya Bab dan juga Aida, kami dua, Andy akan terus berada di situ sepanjang hari itu, untuk hari yang ketiga, hari terakhir itu.
0: Hari terakhir itu.
3: Tanya.
0: Jadi jadi apapun kelak kita akan bawa ke semasa ke semasa untuk asal langsung kita kita semua kita ada dua lagi asal langsung kita tetamu kelak menanti kita semua. Untuk itu kita kembali semula betul di ekspresi kelak. Jadi apapun kita kembali semula bersama dengan Aida dan Bab di Sarawak FM. Silakan.
4: Okay, terima kasih Andy dan juga Din untuk program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Sarike. Okay, hari itu sebenarnya hari yang terakhir. Bak katanya dua titik sebenarnya, banyak lagi sebenarnya perkongsian untuk hari itu. Dan kita orang di bahagian Sarike, jangan lupa hari itu iperaduan itu.
3: Uish. Mendekat. Rasa macam situk boleh diving di sia ke.
4: Eh, kita jangan lupa Penfonio kacak dah sebenarnya.
3: Oh.
4: Hendak seribu dalih tak hendak seribu dalih. Itu je.
3: Si masalahnya teh dah pergi ke sinun ujung-ujung kelah. Sorry si kesebuyo.
4: Oh, lah benar juga. Kita di Surah FM esok hari sebenarnya. Rakan kita tu, dan orang ada meet and greet orang sebuyo. Orang sebuyo. Kita orang yang lupa esok hari. Bertemu dengan DJ-DJ Sarawak FM. Tidak nyawa akan pergi ke sebuyo esok hari bertemu dengan kita orang. Sini tiap bab.
3: Di meet and greet. Pekan sebuyo.
4: Pekan sebuyo. Pagi-pagi esok hari nak. Kita orang jangan lupa. Cuba bas di pekan sebuyo. Dah tak nemu nak jam breakfast pagi esok.
3: Eh, tapi awal madah lah. Mungkin kita orang temu dengan kami orang esok. Saya dah hal. Boleh agak mungkin kita nak menggambarkan, nak berloyang dengan kami orang. Saya dah hal. Boleh agak kami orang. Kami orang janji kami orang si gigit.
4: Kan. Tanya si gigit. InsyaAllah saya makan orang je tu. Itulah peluang kita orang nak untuk berjumpa dengan selebriti daripada Surah FM. Kenapa?
3: Dengan Cemia.
4: Betul lah.
3: Belum pergi.
4: Siapa? Siapa orang nak madah? Kami madah.
3: Amin.
4: Siapa juga esok hari ada? Kita ada DJ Bab. Kita ada DJ
3: Yus.
4: Yan, kita ada DJ Yus, kita ada DJ Rel,
3: Faiza.
4: Kita ada DJ Faiza, DJ Jai pun ada, cidak rumah kayu tepi jeraya, you.
3: Yes.
4: Siapa kita orang yang suka dengan Nana, rumah kayu tepi jeraya?
3: Nana pun ada juga.
4: DJ Nana pun ada juga esok hari. DJ Corina pun ada Faiza, juga. Sikit, ada juga. Rinas Perpati.
3: Yes, Rinas.
4: Rinas Perpati pun ada juga esok hari. Jangan kita lepaskan peluang untuk kita orang bertemu dengan cidaknya. Dah lama mungkin kita orang si dapat bersuah muka dengan cidaknya. Esok adalah peluangnya.
3: Yes, mungkin ya lama tu dengar di radio je macam ni kan. Pasti Datuk sebenarnya ada kembang kah, ada je kurus.
4: Saya si nyebut nak kembang kurus. Kembang kurus itu tidak
3: esiknya, ya perkembangan terkini.
4: Perkembangan terkini, betul.
3: Okay guys, kita akan kembali lagi selepas tu. So jangan ke sini.
4: Apa ya?
3: Kita ada kami tanya kita jawab.
4: Adakah
3: kali tu giliran Aida? Tidak syak lagi. Kembali lagi selepas tu Surah FM.
4: Satu sejua.
5: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
6: Siri ke-6 program Sarawak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bekin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Sarawak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa itu the best.

0: kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

ketika melawat Batalion Pertahanan Udara Division Muhammad Rasulullah ke-27 yang dinaik taraf bagi menilai tahap kesiapsiagaan pasukan berkenaan. Beliau berkata kekuatan rakyat Iran serta kesiapsiagaan menyeluruh pasukan Basij telah memberikan negara itu Senat Amerika Syarikat mengesahkan pelantikan bekas negara sejak Mac 2025 dan peguam negara sementara sejak April tahun ini susulan pemecatan Trump Bondi. Pencalonannya sebelum ini mendapat hebat kerana cadangan kontroversi Jabatan Kehakiman untuk menubuhkan dana pampasan bagi mangsa pendawa. Namun cadangan itu akhirnya dibatalkan. Spanyol mula melaksanakan pemeriksaan sempadan terhadap pelancong yang tiba dari Itali pada Sabtu sehingga 7 September depan. Langkah itu diambil selepas Perdana Menteri Itali Giorgia Meloni memperkenalkan pemeriksaan terhadap pelancong dari Spanyol awal bulan ini susulan pemasukan puluhan ribu migran ke wilayah Ceuta milik Spanyol dan Maghribi. Pendahulu kerajaan Spanyol mengumumkan langkah berkenaan selepas Meloni enggan menarik balik kawalan sempadan yang dikenakan ke atas pelancong dari Spanyol sejak 1 Ogos. China menutup beberapa pelabuhan dan menghentikan perkhidmatan feri menjelang ketibaan Taufan Dolphin Sabtu. Ombak setinggi 8 meter dijangka melanda kawasan pesisir dengan taufan itu diramal mendarat antara lewat Ahad hingga awal Isnin. Pusat Meteorologi Nasional China mengklasifikasikan Dolphin sebagai taufan kategori jingga iaitu tahap kedua tertinggi. Kawasan antara Zhoushan di Zhejiang dan Fuding di Fujian paling berisiko dengan kelajuan angin sehingga 101 batu sejam. Hujan lebat dan angin kencang turut dijangka melanda timur China termasuk Shanghai sehingga Rabu depan. Sekumpulan rakyat Jepun mengadakan perhimpunan di hadapan stesen Shinjuku, Tokyo bagi membantah usaha kerajaan memperluas keupayaan ketenteraan serta perbincangan untuk menyemak semula tiga prinsip bukan nuklear negara itu. Para peserta menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan perbelanjaan pertahanan yang disifatkan semakin membebankan rakyat selain dikhuatiri mendorong Jepun ke arah militarisasi. Perhimpunan tersebut mencerminkan kebimbangan sebahagian rakyat Jepun terhadap hala tuju dasar keselamatan negara terutama dalam konteks perubahan geopolitik serantau. FIFA menafikan dakwaan tidak berasas terhadap badan induk bola sepak dunia itu dan presidennya Gianni Infantino. Dakwaan itu timbul susulan kontroversi rancangan pelaburan swasta yang telah dibatalkan. Selain laporan mengenai hubungan Infantino ketika beliau berkhidmat di UEFA, FIFA berkata pihaknya terbuka kepada penelitian namun akan menolak laporan yang tidak tepat atau mengelirukan. Tekanan terhadap Infantino semakin meningkat menjelang pemilihan presiden FIFA Mac depan termasuk ancaman UEFA untuk memboikot Piala Dunia. FIFA menegaskan proses pemilihan presidennya mesti mematuhi statut dan proses demokrasi badan itu. Akhir sekali, Maghribi dan Algeria mereka separuh akhir Piala Negara Afrika Wanita WAFCON dan layak ke Piala Dunia Wanita FIFA 2027 di Brazil. Maghribi menewaskan Afrika Selatan 2-1 manakala Algeria bangkit menumpaskan Ivory Coast 2-1 selepas pemain lawan dilayangkan kad merah. Dalam perlawanan separuh akhir pada Khamis depan, Maghribi akan berdepan sama ada penyandang juara Nigeria atau Cameroon manakala Algeria bertemu pemenang perlawanan antara Ghana dengan Malawi. Setakat ini, tiada negara Afrika Utara pernah merangkul Piala Kejohanan Bola Sepak Wanita Utama Afrika itu yang didominasi oleh Nigeria dengan 10 gelaran juara. Hanya dua negara lain pernah muncul juara WAFCON sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1998 iaitu Equatorial Guinea sebanyak dua kali dan Afrika Selatan sekali. Sekian berita yang disenting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, Andy. Kita masih lagi bersiaran dari studio mini sempena dengan program Suraku Sayang peringkat bagian Sari K 2026. Dan saya DJ Din dan juga
1: saya Andy
0: masih lagi akan bersama dengan anda di program Suraku Sayang ini, studio mini kita.
1: Betul.
0: Dan di studio mini kita pada pagi ini ada seorang lagi tetamu yang kita bawakan untuk kita bercakap berkenaan dengan satu lagi topik, iaitu kita nak bersama dengan Encik Dennis Anak Meringai, Marketing Officer Kolej Laila Taib. Selamat pagi dan selamat datang ke studio mini kita.
2: Ya, selamat pagi.
0: Ya. Apa khabar kita, Teh?
2: Ya, khabar baik. Ya. Apa khabar?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Jadi kita tu biasa dengar Kolej Laila Taib ya, sebenarnya Dino.
0: Buang Sibu nasi asing lagi lah.
1: Betul, sana. Betul. Mungkin di kawasan-kawasan lain, terutama di luar Sibu, mungkin si apa kenal berkenaan dengan apa tu sini tu sebenarnya Kolej Laila Taib tu. Mungkin kita boleh kongsikan dengan para pendengar kita di Sibu FM ataupun yang boleh mendengarkan frekuensi kita ketika tu Kolej Laila Taib ya. Silakan.
2: Okey, sebenarnya kan KLT ni dah lama sebagai sebuah institusi pengajian tinggi di Sibu sebenarnya semenjak tahun 1997 lagi.
1: Oh, lama
0: juga dah.
2: Ya. Ini pada masa ya, kolej tu ditubuhkan dengan nama United College Sarawak sebelum dinamakan semula pada tahun 2010 sebagai Kolej Laila Taib. Dan sehingga ke hari ini hampir 30 tahun sebagai institusi pengajian tinggi. Ya, walau bertukar nama tetapi objektif kami masih sama, iaitu menawarkan pendidikan peringkat ketiga untuk anak-anak Sarawak yang kurang berkemampuan.
0: Jadi memang nayalah apa nama tadi, hasrat tidak KLT dan nak.
1: Betul, betul.
0: Jadi untuk para pelajar yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran ke pendidikan yang lebih tinggi lah. Jadi macam ni KLT boleh membantu silanya.
2: Okey, kita membantu para pelajar dengan menyediakan penajaan, iaitu bursary KLT dan beasiswa KLT. Untuk para pelajar yang layak, bantuan kewangan ini akan menajar yuran pengajian dan juga yuran asrama untuk pelajar yang layak sehingga 100%. Dengan kata lain, para pelajar akan belajar secara percuma.
1: Macam ya. Jadi beruntunglah kini tu sebenarnya Kerajaan Sarawak pun dah memulakan permati pengajian percuma. Kami rasa KLT pun dah bersedia juga.
2: Actually kami orang nang lama dah percuma, cuma orang belum
0: tahu.
2: Betul.
1: Baik, kita boleh kongsikan mun sekiranya lah para pelajar ingin melanjutkan pengajian mungkin ada syarat-syarat ataupun kelaikan para pelajar untuk mendapatkan bantuan kewangan yang seperti kita kongsikan tadi.
2: Okey, syarat utama para pelajar haruslah belajar di KLT semestinya. And then bantuan ini hanya untuk para pelajar KLT sahaja.
1: Saya.
2: Jika menuntut di institusi lain, tidak layaklah. Alright. So untuk mendapatkan beasiswa KLT, bantuan ini diberikan berdasarkan pencapaian akademik.
1: Saya.
2: Untuk mendapatkan penajaan penuh, para pelajar perlu ada minima 3A dalam SPM ataupun CGPA 3.70 daripada program CJ Akademi atau Kemahiran.
1: Saya.
2: Manakala untuk bursary KLT pula, penajaan diberikan berdasarkan pendapatan isi rumah. Khususnya kepada para pelajar daripada keluarga B40 ataupun M40 yang memenuhi syarat mana-mana program yang ditawarkan di KLT lah.
0: Sudah ada nyebut program-program yang ditawarkan nak. Jadi apakah program-program yang ditawarkan?
2: Okay, di KLT kami menawarkan program diploma dan CJ yang memberi fokus kepada bidang yang mempunyai permintaan tinggi dalam industri lah. Antara program ini adalah kejuruteraan awam, seni bina, ukur bahan, pengurusan pembinaan dan perakaunan.
1: Cukup menarik. Jadi apapun para pelajar di luar nun asalnya nanti tu dah bersedia sebenarnya dengan segala program yang ditawarkan oleh KLT pun. Dan kita kreditnya sedar alasan lagi untuk nak asyik nyambung belajar. Mun yuran dah ada, tempat dah kaca, apa nama te, kita belajar free, kami rasa environment tu pun cukup bersedia untuk menerima pelajar kan.
2: Betul.
1: Okey, mungkin kita boleh kongsikan juga lah program-program ataupun kata-kata akhir ataupun harapan kita berkaitan dengan KLT pun untuk para pelajar di luar nun.
2: Okey, untuk tahun tu kami orang ada buka intake sekali lagi. Kepada yang berminat boleh terus mohon dengan kami orang lah.
1: Saya.
2: Sama ada melalui laman web kami orang www.klt.edu.my ataupun hubungi kami dekat 084-311-888 atau WhatsApp ke nombor kami orang 016-380-9818. So di sini boleh mohon, boleh bertanya apa yang kita orang masih ragu-ragu
1: saya.
2: Ataupun mun ada masa datanglah ke KLT.
1: Datang tunggu sana. Kami nanya soalan tambahan lah. Soalan tambahan. Macam ni mun sidak daripada luar ingin nak menganjur melanjutkan pengajian. Adakah hanya terutama untuk wang sibu aja ataupun boleh terbuka kepada orang luar?
2: Terbuka kepada orang luar. Di dalam Sarawak. Okey. Untuk beasiswa KLT kami orang, orang sebenarnya pun boleh mohon.
1: Oh, saya boleh mohon.
2: Boleh mohon. SLS-nya ada 3A.
1: Saya. Ya, ataupun syarat minimum lah.
2: Yes. Punya daripada Semenanjung, daripada negeri Kuala Lumpur kah, daripada Sabah kah, dia mau sambung pengajian untuk mendapatkan pendidikan percuma, pastikan dia ada 3A dalam SPM, dia boleh belajar dekat situ.
1: Ya, jadi maksudnya meluas lah.
0: Meluas.
1: Hanya sih terutama kepada orang sibo aja.
2: Si.
1: Orang serike boleh. Orang kucing pun boleh juga.
2: Boleh.
1: Limbang lawas semua dialurkan untuk hadir ke KLT.
0: Saya nak mandah tu Andy.
1: Apa ya?
0: Saya pernah tidur di kolej apa KLT ya.
1: Ya kan?
0: Di asrama yang belakang.
1: Paduhan.
0: Zaman saya dulu lah.
1: Okey lah. Apapun ni ajak untuk apa konsep kita bersama hari tu.
0: Kita ucapkan terima kasih kepada tetamu yang kita embakkan ke studio mini kita hari tu.
1: Ya.
0: Encik Dennis Anak Meninggai. Marketing Officer Kolej Lagatai. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih juga.
1: Ya. Jadi apapun insyaAllah kita akan bawa dari semasa ke semasa.
0: Benar.
1: Untuk perkembangan daripada studio mini kita untuk hari terakhir kita tu. Dan sekitar pukul 11.15 minit pagi ke lah.
0: Ada lagi seorang
1: tetamu. Ada lagi tetamu. Ya, untuk orang besar.
0: Benar.
1: Orang kuat asal aku sayang kita tu kelak. Apa ceritanya? Sama-sama kelak kita tunggu.
0: Nantikan, okey? Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami menerusi Siva FM di frekuensi anda dan juga ikuti live Facebook kami di page Siva FM, segalanya untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus layan Siva FM.

0: Nenek tu jadi trend. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusak kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibar FM. Segalanya untuk anda kita bawakan dari studio mini kita, dari perkarangan Kompleks Sukan Sarike, untuk hari yang terakhir, hari yang ketiga program Seraku Sayang Peringkat Pakaian Sarike 2026. Terus datang kami, kita orang. Jangan lupa untuk menyertai e-peraduan yang masih lagi dibuka hingga waktu tu. Jangan akhir gila, kalau dah tutup atau lepas peluang kita untuk mendapatkan hadiah yang disediakan. Hadiah utama hari itu akan diumumkan selepas majlis penangguhan, ataupun dalam majlis penangguhannya lah, untuk pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan pukul 4 petang dalam jadual untuk hari yang ketiga itu. Apapun di sebelah pagi itu turut berlangsung World Climbing Kejohanan Petong Bergu Terbuka Sarike 2026, dan juga pertandingan tarik tali yang berlangsung pagi itu. Sementara di turut diadakan pameran utama, kaunter perkhidmatan dan juga pendaftaran e-peraduan yang masih lagi dibuka sehingga petang tu. Jadi kita orang datang beramai-ramai, datang awal untuk kita orang menyertainya sebelum 3.30 minit petang. Lepas 3.30 nya dah ditutup untuk e-peraduannya, kerana akan diumumkan siapakah pemenang hadiah utamanya. Baiklah, terus setia dengarkan Sibar FM sama ada di frekuensi kita orang ataupun menerusi live Facebook kita di page Sibar FM. Segalanya untuk anda kita bawakan sehingga pukul 12.30 hari. Apapun seperti yang dimaklumkan tadi, kita ada tetamu pada pukul 11.15 minit pagi tu gelap. Okey, ada tetamu yang kita bawakan ke studio mini kita. Terus dengarkan Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: dan itu adalah tempat untuk semua perkhemahan didirikan
1: ya,
0: untuk semua program program Seraku Sayang. Selain itu pun adalah pun ada majlis makan malam pemimpin bersama rakyat ya, yang akan diadakan di Kingwood Resort ya, Kingwood Resort Hotel
1: ya,
0: dan juga ada fun run fun walk juga di Boulevard Jalan Setia Raja. Jadi memang program seperti di bahagian lain akan diadakan juga di Muka. Jadi kita serulah kepada semua rakyat jelata di bahagian Muka ataupun di bandar-bandar di sekelilingnya datang beramai-ramai bersedia untuk excitement moment of excitement yang akan berlaku di bahagian Muka juga.
1: Kami pun sama-sama nanti
2: akan
1: bersama-sama di Muka nanti untuk berkampung selama 3 hari bersama-sama dengan rakyat di kawasan Mukah ni nanti.
2: Saya rasa teruja sebenarnya ini.
1: Betul.
2: Yang paling teruja bukan menunggu apa ia peraduan, sebab ia peraduan kita tak ikut. Tapi kita nak teruja jumlah pengunjung yang datang.
1: Betul.
2: Kita memang teruja menantikan itu.
0: Datang. Sebab di Serikai kita ada 100 hadiah.
1: Betul.
0: Yang nanti dah ikan.
1: Betul.
0: Dan hadiah pertama tahulah semua orang. Ini yang memang keunikan Serikai juga. Lain-lain bagian mungkin motosikal, motokar dan sebagainya. Tapi di sini gelang emas.
1: Gelang emas. RM15,000 Dato'.
2: Ya, dipahamkan Dato', Serikai memang menjadi tempat apa tumpuan orang untuk membeli emas.
1: Betul.
2: Orang madah Serikai paling murah.
0: Itulah saya tak heran kita punya pengunjung begitu ramai. Mungkin ada dari Sibu pun.
1: Betul.
0: Ada dari Pintango, ada dari bandar-bandar di sekeliling.
1: Betul. Betul.
2: Dari Matu Daro tadi pun jalan dah dekat. Jalan dari Tanjung Manis ke situ dekat dah.
1: Akses semua dah mudah Dato' eh. Untuk sampai ke Serikai. Jadi apapun kita ucap terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Hee Chang Kee, merupakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serikai, Mukah dan juga Betul.
2: Terima kasih sekali lagi Dato'.
1: Ada masa ketika insyaAllah kita berjumpa lagi pada Mukah.
0: Mukah
1: nanti.
0: Bersama-sama kita. Hujung bulan
1: ini. Betul. Orang Mukah bersedia untuk sama-sama kita berkampung di program Seraku Sayang edisi Mukah kelak.
2: Ya betul ini. Jadi kita nak terus rangkumkan terus ini ya.
1: Betul. Yang seperti mana kita maklumkan hari ini hari Mukah hari terakhir. Tapi masih rancak sebenarnya berlangsung.
2: Masih
1: rancak. Sebab apa?
2: Mengepung masa nak apa mendata sebagai e-peraduan.
1: Betul. Sebenarnya pada sebelah petang nanti kita akan ada majlis penangguhan dan juga pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan. Seperti dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk tadi. Gelang emas RM15,000. Siapakah yang akan dapat tu nanti? Dan juga kita ada tiket Ebonio. Ebonio ada
2: Jakarta lagi ya.
1: Betul, kita ada juga
2: set sofa,
1: peti ais, TV, gadget, macam-macam lah. Rugi kita ongsi kami di Serikai untuk petang tu.
2: Ya betul.
1: Okey.
2: Ya Zaza, kita bawakan tetamu di studio mini kita Zaza dan juga kita rangkumkan antara program yang akan mengakhiri program Seraku Sayang di Serikai pada kali itu Zaza.
1: Ya, kesempatan ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua pihak unit teknikal kita di Kuching, di Sarawak FM dan juga di Sibu untuk sama-sama peramati bekerjasama bagi memastikan kelancaran secara langsung kita berlangsung dengan jayanya.
2: Ya, terima kasih kepada penerbit, penyelara semuanya.
1: Baik dan juga masyarakat di kawasan Serikai bersama-sama memeriahkan Seraku Sayang bagi bahagian Serikai kali ini.
3: Rancang di sini dengar je dah pun meriah Tekna. Okey, terima kasih kepada Andy dan juga DJ Din untuk Studio Mini Seraku Sayang 2026 di Kompleks Sukan Serikai bersama dengan yang berbahagia Datuk Hee Chang Kee, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, operasi merangkap pengerusi jawatankuasa peringkat bahagian Sibu, Serikai, Mukah.

0: beramai-ramai ke program Sewaktu Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos.
1: Dalai Agi Pangurindu, Ika, Ika Ngaldiun, Cabun dan Matthews Mamba.
0: Untuk penghitungan

kita ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best. Buat yang terbaik.

0: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, kita bawakan dari studio mini di perkarangan Kompleks Sukan Sarike untuk hari yang ketiga untuk program Selaku Sayang Peringkat Bagian Sarike 2026. Dan pada waktu ini kita masih lagi bersiaran secara langsung. Begitu juga kita masih lagi siarkan secara langsung menerusi live Facebook kita, page Sibu FM Segalanya untuk anda. Dan untuk makluman bersama, pada hari ini kita ada majlis penangguhan dan juga pengumuman pemenang hadiah utama Ipraduan di Kemah Utama pada pukul 4 petang nanti. Di samping itu, untuk anda yang ingin menyertai Ipraduan, jangan lepaskan peluang untuk datang lebih awal kerana pukul 3.30 petang akan ditutup untuk pendaftaran e-peraduan. Jadi nampaknya untuk hari yang terakhir, sekian dahulu untuk tugasan saya bersama dengan anda dari studio mini kita sepanjang 3 hari ya, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Hari ini kita bawakan secara langsung dari studio mini kita di perkarangan Kompleks Sukan Sarike semena program Sarawakku Sayang Peringkat Bagian Sarike 2026. Dan insyaAllah kita akan bersama di program Sarawakku Sayang di Mukah pula selepas ini nanti di penghujung bulan Ogos, insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang telah pun setia mendengarkan Sibu FM setiap hari. Pada hari Jumaat, Sabtu dan juga hari ini kita bawakan dari Sarike. Begitu juga terima kasih kepada pengunjung-pengunjung program Suaku Sayang yang datang beramai-ramai dan dipahamkan setakat pagi ini tadi sebanyak 74,000 pengunjung yang telah pun hadir ke Suaku Sayang ini, dan kita harapkan jumlah itu akan terus meningkat dan juga bertambah. Apapun, terima kasih daripada saya, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita, rakan-rakan juruteknik, juga terima kasih kepada pengurus Adem Sibu dan juga penyelaras serta penerbit ya, yang sama-sama. Begitu juga rakan-rakan juruteknik bahagian keselamatan kita, terima kasih kepada semua yang menjayakan studio mini kita di Sarike ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk program Suaku Sayang di Mukah pula selepas ini nanti. Dan seperti biasa, tepat pukul 12.30 hari siaran dalam masa Iban akan dapat anda ikuti, dan DJ Menti dan juga Mar akan menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Sekian dahulu pertemuan kita dari studio mini program Suaku Sayang Peringkat Bagian Sarike 2026. InsyaAllah kita akan bersama lagi di Mukah pula. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mentari, salam Suraku Maju Makmur.

0: nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukas minak manah ke gaya rampak menua bak sepemanjai jalannya ilak tang mega merik potensial ngasil ke mayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil mega bisik potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi serikai. Ya mansud ke jakunya semudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai Bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 di tangkat Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman ngerikut ke baca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato' Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tuk ketegal gaya angin ke diatuk mai sebun asap hari palan tumpu angat hari pelilih menua ke besemak ngau negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun nyengkawam betung Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lunduk, Marudik, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Enggau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Enggau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun buat tikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak ti dikembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Dato' Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dicapainya hasil ari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak ke Dato' ngetan kenyak. Ya madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lunduk. Berbak ngonya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara ngulih ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media ramah secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nebiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media ramah. Jerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nebiak pelajar. Berita tika penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawak nipu tik ngawal pengawak subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Nanga Cabuk madaka mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek badah kediri bisik kawal ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbuk mangsa berkawal ngau kerja subkontraknya di ranau. Mangsa udahnya dipintak mayar mayu macam perkara kenyengkaum yuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak ngau belanja bak tabak palan projek. Ia ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 hingga 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesin mayu dilalau meresak akaun ti nyelai bak portal, semak mil, tau ke telefon ngagai NSRC ngenak lumur 997. Tunaga berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat Bukulain Gau, Gaby Bawa, ngelah tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang ari menatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Tegal tim sai penyarap ba pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, gak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 7 kebuan, 8 kita patut mendiang ke YFM.
3: Ke Tegal hujan ke
2: Tanduari. Ngatai ke Pemalu Baru, serta keaman.
3: Dimulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu Ari Jeman Evergreen yang tua ke Diatu. Ari

0: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, peningat mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kage ninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai tamang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningah ba awak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 session bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu lah. Gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup mana bakal ke ngalih hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesion bukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tau jadi kita terus bergulai ngau pengulah program kita ke Benua Ngantai jam ke dia tahu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, hello.
2: Namanya jauh amat nyawa seduai.
3: Jauh nen.
2: Jauh.
3: Kita semak lagi.
2: Aku engka mikrofonnya engka semak lagi lah.
3: Semak atau nen?
2: Menting kau mal baru na. Ana ninga te meletup baru seluar ni kesal kul gay.
3: Nah, ya, amat meletup kemarin ya, nen. Amat kemarin tengok
2: tengok na. Letup nan dai.
3: Nan dai. Bekeni gaya nyawa kami dua ya dia tu terang.
2: Nan tu terang.
3: Nan tu terang.
2: Aw angka kaku tinggi gay ya. Nak mentu terang.
3: Abang-abang kita ngecek ya.
4: Aw ngarap keterang nan dai penangguh sari to gebi nai.
2: Bagi gay ka. Okey, nama berita seluar dia ya.
4: Berita kami sebuat ukah seminar kami dua mal aja atau gebi hari pan cukup mana panas nyangko mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu tu sari tarik perlu di do kami sebuat ba mini studio di tu ba kompleks sukan Serikai
2: ya awal lagi mas wan mai mai berita na
3: mayo yeah. Berita kami dua ya
2: Ana ira 3 jam tu tahu sesuai dan sesuai ya.
3: Oh nah ya. Ana selalu kami kai corona datai kita. Ya ya cari penuli tu deh.
2: Ya. Okey, mal ngau menti ari sibu nyari kita sebenarnya kebenaran sesuai Pak Sri Kai Pak Mini Studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello Miri. Hello Miri. Ya,
5: hello Gabby.
2: B. Okey, yeah. Kemarin Leo cari to B ne.
5: Iya, betul.
2: Nama berita B.
5: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu
2: Gabby. Apa balat lah kita dia?
5: Balat kami di Miri tu.
2: Kami pihak meh gitu.
5: Baik hangat lagi jerbu ginyu berasa hangat gitu nya. Deh, Gabby.
2: Nah, ajak sama nyaga pengerai mah kita sebuat tu. Kita agak ngemudi ke di luar.
5: Betul.
2: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang dah udah tentu Hana di Limbang.
6: Hello, Gabby.
2: Hello Hana. Udah kawin ke belum Hana?
6: Udah, adin semua kawin. Berapa kali kayu kawin tu?
5: Tahunnya sebab ni.
2: Iya.
6: Tahunnya sebab.
2: Bukan nanya, mana nanya lama nak bergulai ngau kita ba awak Ninjau Sarawak.
6: Luan ke sumbu ngai kawan ngau kami.
2: Nak kita ke bisa mesti abu dukun cinta de tau.
6: Nada nya raja pemula.
5: Nak tau suah bergulai ngau ya GB.
2: Ngai ke bula ko deh.
5: Ya.
2: Okey.
5: Aku bayarnya anak mudah percaya.
2: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
7: Hello Nen.
2: Bakal kemarin enggak Sharon pengulang kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia ne kak dekat di konsi nuan lagi Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
7: Apa balat dah sebut ni tok Nen?
2: Apa balat gak ke kita dia nah?
5: Balat
7: dia. Aku baru dah merasa IPU ba namanya ba online tadi. Yang ada ke 155 tikas pengamah angin kami ba Bintulu di tok.
2: Asal
7: aku kurang kagak aktiviti ba luar menya.
2: Asal aku 200 pemadu tinggi lah. Tang sampai datang kia nak mak gak ngarap ke nak mana?
7: Ya.
2: Ngai ke sekolah tutup lagi. Susah ke lah nak ke sekolah lagi.
7: Tidak sekolah Tok Mayuh megap pengawak ke diatur
2: luar sekolah. Luar sekolah.
7: Sukan. Ya meh.
2: Ya. Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman, pelabak aku sapa kini di Sri Aman, Steven.
1: Ya, Nen.
2: Ya, kita mulai ngau siko manok sabuang ja na ka laki udah dia pakai silat tau lagi.
6: Wawas tu biar jaga ada empok ke nama yang macam tu biar.
2: Ada macam aja ke ke. Jenuh aku ya. Entik kemarin bisa ngau de ibian dengar aku capuah kita.
1: Capuah.
2: Eh laki mah yuah bang kemarin dengar aku salitok ka nuan siko aja. Jimat nu jako ibian ngai ke kena pansuas kena ke.
1: Menyukui Yuan kemarin, anak ngaki sama kau.
2: Okey, nyak kami enam pintu apalah peringat ke dekat mulanya kita bak ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara session. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
6: Awak ke Sibu dulu,
2: meh. Sibu, laban. Oh, main mah berita sebagainya. Okey, ni seduai dek. Kau ya gangat.
1: Tinggi, tunggu orang serikai. Tinggi, tunggu orang serikai.
5: Tinggi, tinggi belamar. Ya.
2: Okey, terus ke dia.
8: Okey.
1: Ramai mana mal?
8: Aku ramai mana mana ya na. Aku bersiti sistem nua tau ke siko siko orang na sebab kau garis pay aku kita ini bian. Antai bakal ada nyong ini yang mana panso atau nanya nanya ngapo?
1: Aku
8: nanya ngapo? Nama garis pay de bian dia gak kita dia nyamai ke pelabak kau?
1: Iya. Tentang kami ini nih Semanggang si bau. Aku
8: Semanggang si bau. Ini kau dah menyengkanya udah bergulai de bian. Oh kau lepas sebentar kau masalah.
6: Kaya lagunya udah bergulai.
8: Kata dia udah bergulai bakal.
2: Kesan ni ngah.
8: Bergulai macam mana?
2: Bergulai nama anaknya.
8: Ana lalu lain lalu yang okey nang awak. Prina dulu kita. Awak sete lagu.
2: Alam gulai gulai kita dia.
8: Sebenarnya mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai program indo sebab sebenarnya mantai crispy. Pasang kalau lagu dulu ngambil ke peningam sedia ngau kertas pen.
6: Okey. Aku dah bersih pen ni tau.
8: Udah ya, okay. Peningau bedau. Okey, lagu dari Masterpiece ngarap kenuan Nika Pulai. Lagu ke bisi dipinta peningau kita ke bisi datang ke studio mini.
6: Namanya Nika Pulai, jadi dah bergulai. Nika Pulai.
8: Nika dulu.

0: kanikapulai mekameto sarito ni kapulai ke menua drempo
1: iya pulai ke sibu ne
0: iya ngai ga urus rekai ngempo kami di to pulai mekame
2: iya iya rekai ngai ke kita
1: ibian ka ibian ibian ka gulai ngau kita gulai ku de tadi de nya
0: resepi ka ku nyau de gulai apa tanya de bian
3: betul ya kena buang ko ya mana sabuang ka sabuang ada ya ya kuen men
1: ada si ko aja main mana sabuang kami di tau deh
3: kati dah kita ni aku
1: ana ngano dukun lagi nanti lagi ngong aku di tau dukun ngaban kita lagi
2: nak tu ngesai ga bolo ibian sareta
3: tau kati menong lah ngau
0: Aw, nyebut tanya tadi orang serikai di tempoh bisa gak pemua tua di tahun ni pia kira bagi mana serikai menyebagaio
4: ma tu original serikai tu
0: serikain tapi bukan serikain serikai
4: aw orang nyebut serikai serike
0: jago Melayu serike kau tidak nyebut kita iban tu serikai
4: serikai
0: kuah kau menya
4: kita nanya
0: aku nyebut serikai
4: kita nanya penemu orang ngomong
3: serikenon
0: kita tanya orang ke Pum Noa. Jadi yeah. kita dia tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook, live Facebook kami Sibu FM. Laban tik tak kena mu siapa orang serikai ke seluai tau. Adia kita mana? Au. Datang nanti kita ningan nyawa yang lagi.
4: Nemu kita.
0: Engkau bisa nya nemu. Bisa enggak?
4: Orang nak.
0: Nemu. Ya, kita yang tebal lagi nemu. Satu.
4: Dua. Tiga. Selamat selamat ngalih hari kawan.
5: Selamat ngalih hari.
0: Ya. Yeah. Jin nanti nama
4: kita sebuat lontar.
2: Warna paken.
4: Warna paken.
1: Warna pakan ya.
4: Iya. Rupanya nah sebut lo.
0: Aw, siapa mandah ke? Bagaimana? Bagaimana cara di muka muka tanya suba deh muka jago.
2: Orang lama suba tu.
3: Hey.
2: Bos. Sama bertemu baru kaban. Ya.
3: Nama berita bos.
2: Aw gerai.
0: Gerai. Amat regas sorry. Sebenarnya tu regas gerai lantai okay,
4: nama ni kita nama tu sudah senang hati.
0: Sudah senang hati. Nada berunding ke pengawal bagang kita itu.
4: Kenapa ya kawan?
5: Kira punya meh laban dia tu. Nyo nada minta cuti lagi lepas kemina.
0: Cuti derempo.
5: Semua tai gagak derempo cuti derempo kam jalan derempo.
2: Jadi bos derempo nah.
4: Bos derempo. Au. Ya ya au adik bekas tau ke orang lama ampu suba kaban kita DJ. Ingat ingat amo. Bayangkan
2: Mitiu. Tu Mitiu DJ Mitiu kemerti tukai dukun cinta.
3: Mati.
1: Aku lemu-lemu Sharon dan gay ni je. Kebalan ni ingat dukun cinta.
3: Nanti depan mata ni ingat yang nama.
4: Bukan ingat ni bila aku ngamik ke kita sebuah belah berundian ni ingat
2: dia. Tikepan.

0: Pak Jako. Pak Jako.
1: Sudah deh, Bos.
2: Selamat. Hari ngajak bola DJ.
3: Nama
2: station.
3: Iya, nama
0: station.
2: Jadi aku tuh kira ke hari independent station.
0: Oh, jual mil nanti ya.
2: Puasa dengan Jako DJ baja-baja hari konti itu. Sama gitu.
3: Iya. Kaya kita tahu kan ya bakal meteo kita isi konyian.
0: Nah, nama ya, itu saya tengah kau dengan ni kalau malam uji nyebut dia mana?
3: Okay, kami nyebutnya. Nah, ni. Nah, aw sari to laban ke Limpang agai Sarawak ku sayang udah ngau di peraduan de uliah de jangka kau
0: okey jangka sigi uliah ya iya lagi ente ya buliah sigi ngiga tua
3: nya janji kami tiga
2: aku udah sari to aku udah tai jadi di peraduan to hadiahnya saya mat dengan aku
0: nya mek aku
2: jadi dua hari to kira ke meri peluang gara bukainya sari to kada nang aku
3: okeynya aku ningau orang beketok ya i peraduan nei buah ku ngau namanya hari hari lima hari enam ngante hari minggu ku ngau ku
0: nyo
3: au bisa
0: dengan aku
3: saya ku sikit cara-caranya kapan
0: oh cara-caranya udah tadi tanya kapan
3: udah ne
2: lagi masukin
3: ya pukul 4 lagi kada lama dah
0: jadi kan hanya penemu ya jadi program kau Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita jadi temuai minya temuai kai gawa ada tai di to nai cuti udah misi ke diri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban
2: terima kasih ya jadi program Sarawak ku sayang atau SKS kita sekali tu mujur diatur lebih lagi bala ke bisi nemuai ngak kita gitu lupa amga utai ke dah sebut premier kita utainya uliah dah tahi ba masyarakat tajak pan selalu selama tu sida dah tahi ba mano bukai tadi atu kami serikai di tu nemu tai ka makmat dah sebut sida pemsai ke ditu lalu pian amga ari utai ke padah sida pameran tu pulai ke pengajar balad serikai di tu lebuh ngerja pengawa lebih lagi kita nemu balad serikai tu ndang urang ari golongan sida kendap kebun.
3: Betul.
2: Natai misi ura bumai. Lebih ke ura kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu dor ura dagang. Lebih lagi iga peluang natai misi sida empu. Lebih lagi ba anti lapar kita bisi serikai kitchen
3: betul.
0: Iya.
2: Lebih ambga promosi sekedar utai ke bisi serikai itu. Maka kami serikai itu sebab tu nang ya kaya ngobon nanas enggak sitik promosi ke itu
0: au
3: aman aman ente di perhati to ne tanya meteo ne kapan dia kami berarti ke kami dua ente me lebat tua ya ke suai pukul lain ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito dia di perhati ke kami dua ya kupi
0: kupi
3: ente ke produk produk serikai kupi
2: ya
3: sida ya bisi nanam kopi ngambil ngangkat menya ne sebut kitanya kaban lalu bisi ngeluar ke produk kopi tadi lalu diinjin sida ya berarti kopi lokal menua kita
2: ya nanti kan speak kopi ngame lagi kita tahu bisi ndor nang kilang kopi di Serikai
0: ya nya kilang kopi kami dua nya ya kaban
3: au bisi maya bisi awek elak kami dua pan ka datai ke laban udah bertanya beranau enggak tau
0: ngau
3: ke ngempunya laban okay, mada ke kami tiga aja merandau tu kita tahu menyelit nanya ya. Laban peningan kita di luar yang kan luar Serikai nak nemu produk kopi tahu bisik data hari menua kita di Serikai tu nih Matthew.
2: Jadi ya ketuke kopi nyempu. Siko hari nya nda balari pakan nyempu.
0: Pakan
2: ga. Tang ya muka bisnis di Serikai itu.
3: Iya.
2: Nyaman tika ngasai kopi nyamai ya ke Serikai gitu.
3: Iya. Kami dua enti dalam kandang berapa hari itu nak ngetu ngiruk kopinya.
0: Iya tu kayak orang ngiruk kopi. Nyari nemu ngiruk kopi.
3: Oh, laban ya kenyamai, nyamai kepuan ngiruk beta
0: ya. Okey, terima kasih kaban laban dang Limpang awak nuan tamu ang kita bulan kita ke sekali itu. Ya, nyak ya. Bekas DJ kita, DJ Matthew.
2: Okey, terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Oleh beranau ngobala kita di tu lupa mega bala ke bawa kunti-kunti kebukai ke oleh kau kita bergulai baka ke tengah itu.
3: Oh, nama Jako sebenarnya nuan angkat
0: ke diri.
3: Jako merangsang kami sebuat me ukai kami dua enti
0: tu aja. Mansang
3: dan ne.
0: Mansang ni okey. Mansang DJ paling biak. Ya memang mansang DJ paling biak.
2: Terus ke program kita ATM ba teman setia anda. lupiang kagai station station bukai jadi balak kami di luar dia tanya pan aku tu nyukai jadi mulai program lagi lagi mending ke radio lupiang ke ukai semina aku aja orang bukai pada dengan aku sekali sedak dengan radio hari TV hari telefon kita tu hari klik nyalai bas dia belum mama kita tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar jadi dia tu mana tang kak ngasuh ayah mana lagi okay syabas ngagai bala DJ DJ bala kru ATM kita kuliah datai serikai gitu lebih enggak kita ke gawak bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita terima kasih okay,
3: terima kasih terima kasih
0: rasa
3: itu
0: peran saya yang dengarnya ne
1: yang kau makan bener nasi gitu kan
4: yang kau makan Okay, nyak yang ni mang kapan kita kapan lama?
3: Kapan lama kita?
1: Kelimpah ribuan nanas tadi, nemu surai tadi marah. Kelimpah, kelimpah hari nama buah nanas tadi, nama buah nanas kebukai.
3: Nama buah
4: Brunei.
1: Eh, pandai.
3: Buah Brunei,
1: kau buah Brunei.
3: Aau. Nyak tadi randau kira ke ngau ngelansok minya nanti
4: ngelansok mimit mesraya tu dah ya ke bisa nyenguak kita sebuat ni ngam nau gak sikit orang gawak radio ni mau ya jam ya
3: bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisa dengar sebedau datai ke Sarawak program Sarawak ku sayang nanti semak saya kak nguji bajaku tau kak tau kita lagi nenek
4: angkau kan nyapa sida gebi sida yun
3: bien ah brain dah ngocara live
4: live kan gamannya
3: live
4: iya
3: ya nyak ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuang baru tu berita nampuang berita kita itu tadi ne gebi pihak mega Hana Brenda Yun ngam mega Ibian ngeneng teka disebut meteo tadi ngeneng agro kira ke agro menyak ngambil ke pemansang buat pengawal hub agro modern kalau kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih lagi bisik lada kelapa sawit sawit kalau kita no mayu asia tanam ya ke bukai tu bisik nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sidak ke berjual ke lada nanti proses sidak yang pun nanti nyak kebuah dia berjaku pengawal inya di pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke nyadi hub agro modern Sarawak jakok ke bisa dipansuk ke Sapit Menteri Ladang Gau Komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya. Siti berita mana atau ngakai bala kita di Serikai. Lah bentik di Serikai tentu ya ya ke besemek duanya nanti apan boleh hempas ya ke mana betul. Hari perkara tu. Nya berita ya ke terubah atau nen lalu kira ke nyangkung berita ke bukai. Lalu laban kemari dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu. Cukup mana jakok ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke ente di Sibu ko ya ente di Sibu ko ya tau aku lansia amat pendiang ko uma agak ngai nak maya kita ba kitchennya nuar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ni ngato gebi dia de ko ya ente di Sibu tebal lagi orang ke datai persap ngerainya obesity
5: dalam ke gemau kan
3: orang Sibu ala ben bisa nanya dutul ko ya dutul pansi Ari pansi ya. Nyata tak lebih yang agak obesiti. Nyadi, adinya kita orang Serikai.
4: Nama kini.
3: Ia madah, apa kata? Bisa tapi ya sekejap ko ini nanti. Ia madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai ko ya.
4: Betul.
3: Tang, bisa tang. Paman jako bisa tang tau ya madah. Tang orang Serikai tu bisa mayuh manis.
4: Manis
3: manis. Manis manis ya.
4: Bisa manis itu dah.
3: Manis badan aku ya. Jadi nyokap ngagai kini kita yang buat
4: luka ngagai
3: kencaman ni
4: tikas kencaman ni sebiar tadi
3: ne nyak kebuah berita mana
4: di berita mana hari nya mega hari kencaman ni ke dekat datang ngagai kencaman ni tadi ne mah
3: bersedia menapik sebarang utai ke dekat nyadi
4: ya
3: tadi dia perintah menua Sarawak atau tadi dekat kira ke merek atau penyedia ke 10 itu mesin dialisis di Serikai kat di Ingkah ba hospital Serikai. Begini asal hati kita nanti nyadi tu nanti datang dia kan beli air manis
4: ni tadi. Air manis tadi.
2: Tu.
4: Nak nyadi mu.
2: Pikir sepuluh kalinya.
3: Pikir lekor. Ia gecelap angat. Lebih maya ada angat. Nenek. Jadi pada air celapnya mana? Kamu ayesnya. Pikir lekor. Ia gebenu nih. Premier kita apa kita bang Jo mana dah bunyi nyapo.
4: Saya kengai ngiro air entah deh. Kita dah lama. Sudah berapa minit dah? Au nyami.
3: Hanya ngelang sok lah kita ngenang nanti. Au ngambil ke terang ke di dinga datai lepas aku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni megak dinga beritanya tangnya pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebih maya nyon teh
4: betul
3: au jadi ngau ngelansak megak sari tu hari ya ke penudi
4: ya sari tu hari ke penudi nanti kita meda namanya penyampau mensia mayuh keratai nangka tengah hari ni ma
3: nangka tengah hari
4: nangka tengah hari kira ya pagi kebenar lagi pagi pukul 11 pagi ni bisik 74,655 iko
2: apa mak nyampau nya
3: nyampau ni lepas pagi tu tak ada bisik pengawak tanya
4: ya SKS hanya fun run 5 km ngau mega 3 km sidak ke berjalan ya ne hari paginya pukul 6 tadi sebelumnya habis mega senarobik pia ya aku nyangka sari itu lebih mayuh lah banyak tadi me
2: hari penudi ya
4: julu ati sidak ke penudi nya besai mat semua mengemuan julu ati ke besai nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya
3: tahu sabung aku bisa ningal kaban ku dente kaban ku semek di tau memade
4: lalan
3: tu jauh nah pagi tau ini gak kasut ya
4: pemayu mayu sudah si bilia ya
3: pemayu mayu kasut ya taban ke udung buah ku ya tahu mat aku beli numbu tu lagi nyangkanya tahu ku ya kenal ku ya ente bakanya ente bakal kami sebuat tau uli yang ngau orang isi peraduan. Ian
4: kami semua isi nganjuang.
3: Ian kami nganjuang ya.
2: Kau mencat tabanku dua gak kasuat tu air leh.
3: Dua. Kak tabanku dua. Pancing mayo kemain.
4: Pancing mayo kemain. Kenih kenih kenih. Aunya pukul 4 lagi nya ba i.
2: Siapa ampo na singkat.
4: Entah rahsia. Tak ia boleh ia kena umurnya lagi mana.
3: Rahsia nya lepas kak kunci kami sebuat.
4: Nanti sebuat jamak.
3: Nanti kami tiga kami dua yang nusi. Lagi nak kunci kami tiga. Nyu kunci kita
4: sama kita.
2: Ya ya. Nyanyi gelempuang lagi ne. Nanti buka ia dah kuannya lagi. Sikit tebal ke orang Indo kuan. Tua ke. Pengujung jam.
4: Udahnya kalai agi mungkin dia bukanya kita ke bedaun atau ke rempu agi sempat tu ne laban pameran agi mungkin dibuka I peraduannya pan agi mungkin dibuka ne laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napi ayam ma
3: pentas utama kita
4: utama no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang ba bagi menua kita ke Serikai tu ke 6 ya Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai ba majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya kaban adun in 47 pakan.
3: Tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang kebulih maunya
4: ke maunya bapa 15,000
3: rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
3: ketiak kurang segeriam
4: selampeng ya
3: selampeng
4: mimi sekarang
3: ya mimi
4: lepas nanti kita pada curek gaya emasnya nama dah lau nya udah lampeng apa yang deh nanti singkap deh
3: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ini deh bisa sebut orang lipan nih kurang nyebutnya
4: nama ya tonte to nada ya madah tanya bet besi kesingkat nama
0: yo pita mayo mayo singkat to dia
4: tau kayak sawah ya sawah lain
0: jip beda kita nanti kita masuk ngagai live kami beda kita tanya ya la penting lama tau orang boleh motosikal dengkeh orang bermua dia
4: boleh beda tua
0: boleh beda tua
4: jadi tau nan mau ni no ya
0: laba kun kan boleh tanggung ku jari kun te 15
4: nah okay mantek tua bolehnya lupa maya ngau berkata pantai ke belama ni rau ana ana ngara ana semua kenya jari
0: hello bian ka ku bukannya ku pantai ke ba kamera laba ada perinci yang meda tua deh
4: au jadi pemeran mas tau tak ke mount tu 20.13 gram ni ni nak beratnya deh pemotai
5: boleh lah jista ngau mami jarum
0: udahnya
4: tanya bukai au
0: perayaan kebukai ah laban kita Sarawak gagal jadi anak Sarawak ada bisa kena kita biluan kita tempo
4: biluan kita tempo ni nemu kita kini boleh tiket biluan lagi
0: tiket biluan ngagai Kuala Lumpur susah
1: tapi aku malah jari mar sebenarnya malah nyapai nyapai jari mar pedak nyak pemah tak cuak masuk dia
0: live live tanya live Facebook kita di Cebu FM kami mendak cari to angkat baru baru ke atas
4: hanya hadiah utama kita kena buat motosikal di to bisa memotosikal ne rau ne abis itu sofa nya peti ais kita punya telepon
5: tajam kukut eti
0: tajam
1: nanti akan kau ramai lagi set lagi pe
4: layak kami dua nak jadi utai
1: jangan kau
0: live berkeramai di to
4: nyak meh utai ke dekat nyadi pari ke penudi 988 2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak ku sayang
0: kira ke nyak dulu meh berita tuanti di to lagi nampung ya ke bukai ngambil ke tentu ya sidah hana suai mayu berita di baik berari utara Sarawak to jadi kira ke ngetu kira ngetu dulu lagi tuan nampuan baru dah tau
1: saya berita kongsi. Ya, merecan ke sedua ai.
0: Ngai ke jari tuai majak kata ke baru kata
4: apa. Benar ke nusi cerita nukin sikit irau te ko.
0: Okey nen.
6: Ya, terima kasih menti ngamu gak mau. Kita terus ke Miri, Miri. Oh, terima kasih Gaby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Atuju ngagai mar ngau menti itu. Ya.

0: Nya yang tujuh dengan setuai di Sibu dia. Nana terperinang dengan setuai ni. Out.
1: Apa yang tujuh tu?
0: Iya. Bukan namanya. Ngigak ke celo manis. Sebenarnya lah ngigak terburak belah mana. Mar. Nanti.
1: Ya, ya. Terima kasih.
0: Mana yang nyadai? Mana aneh? Dengar ibi halu nyawut ibi.
2: Iya. Ini kicap mas.
0: Iya, ini boleh burak belah mana. Celo manis kita eski sekalian. Mana
1: manis celo? Maka kita kena nyebut nanti hujan jai hari ini. Kau jadi imunnya.
0: Iya, mat. Ini pentingnya.
1: Kalau hujan dia benda. Kau bersemun kita ber... namanya
0: Mas Rika itu. Ya, nyak kuasa setua yang ingat selalu manis dia lagi out. Nyangkong aku. Okey, jadi kita terus ke berita. Hari Miri ke Bisi City program tu. Dia diatur di Miri bulan tu inyak program. Ianya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lesion ukui. Jadi program tu bisik 3-2 ke dekat diatur. Jadi dua ke cuba tu ianya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 ianya hari kepenuh di Sarito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2026 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam. Jadi tu program tiga itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lesion ukui. Jadi ngagai balap ninga nantinya mak kita dekat ngatai kediri buat program tu kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi. Jadi pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya. Jadi penanti selia kita tahu bertelepon ngagai 086-411-866 tahu kengelawak website rasmi inya DVS alias Sarawak.gov.my tahu kelawak Facebook rasmi sidak ya but TVS Sarawak okay tio di di to kira ke di dok okay tio angai ke orang sarok ku mai orang TVS tu right? Jadi DBS Sarawak anjinya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri. Jadi berita kedua tu City program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2026. Jadi bawa tu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawak tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemina kita pemega kita bisi artis Rosiana Urai pemak bisi Jolie Jengan Roslina Bilong pemega bisi penyanyi Wat Rock Rosie Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sapet tu ngau kepenudinya artis Mawat. Jadi sama-sama kita yang ngericah ke program Nai Nemuai Birami 2006 dekat diatur di Sungai Asap Belaga. Jadi siti berita tu berita inya lumba basikal Kuala Baram inya KBCR 5.0 udah mujur dia tu di Miri tu tadi. Jadi program tu terus mengangkat ke Miri. Jadi palan dagang temuai lomba ngau main tikas antarabangsa. Lalu ngonya nyuka ekonomi menua tu serta mengangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidakkannya di ke sektor dagang temuai. Jadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi penguat lepas ke peserta KBCR 5.0 buat Dewan Bandar Miri pagi hari Minggunya serinya. Jadi koya kenyau ditumbuh 5 tahun kuda KBCR ukai seminak paket lubak basikal tang siti pelasar kenyukak dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu dipasuk 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah menua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 km dengan Jalai Brighton, Jalai Bakam, Jalai Tepi, Tebiang Pantai Miri ngagai Kuala Sibuti. Pian mega Jalai di Pantai Bungai berkenu ngau Jalai Besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balap ringau 108 km. Hanya di ngarap ke program tu bucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisik 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahunian kemarin menang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega jadi ke Pekit tu jadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke Pekit tu ulih di kerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke ulih matak mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngaunya mengangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lomba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuh ke 2 hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadi inya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu KB.
3: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi pulai terus ngagai nuan baru di Kuching.
3: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
1: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepedau aku mai kita ninga ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ninga ke Sitik Lagu tu dulu.

0: Ya, lagu Riheli Baduk Kiru. Ya, kena kita muka bawa limbang kita itu, berita limbang kita itu. Jadi, terima kasih yang kepala pengelola program kita. Di Kuching, Nen, di Kuching, Ibian Sherman, Menti, Ngomari Sibu, Sharon, di Bintulung, Brenda, di Miri. Jadi, apa yang mereka nak tinggal, ngagai bala peninggal kita, kursi tinggal kita bawa ke sekali itu, bawa Ninja Sarawak. Jadi, saat itu, 9 hari bulan Ogos tahun 2026, dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu, bulan ngajah kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta belum ninggal ke kunci berita serta segala aktiviti ber menua utara Sarawak di itu. Jadi ke terubah ya dekat dikunci ke aku berita kita di Limbang ianya SSLR2 meri pengadang baru nembuk ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sepet menteri Perangkap Bangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi jadi pengerugi besar laban jalannya di Perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial tip besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena ku ya ngulih ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang kelebih lagi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki tajak pihak pengawal berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 dipedaknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi Ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara berguna ke nyendia ke simpang ari rentayan SSLR 2 dikena nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Ko yang bercakap lebuh berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah dari Gunung Buda, JT Santaba di Kampung Tiambun dengan lumpur berbuat di merita megat di pedak ulihnya di palan pemata temuai. Jadi bila peninggal, beritanya tadi berita keterubah, jadi itu berita kedua. Ianya RTM Limbang dengan PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Indo Upis, Polis Pelilih Menua Limbang menerima penemuai basa di Raban RTM Limbang tiap bertuai ke manager stesen RTM Encik Isham Hadi bin Sidek. Jadi pengawal bertemu dengan ketua polis pelilih menua Limbang Superintendent Paro Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mensia Mayuah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen nyukung kempen penyedar Mensia Mayuah PDRM nyengkawam nagang penyalah cyber penglipun jalai alun engkau penyedar komuniti dengan penabur radio engkau licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih ngenyampat ke pengawal ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk penglikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawal berkunci penglikun. Ya tadi berita kedua kita di Limbang. Jadi sekali itu aku juga berkunci ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai scam tu tadi. Jadi bala orang ke dekat datai haji umrah dikingat ke ngambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau sili hari sukut penemu dokumen perjalai ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketua pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mensia Mayuh patut berjimat engkau pakej umrah ti kelalu murah serta tidak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang Madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kurs umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kurs ke diatur Kelab Recreation RTM Limbang dengan Surau An Nur Bakti RTM Limbang dengan kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang yang megak bisik merik iri yang berkawal dengan penyikap fizikal runding dengan semangat sebedau ke Tanah Suci. Jadi tadi ingat tadi tiga berita kita untuk kita di Limbang. Jadi Datuk Kudugak berkongsi ke berita kita di Lawas. Ianya penusah tusur Tanah Tusur Sungai Terusan ngerugak bekal air di Lawas. Jadi tusur tebing ngau katia tusur tebing serta mega sediman ketegal ubah arus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi Lawas. Jadi Sepit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan ngerah pengawak di Pejalai ke Enggau Lengkas yang kawam pengawak ngali sediment ngagak tekat sementara ngau ngenak penton dikena nuntu ke bekal air uliah dipulai ke baru. Jadi perbaikannya pengawak ngagak loji mersi air ketiga ngau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di Pejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB megak dia suah nyendia ke lori tangki air yang dikena mantau peranak di ngasai ke penangguh atau ke tekanan air tetapi bekal air di maruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di Pejalai ke. Jadi ya terus kena berita kita di Limbang Lawas nen. Jadi bisa juga berita kebukai dan ambil ke ungkup kita tu ungkup bagian hampir bagi ungkup jadi lagi tips awak aku dekat polisi baru jadi pelan berogen wan nen.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih nen. Jadi ya sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu Kena Kita Berperindang yang dia merik selamat ngali hari. Ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu. Nah. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya Hospital Bintulu udah ngerikut Siti Akib Pemujur. Lebuah Hospital Bintulu Anjung Kasih dipenyadi ngau resmi kena hari satu tu kemarin. 3/8 Bulia Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia di nyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara kena berbayar ngagai kabar melayan sidak kesakit benuang berubat bak hospitalnya. Digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu ngau ungkus ya 1.9 juta ringgit yang bega Anjung Kasih keterubah di Malaysia kena sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikena ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti ngkeman ungkup orang ti timpang pendiau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam Siti Maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, UPS Menteri Penggerai Malaysia KKM, UPS Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayat ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya, tadi berita keterubah. Jadi berita kedua, Taman Tumbina jadi palan recreation pelajar ngau dagang temuai tik narit ati ungkup temuai menuatu ngau luar negeri ngambil keulian mansik utai tumbuh ngau utai hidup tik kaya abad negeri itu. Sapi Chairman Lembaga Pemasa Bintulu BDA Dato' Haidar Khan Afkahan madah ke taman yang megak mantuk nerenak ke ulah angkun kerampak menua ngenegap ke penyerta komuniti ngau meransang pengawak pemansang tik meruan bak mensia maiwa. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawak ke dintu, nyitu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisi reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita cemaila tu jakuk ya. Gedi pansut lebuah ya ke berjadi ke pengerami Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudiari. Jadi berkawal ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu dipelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke pemujur pengerami tahun yang kemarin ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritok peningah hari kepenudi Pesta Tumbina ke udah diatur bak pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritok ianya bisi jualan makanan dan minuman udahnya bisi face painting malam tu bisi Tumbina night walk udahnya bisi mega pentas hiburan ha. Ya tadi kalau ngau pesta Tumbina tu nen rami kami buat Bintulu di tu nen
1: ya
0: okey ha berita
1: dan ke... Tumbina tadi Yon bisi udah kian eh
0: angai nyadi kian laban bala tu nan tu pengereng nak berani ku mai sida ayam jalai mansa oh. Utai nyak mah mansa aja
1: bala ya ke bisi kian nya empai ke bisi bisi ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah Pak Belang kediannya
0: oh.
1: Rimau
0: oh. Anak nemu
1: ko lah 2022 subak empat entur gas ya
0: subak ni ngam bunyi aja yang putu buah yang pernah dai ke pada subak
1: nak pansuat
0: nak pansuat ayahnya
2: Amalam kena ada kira yon lebih 15 tahun ada kira umur lagi
0: sekolah tahun nang kita
2: primary
0: Oh, kita okay,
2: oh, masak mendo, masak lu masak aja.
0: Ana masak aja.
1: Okey nama. Okey nama. Laban pemayuh. Mayuh aja lu ya ke bisa dia nya. Ya ke nakala pedaknya, ya ke suai gitu tapan. Ya ke ngau kami sembilan ya. Mayakin suba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelu ya ke namanya. Turun tena salah ku. Kececelom. Bisa
0: aku
1: nama tu bekerja rapid ngau nama bintulun ya.
0: Ninya. Turunnya.
1: Tahun turun. Nama Melayu saya ke pintu ruang dah.
0: Pintu ruang. Kan kau kini ni nanti aku mendah.
1: Ah okey okey okey.
0: Okey okey okey. Awaknya tadi kau ngah taman Tumina nya pesta Tumina nya di rami kami tu kemari bisik ke mansak jalannya. Pansut ndak ta memansak jalan dari luar aja deh. Sekut jaletang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Nak bakat tahun kuda dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke dipada sita ya jadi kita boleh nepan shuttle basnya nak berbayar.
1: Oh.
0: Ya, tadi namanya ngarap ke tahun baru bekenyak baru meh. Namanya pemanah lagi gagak sedap mana lagi dah. Yeah. Okey, jadi berita ke penuh

0: 2008 tahun 2026 hari 3 minggu sitik ni nilah jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ba upis kami ditok jadi ngagi kita ke rinduk ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat ditok jadi syarat ngau kelayakannya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagi 35 tahun untuk ngulu lelaki tu. Jadi BCSPM, STPM, diploma atau ke staraf ke diktiraf perintah ngau ari institusi pengajian tinggi awam atau ke swasta. Fasih berbahasa Melayu, PAS Jakob Melayu tu. Lalu BC sekurang-kurangnya grade C dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM atau ke sijil vocational Malaysia SBM. Jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi, ulia berkomunikasi ngau mana berpersonaliti, bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana. Jadi ulia gawak bila-bila masa atau sebarang maya lembuh kita ke diguna. Jadi baik resume, sijil ke berkaitan ngau gambar berukuran pasport. Tok berita mana ngagai kita ke rinduk ke pengawak jadi penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter RTM Bintulu. Ya tadi Nen, berita kami hari Bintulu Nen.
1: Ya, kita terus ngagai Nancy Man.
2: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Yang moga kita buka di session buka ya ke sama mujur ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jemat pengrindu dalam Sebon.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
0: Kita

0: Okey, Nya Jakob Merit, selamat hari kebangsaan dikenatai ke Balan Biak hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman dito. Natai ke tau kemantai ke pengelan dia sida. Ba pengawak kor speaking ba minggu tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke sida ya ke Merit kita ya, Jakob selamat hari kebangsaan hari bangsa tadi kita mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Kini kumai pengerindok dalam sebun. Kami di Sri Aman di Tonen pihak mega Yun pihak mega Brenda Gahana. Jadi hari kemarin tikas pengamah gaya angin pengamah angin kami IPO di bagi Menua Sri Aman hari pukul 9 yang untuk 10 pagi kemarin 143 lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124 lalu nakak kedai tu ya ke pemaduk baru tikas pengamah angin kami di bagi Menua Sri Aman di tu 153.
1: Menikik.
0: Berupa yang main nikik serito hari pagi tadi nyentuh ke dia tu. Jadi pula ngajar pengadir tu lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nape gaya hari ke pun satu kurang-kurang kaget meh pengawak kita pindahkan kita nyaga diri di rumah lalu pihak juga kita ya ke bisi pengawak di luar dia mayuh kaget ngirup air amat air bersih. Jadi aku kenang ke Siti berita dikongsi ke bekawal ngau kita ya ke benong bak bulan bangsa. Empai lama bak alai ke dekumbai alai ngengkah ke kereta. Bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia. Mujur di Jalai ke program bergulumok berbala mayuah. Diatur bersimai ngau Hari Bangsa ngau Hari Malaysia HKHM Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya ndang digolok di pejalai kenggau kerjasama keenam agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak mega nitia ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein program collaboration untuk koya sudah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah dito. Timruan bekerjasama berjalai kekena program kelebih lagi di bangsa tau. Aku yang mega program tu mayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak tu dah dipegai, diberi ngau penuh dedication. Jadi maya tu mega semak 500 siko pengerja-pengerja pengawak perintah mujur ngau program tu mayanya. Lalu program tu nang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena gerecah kage dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati hati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngegenegap kage peranak ngegenegap kage pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua itu bagi Menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai pilih menua sepawah pilih menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak sebengkah program ya ke udah diatur bak pilih menua seratu empai lama program terkumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkah main asal bangsa Iban tungak ke bagi menua betuang. Jadi tu nak berkena ke gendang, bak ke gendang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya, ia ke berkena ke baka perengka ke dekumbai tawak. Guang pihak mega berbendai. Sebengkai main asal dibantai ke seberapa pengawak miriang serta sepengudah pengawak miriang. Tebal lagi di pejalai ke balakitai berbangsa Iban tungak ke bagi menua betuang pihak mega bisik tungak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibu bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru pihak mega belia hari menua seratu engkau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenatai ke direk tebal lagi bala belia rebak baru hari menua suratu pihak megaruban kelebih lagi Udah ngenatai kediri ngagaya program to Tidatur Semengkah Company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad enggau kerjasama Majlis Seni Sarawak enggau Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya megak bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu kuya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to kuya nang patut kena ngelaku kemain asal to genau raya kena ngelaku kemain asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to tinyadi identiti kitai bangsa Iban ibuah kemegak pesaka budaya bangsa kita Iban lalu ku adun N34 krian megak ia gagal amat hati ke pemujur pengawak to tidak atur to berterima kasih megak kelebih lagi ngagai company to laban main asal to pihak megak pesaka budaya bangsa tik bukai megak ndang patut dipelajarka. Di kemeran megak ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari. Maya bingkil tu mensia mayuah tik ngau dibaik belajar ketipan cerita mayan tu pihak megak guna mayan asal ia kedikumbai gendang raya. Dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutiak. Program tu mayanya bisa digolok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersad pihak megak digolok pemanca Thomas Lamit pihak megak pengulu Jospin Intira tuai-tuai reben bangsa Ari Menuato pihak megak bala konselor ngau mensia mayuah ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemarin bengkel belajar ke genang naria. Genau raya, ba rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Babas Mali, Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani yang kebisik diatur sarito dibagi Benua Suriaman ngau dibagi Benua Betuang. 9/8/2026 bisik diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar. Pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah di pagi tadi nyentuh ketiga ngalih hari itu lagi baksin yueh tai meludam. Lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngalih hari itu tadi alto lagi nangkan kenyak ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi bak 6 liong Suriaman. Lalu ke penudia jualan rahmah maka bisa diatur bak Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar Rosarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai tu lagi bak Jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur dibagi Menua Suriaman kalau sebengkah tu pengawak ia diatur upis pengerai bagi Menua Suriaman kedikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke dibagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bergentuna pendiau bintung engkau nyemungan simpang di pelilih lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ilak dekat diatur bergentuna pendiau RPR Fasa 1 Suriaman. Jadi bala KKM upis pengerai bagi Menua Suriaman di bisa datai Nike ngagai kita ia kebak genturuang pendiau RPR Fasa 1 Suriaman. Dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisik detikik. Dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenuan berjalan ke tanggung pengawak. Hari KKM upis pengerai bagi Menua Suriaman di benua ngatur. Tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit kedikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Bersuimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Suriaman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasal Suriaman perengkari pukul 6.30 pagi. Tuh sebengkai pengawak diatur menyadik kita ke bermansa Islam bersimbai ngau pengrami yang kedai sebut sidak Maulidul Rasul diatur peket peradakan ngau sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menusri Aman 26/08/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkari pukul 6.30 pagi. Okey, Agib di Kuching nya dulu berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dan lagi kena kita menggal program kita sudah kita gaya lagu peminta na
0: Ibian. Aku kenal. Ya. Okey.
1: Kita ingat lagu terdulu.

0: Ya, lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah dengan berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul Minggu Nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur bak Dewan Suara Somerhan kena 10 hingga 16 hari bulan 8 tau. Jadi ya Menteri Nembiak Lumbak ngemain dengan pemansang orang Orang Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti ada ke program ti beramai ke Lekat Jaku belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Rahman Nembiak nyari aset strategik untuk pemansang menua. Jadi program tu di penyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngerinduk kati buat sepemanjai program tu ke dia tu yang kawam camp ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace ti mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau. Konsert belia dengan pengawak nyumak ke negara Nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Rahman Nembiak. Nyak tadi semengkap pengawak ke di atua berengkah hari pergila nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai dengan Minggu Nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM Empat Lama Tekudah kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2026 nyentuk ngaga 3 hari bulan 11 tau ilak ya. Jadi sapit cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikena melansang orang kegawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup ti berpengai jadi ke budaya sidak kelimpai hari tinggiri pemerti hati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumua satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisi datu nyelumat program tu yang kawa melica pengerai mental bak palan dua gawak kelimpah hari pengawak berperasa berpengerai. Nya semengkap pengawak ke udah di atul di RTM Kuching Empat Lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu. Kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak terus nyadi pelasa penyelakup tik sama dipasuk mayu macam pupu bangsa di negeri itu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang, Dato' Insinyur Loki Kiyang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek raban tanak naga ngau singa manang ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya meranak ke pemerti hati penyelakup ngau pemain antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjaku ke masuk ke jakut tu bapak pengawak jadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah diatur 8 hari bulan 8 nyentuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China Brunei Indonesia, Singapura, ngau megak Malaysia. Jadi pengawak tu jadi kepelasan nul mantai ke penau bak Rahman Nembiak ke bia umur jelatih ngaraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebay dude yari lah ya megak ngelalau raban penyelita ti agik bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sida nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali itu apa ni ngah tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 kati dekat dia tu kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau bak tegas Digital Village Kuching. Jadi Cermin tegas ke megak Sapit Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Jadi program tu ukai seminak nyedia ke peluang agai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ekor orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihannya ke megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansa projek main 3D. Main 3D ke penaya. Jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak ke dekat di atur hari 6 minggu baru. Ianya pengerami makai malam Apostolet Iban. Kalai pengawak tu dekat di atur 15 hari bulan 8 2026. Bak semuka restoran ketebilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisa diatur nyak pekit mantai ke pengelawal garek di ungkup ngeri induk lelaki pihak menggak nembiak nyabut tiket menasir nyak sekedar di pengawak ke bisa diatur lebuah mayanya ini jam maya ngatur pengelami itu tak ke makan lemai tu pukul 6 setengah lemai yang tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat dia tua di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1 jadi sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven muta ke lagu ya Steven.
1: Okay, lagu kedekombai Induk Bangsa Dayak dari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu kena kembali untuk bangsa Dayak. Bakar bunga baru rembai.
1: Ya, terima kasih Ibian. Jadi kena muka lawak lagu peminta antara stesen, kita minta sibu menting kau tengok dulu. Menting kau mal dulu.
0: Mal.
1: Dulu mesluai.
2: Bukan si ngau siapa tu nanti nak ngi kau dah sedap buka dulu, nen. Laban lagi nanti tuai sempat tu ke ngau kurang berpesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar ni kau ngau tu pesan kita.
1: Oh, pia amat ni nyuk main main main kau ngau mesluai dia ni.
3: Main tangkap.
2: Jauh ya. Aku nemu sida ya benar rindang ba dalam Sarawak Pavilion.
1: Iya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilionnya ba muang tu ai dito.
1: Oh, mai mai tangkap menya au. Tangkap dulu mesuai dek. Okey, ngasu atenya gak bi? Miri dulu. Oh,
2: ke jari ku nya tadi.
4: Okey, au di kira ke ni bu jauh baik ku ne. Aku mai Hana boleh aku nah. Oh, Hana.
1: Kini ke Hana tu?
4: Kini Hana, kita tahu apa.
1: Bercangkap ke itiat gini.
4: Udah mulai pelama aku. Oh, udah ngacau ke? Nanti kena aku ngau Yuan ke?
1: Yuan.
4: Ne Yuan.
5: Okey.
4: Iya, ke? Udah mulai ke sarang kini Hana kita.
5: Halo.
1: Okay.
5: No feeder. Kaya ko feeder tu muni kita marah gitu. Tapi bisik apa ya tu pansut. Mana lagi ngan nyawa kita.
4: Oh, bisik nanya nah.
1: Ngau anak dulu kena.
4: Okay, kira ke
5: barang maya ya. Wah, yo tahu meh. Kita tiga tahu meh. Nada nanya salah dah.
1: Salah nanya salah. Kaya malai
5: yau. Cepat lagi.
4: Barang ya, yo tahu, Hana tahu. Kita tiga ke sekolahnya.
5: Kita tiga ke sekolah.
1: Hamilnya.
4: Okay. Jadi ngagai balam tinggal akan datang ke kini bis.
1: Amak mana?
0: Baik ya.
5: Anak mana macam
4: ni? Anak mengapa mengapa hari minggu
1: ketemu aku? Aku,
5: aku kita tu. Anak mengapa hari minggu? Anak tahu?
4: Juga berusaha
0: pendiam.
4: Okey, jadi ngagai balap ni ngah dekat ngatai ke pesan Rindu Hati. Kita terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri 0854236634. Okey, kita nguji nyawat ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
6: Selamat
4: hari ini darang. Ui, ini santai tau.
6: Baru pulang
4: semayang. Baru pulang semayang. Aw. Dah
6: makai
4: dah.
5: Ui, ini santai nyumai. Nyumai perumano.
4: Oh, nyumai perumano kami tiga agak. Kami kami enam ikau lima. Enamnya.
5: Tujuh lah.
1: Tujuh.
5: No menteri.
4: Tujuh. Aw.
6: Tikau dengan nyatian uang hengai ke nyatian.
4: Oh,
5: tikau ke perindau ke?
6: Ya.
0: Nyatian tikau ke?
6: Me kasih
4: ya. Oh, okey. Nih Sandir, oh, terus ke pesanan.
6: Makan aku lagu tunggu. Tunggu
4: aku
5: hanya meyang. Oh. Nama apa tunggu aku asli? Nama apa? Nama apa Nunu ini?
6: Kayak ya lagu
5: jahwai. Oh,
4: okay. Tujuh guys apa ni ada sandit?
0: Nama saya Rapi. Ya nama tu gua.
6: Awak balagunya. Lagu kelihatan lagu jam saya mati.
5: Ayam. Kalau main apa pintar?
6: Nya pelaku nak.
5: Dia
6: sebab
5: memang umur
6: tiga, dia
5: tuh berdau,
6: masih
5: subuh, masih kelantak, berdau, gitu. Okay, okay,
0: okay. Boleh umur, main
5: lagunya.
0: Nama peraya subuh tinggi.
5: Kelantak.
0: Untuk apa? Kau,
6: aku yang mau pala.
4: Ines Sandit, serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nari pendak no Ines Sandit, nari temu ko?
6: Enggak Maya, aku nak saya cila Maya, nanti aku bisi.
4: Tumu, tumu ku bebeli ku tay sini. Kep buku
5: empat setengah.
4: Kena
5: belalai kini. Kena belalai kini. Ngay temu dia je berindak ya. Belalai ya.
0: Dia jual pahit.
4: Okey, Nes Sadin, aw terus ke pesan kan?
6: Awal tujuh kan kita enam tu dia pel lagu sama-sama naik. Awak Tuhan berkat.
4: Amin. Amin.
6: Tidak perlu kusuang nak makan permanuah.
5: Mereka mah dia tu orang kenyang pengerin daur dia tu Nes Sadin.
6: Ayo. Kita salah mengana ngano aw kita jago orang lain kaya.
1: Nah, bukannya lah lain gaya tu apa?
4: Nama. Oh, lain nak. Nek Sandi itu.
5: Kan yang ngalih buah-buah kini. Kan yang ngalih buah-buahnya lain lah kau.
4: Itu gyo.
5: Oh, jajan Nek Sandi.
6: Bapak kau ngai balak, udah putih, tuai rumah sultan, tuai rumah janggu, tuai rumah amun, tuai rumah labu. Tua rumah meneh orang putih magiannya sesebineh tua rumah bantan semua keningal tua rumah pulun nanti silap hidup meh harap tidak gerak nyaman nanti silap berjual harap tidak boleh duit hari minggu tau ngakai Ines Hadi Ines Hadi gak salah
5: semuanya tau meh ini nampu tau meh ini mau siar bukai
6: Kita semua, nya jual permanua artika beklabian.
4: Oh, beklabian nih. Oh, ila nitih ya gak mau di sini
5: pelabu. Oke, ladies night artika nyepi.
4: Nya, nya kuat. Oh, dari gak tau nya. Ladies night pagi tau.
6: Tamu de, namanya de lapo, alat kita. Jelki mana ya, mari minggu to agai bala kami berseriaman dia ya senglawa awak ke Tuhan mulai pengelai pengelantang penyenang boleh duit kaya raja kaya gayu guru
4: kaya oke ini sendir
6: jalan ya menyatai kuku bukai kak oke selamat lemai selamat ketengari.
4: Oke. Okay. Oke, terima kasih. Awnya pesan ke Tubah Ari Nesadit Siaman. Oke, Siaman Ibian dia lah Siaman Miri itu.
5: Siaman Miri.
4: Iya, Siaman Miri. Oke, jadi kita nguji nyawat kangau kedua. Tuh, halo.
3: Selamat ngalih hari dikit.
4: Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku bulan pengrindu.
5: Pengrindu.
4: Ya. Oh, ya. Nama berita ya. Bulan pengrindu.
5: Terkesan ini
3: yang mau tak?
4: Oh, patut ya. Biar bakal ke petelai. Nalai tunggu bos ni.
3: Nah, rehat tadi.
4: Oh, rehat. Oke. Okay. Oh, terus pesan non Sarito.
3: Sebenarnya minta IKP nubah aku lagu aku untuk ni lagi. Malikai pengrindu.
4: Apa ni? Tujuh ke siapa ni? Bulan pengrindu ni?
3: Tuh bahaya pesan jam minggu tu ditutup pengajai wai ikut ku pangkui serikai dia nyarap pilpina lalu cik iman ke apa laja lalu ngagaya minggu sendiriak ke bertama uni garden semerahan lalu ngagaya grup kapan seti aku ke pakai mobil yang dibetung ini tipis terima tolong my master yang kerja di airport ke tunisian jimat ke disis tuju apa itu beringkai baca ke lalu nuju les barau ke berpentik sebenarnya ngerap dari sini ini aja di KV.
4: Oh, oke, selamat hari minggu ngegen wan.
3: Oke, selamat hari minggu ke bapak.
4: Iya. Oke, okay, jadinya sort ke kangau kedua to Hanah ngau Yun mayuh kaban kita cerita ne. Iya, oke. Oke, terus ke dia.
5: Terus saja. 6 stesen bergabung.
4: Iya, terus ke dia.
5: Ana Iros kali. Ana Iros kali.
2: dan angkau alu baik tamak tadi.
5: Oh, payuk mana ke? Ngai kelari payuk mana ke?
2: Kita boleh mada live kita ber Facebook Sibu FM.
4: Iya.
1: Era lau dia meh.
5: Oh, mesti di marketing sedua ya. Lu asal mada live.
4: Betulnya mah labang lama tu orang mari pesan dari bisi gambar deh. Nah, kali tu bisi gambar sih nak ya. Ha.
2: Nah, kumai dek kami dua dengan Ale.
4: Nya. Mesti di sida sibu dia.
0: Ni bos Jenny terendah lu baik ah.
5: Kau ah. Kau bos Jenny terendah, bos Jenny terendah baik. Payu dia.
2: Au. Tau ya temuai kita ya apa
4: siapa ni ya kita sama belak medak Sibu FM dia tau nya siapa.
2: Sibu FM. Facebook Sibu FM bergulai dengan kita di tau ai ngambil yang madah kena mau drempo.
4: Oh siapa tu? Gini.
7: Aku Meteo hari muka ya.
5: Oh Meteo baru kan eh?
4: Meteo gato ne.
2: Meteo baru.
0: Oh Meteo promoka.
5: Oh malah wah sore ni kau nama Meteo.
2: Kami M lah.
1: Kami M.
4: M mama.
5: Okey ga 3 M ga.
2: 3 M kami. Sudah B2.
4: Oh. Ya.
2: Jadi Meteo tu, tu datai di Serikai Gawak tu ne Meteo.
7: Ah Gawak buat Tanjung Manis dia station sebenarnya.
2: Oh. Lalu berjalan benda
7: Serawak Sayang. Berjalan benda SKS tu lah.
2: Nama tu dah boleh Sarito.
7: Sarito, aku sebenarnya pergi ke ngecek medical lah. Buat bagian kesihatan.
2: Resah pengerai dia.
5: Kemarin aku kan meresah penting. Oh, megerai.
2: Makin orang ada yang akan pesan
5: ke bini aneh. Bersah dengan pitau. Ni menemu. Benda soal baju dia.
4: Kata terus kenyir ke temuai tadi dah.
2: Betul. Bisa kaban kenok. Bisa kaban
5: kenok. Cara. Cara.
2: Kita meri peluang agai Meteo berpesan. Lepas dia tahu ngagai konter berpesan pengerai. Lepas ngagai keleginya nak sempat tu.
4: Cuma tinggal.
2: Meteo terus ke
7: pesan wan.
0: Aku kalau terempai.
7: Aku bawa muka den. Bekerja pergi naik aku ke benong makai tengah hari lah.
2: Oh,
5: ni. Oh, pergi makai tengah hari.
7: Harap ke.
0: Lawan lah bos.
7: Gerai ba ya. Nyu. Malah berkebun dekat kedai jam metu makai tengah hari.
4: Oh, masih jamnya.
7: Gerai magang lah.
5: Okay. Nenek dah yang pesan ke bini nenek ada pulak
1: semua
5: ada.
1: Dia
5: pengen dah ya jo ada. Mulanya alai mempu soi dia jo me.
0: Lagi tampung pesan tu bos saya kawaknya. Pes wah mus ya.
2: Pesan
0: ke
2: bini
0: nenek.
7: Pesan ke bini nenek.
4: Ya.
7: Ngarak gerai semua pindai balam ade.
0: Ane rau ke kulitau solo ya.
4: Nak belagu deh. Lalu terus belagu
5: kita. Asu yang pun belagu ne.
4: Anya.
5: Anuan pun belagu dah bos.
4: Alu belagu mana yang ngare kami nya.
7: Nak nuhun belagu. Awak. Minta lagu kapan dari wardrobe.
4: Okay.
2: Terima kasih Mas Emilio. Ambilnya ne humas
5: ne. Aku merungut. Boleh nak puan saya dia ni.
4: Oh, benar tu yang gak kurang ke M Sarito. Oh,
5: benar. Awak.
2: Amak lu.
5: Papa aku betul sah mana ya soal dia. Siapa nama
4: dia? 2M.
0: Oh. Ya. Okay. Mana Rizal dari aku lah itu lagi.
2: Terima kasih Meteo.
4: Ya, terima kasih Meteo.
2: Banyak ya minta udah. Lagu kaban. Bei udah nyangkung ngadek ke ngacau ngadek.
4: Au. Nadek ngacau.
1: Nadek ngoa.
5: Iya. Buka magang.
1: Hak bersama radio betul.
4: Malam
1: perempuan.
5: So, alah mesti ada ngiga orang payuak suara dia.
1: Au. Ngiga majak ngiga suara dia. Ngiga kebujang ah.
4: Ura MC ah. Ngiga kebujang me. Sira MC ah tau me pesan dia nya.
5: Au. Ni Osmon-Osmonnya so pesan dia.
2: Kabannya, nemu nanya cerita kabannya. Ini nak kasut tak ada dia, mia.
4: Oh, ayat nak.
5: Sikit kenyal.
2: Okay, baik. Pulai kita baru baik.
4: Okay, aw. Jadi, pulai baru kami dua handa tu limbang ngomiri. Jadi,
5: ngau pintu lo, tak lagi ngau.
4: Ngau pintu lo, aman. Minta maaf, Yun. Aw.
5: Tiada maaf bagimu.
4: Oh, boleh. Okay, jadi bisik. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tahu kita tadi tu eh. Okay, jadi bisi tu tadi new klik lip tadi telefon di Miritong uji baru bakusung 85 423 6 3 4. Ya, sampai bisi tu tang nak ngacau. Kira ke apa lagi terus ngajar wan di Limbang tu, mana?
5: Okey, kita macam sekedar pesan rendah tiri bila peninggal kita tu nih, kemudian muda kita.
4: Iya, nanti bisik lagi, lagi ko sawut kangau nih.
5: Nyambut lah.
4: Iya.
5: Tu hari sudah di TikTok nih Mang FM tadi, hari IG semangat leh hari DJ, semangat leh hari, semangat leh lemai. Nah, berjerbu sudah di tasik pintu lotok ya. Ya, Robert G semangat leh hari DJ, semangat jalan ke pengawal ngalih hari tu. Sila Gilbert Rambo besi nyapa apa ya lu ang duam Patricia G Matthew atau Matthew lo besi ditau nyapa duam baru tadi Imon okay, mana lagu kita putar kita tadi lalu apa yang muka di Facebook kita itu ada Jessica Itan. Halo DJ Keyword kayak ikut Michael tu sari tu deh. Sama ngelih.
4: Ada anak balak movie sari tu na. Nah di impian ya tu tu impian dengannya. Ah bisi tu na. Tua muji sahur kangen
5: kini. Sahur dulu.
4: Okey.
5: Tahu sahur dulu.
4: Onya enaknya dia atau nguji baru lagi aw. Iya. Tahu nguji baru. Atau ya bisi. Okey. Halo selamat tengah hari. Halo. Oh iya. Nak ngacau tang uji baru berkusung 85 423 6 3 4. Ampai bisik tu Ana pulai baru
5: dengan baru nah.
4: Iya betul.
5: Tempoh baru pesan tu nah. Ko Jessica Itan tu tadi perinci yang hari sudah dibawa ke ya awak sama lagu peminta tu lagi ya minta tebah ke lagu udah kalak sangkai bati ya hari penyanyi Alvarez Sandai kena merindang. Semua kita ya kebisik mendiang ke radio ngau ke benuang medal live maga. Terima kasih Audi Jack ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama jalan ke pengawak bakal ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal wifi yang bakal ke ngelih hari tu ke nyamai pedih silat tu hari SK Ludurin ke Sulu Aku Ambai Urang ya gana pedih tat ke me segi gaya ya
4: nadai kita dalam
5: penuh pengerindau nadai kongau
4: ya orang selalu pesan anang ingin tai urang nya
5: nya nampi apala aja lah
4: au lah teguk aja
5: enggak si teto ngambil ke si awak bayuan lagi tu hari Edlin Wilfred sama ngalih hari gaya kita enam pintu panas hari buat Semerahan ya hari kampung nangka Kota Semerahan minta putar ke lagu ngapa lalah aku hari Ju Yaya kena merindang semua warga kampung nangka nak tinggal megan tu ayah ajan Jawa ngau enam bilohom ada kedia buat kampung rembus Kota Semerahan ngarap sedua ayah gerai selalu nya tarik sekedar ke komen kepesan dari Tiger atau kepesan rendah tiga kepesan dari Tiger. Jadi tahu mula ngajen one John.
8: Okey, terima kasih ya Hana. Jadi aku macam pesan kepesan di kenal tiga dengan kita di Facebook James Anyau. Selamat jalan ke pengawak. Aku minta tebak lagu dari Juliana Ambo. Nama Rita Sulu dikenal Emrena Derempo. Ngau balak ke ban Facebook ke Mayu hari tag ya dito. Udahnya Stemos, Tevi, Stelov, selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikenal merina semua bala kaban ke ngelala ngarap ke boleh pemujur bak bulan ke bulan bangsa tu ku ya udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawak minta hari Miri tu ku minta lagu hari Jospin Jalil Nubai dikenal merina Rimpung kabar Facebook nak tinggal ngagai apai ngwindai bak turma murin bakung aik Jalai Lingga selamat belelak selamat belelak ujung minggu ku ya. Ngau ke Siti Tu Akim Muam selamat ngaliari selamat hari Minggu lalu yang minta lagu anak umbong ada penyanyi Ricky Anderson dikenal merindah semua bala Facebook orang tik lala bala peninggal YFM Tuhan berkat ke semua kita ku ya. Lalu ya berkongsi ke hari di Miri bakal ke ngaliari tu ku ya panas. Yang tadi empat pesan hari peninggal kita ke bisik dikenatai ke peninggal di Facebook RTM Bintulu B.
4: Awak nyedi kita terus merindang sedih lagu ni Yun Ngau Hana lagu peminta
5: kita tiga lagu
4: kira pihak ni. Awak nyedi Siti lagu hari ini sandiat tu ngai ke ya nyu minta baru nyu alun nak nebak lagu lagi lagu nyak meh awak lagu lagi Marilyn tu baka tunggul angus.

0: Tiap mereka event lah. Kita tiga, kita empat event.
1: Oh. Anak semak kurang kau baka pintu lah kau dek.
0: Iya.
1: Pasal aku lebih lah. Mana nama kuang daun pintu.
0: Okay, dulu ni Ben.
1: Dulu? Aku bala peningat ke dekat bertelefon ngagai Sri Aman 083-3254-36 325436. Nyawat kau ngau keterubah tu nen tau.
0: Ngau.
1: Oh, jauh anda. Halo, selamat ngali hari.
2: Kiwan tak ke Bujang Sinongenang.
1: Menang Sinongenang. Nama berita Bujang Sinongenang.
2: Nanti program kita.
1: Dini, dia tau.
2: Dia di rumah dan dia jalan batu yang berlaku yang serian semahan.
1: Sebun dia? Jerbau?
2: Bisa sebun tapi kurang.
1: Oh, nadai mindah na?
2: Nadai, baru semayang tadi.
1: Nama lagu Pinta Seri tau?
2: Sebenarnya lagu kita dia mah.
1: Okey, tujuh ke siapa?
2: Santo lagi tujuh kita enam pintu
1: tujuh
2: enam pintu atau tujuh itu orang. Selamat hari Minggu angkai semua kita bertugas hari itu. Tujuh angkai Santo angkai sudah jekrin aji kabar Facebook kabar berpantun. Nenu Rusliau di muka kabar Christian Pinstibin sama kita enam bulan semayang wai. Kabar membantu Mia di market, market sesang, di skaitan, bala di kampung tengah ngobi, robot meligan, ipar aku di semunyan, sebilik di sungai api, di kampung Tawi, di kampung Sabang, semunyan, awang sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita jual berubah tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
1: Oh, sama-sama Bujang Sinok Ngenang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nenek ingatku.
0: 15.
1: Okay, nak naik ke 15. Terima kasih wak, teacher.
0: Dia salah nak ngano.
1: Okay, kena naik ke pesan di Facebook Sri Aman FM to Jeffrey Jeff Bedau balases.
0: Nauna, sampai yo, sampai bro.
1: Jeffrey Jeff, hari betul kawah. Ura kucing mega, selamat ngali hari ngaji kita. Lebih genuan bakunti Suyaman dia. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari Duna dituju ngaji semua yang ngelala. Pihak mega ngaji lama Thomas di Bayong Serikai. Nama berita dek, kau ya. Pihak mega harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap kemegak terperindang ujung minggu tu. Si Teto hari Ya Inai Endut. Panas kami buat serikai sehari tu. Minta lagu Arimawan. Sebelang lagu Arimawan. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngali hari. Nuju kita semua program sehari tu. Harap kelantang di dinga semua kaban aku. Pihak megak selamat ujung minggu. Ko Robert Ganja. Bisa kangau tu nen, sawat tu nen.
0: Sawat dia ame.
1: Okay, halo, selamat ngalih hari, siapa tau?
3: Hello.
1: Hello, siapa tau?
3: Sela.
1: Siapa?
3: Sela.
1: Sela, hari ni Sela.
3: Hari sibuk.
1: Hari sibuk, dini di sibuk.
3: Kami buat batu lapan lah.
1: Oh, batu lapan. Okay, nama berita kita di Batu Lapan Sibu.
3: Mana?
1: Tunggu kini Batu Lapan Sibu tak?
3: Jalan
1: Pembunuh. Hari
3: kucing.
1: Okay. Teruskan.
3: Hari pasalnya terus agak airport.
1: Okay.
3: Okay, thank you. Hanya dipesan ke tujuh ke semua orang kenal aku lah. Semua tidak kenal aku, sebut nama. Aku suratu.
1: Okay. Sama tu. Saya
3: ingat tujuh orang yang kita enam pintu. Kalau lebih lagi gendun di satu. Harap penuh seningan. Terima kasih pesan dan juga.
1: Okay, nyawa jauh ya. Okay, bye-bye kak.
3: Kita enam pintu.
1: Okay.
3: Lalu lah.
1: Kayak DJ TV. Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu nak dai?
3: Nama lagu pencantunnya.
1: Oh, nah.
3: Kulang sanggup mo. Aku.
1: Sanggup aku. Oh, okay.
0: Okay.
3: Okay, thank you.
1: Sama-sama.
3: Bye.
1: Sama-sama. Okay, peningat kita hari waktu 6 sibu. Kenen, hari Sri Manggang dulu.
0: Ini rekodnya tadi deh. Hello, Menteri. Mau.
1: Sahikai ini sudah
0: disini.

0: Oh, bisa.
1: Bisa ya.
2: Okay.
1: Terus ke dia.
3: Oh. Macam pesan apa Facebook kita, sila ke bisa medak kita live atau nene. Mhm. Ba pes Sibu FM. Mai kelebu ke sila ya dia.
0: Sok dah go dua ni an pai makai dua.
1: Mhm. Ka pengai?
3: Berat dah go.
1: Mhm.
3: Nanti ke makai mayu ke pemilihannya dia. Ngambil ke.
0: Bahu naik tadi.
3: Seraya tu ke macam pesan tu nusi nama te ke bisa jua sila dia.
2: Betul.
3: Mhm. Macam-macam tanya dia.
2: Bisa macam-macam ni.
3: Nama
2: tadi kesuak kaban tuanya. Kenapa kita mana hutannya
3: penyaram.
2: Aau. Lumpai katik kalau.
1: Tumpai. Penganan penyaram.
3: Penyaram sih bisa.
2: Penyaram sih.
1: Kami tu benar lebih. Benar lebih. Nama itu sebuah terdebat.
3: Kalau menyatakan kita di tebal lagi tunggu kita me.
0: Badah suai suai tenang ayam ke makai.
3: Udah temu baru kaki tau. Penyaram.
0: Nah,
3: tua ya penyaram. Pemaneh ya penyaram ke jual di tobi se ya ke instant kok kita ya. Gerak mulai
2: ya ke bangsa
0: bang. Mencari ndak ge, no?
2: Ayo grine ge ka rerambi yang dah tisinya.
1: Oh, namanya.
2: Utai ke namanya belarambi yang nah.
1: Kita kena nama untuk belah rambing.
0: Betul pak amnya.
1: Kayak nak pengawal di kota.
0: Agak ngirau punya.
1: Bisa nak aw. Tumpai ukai kita re penyaram ukai.
3: Abalah kita serikai.
2: Tu cerita kami doa tu penyaram.
1: Oke.
2: Kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utan yaudah disediakan korang mageng. Atau pun dah cukup sukat. Nama gula
3: pun cukup sukat.
2: Gerintinya dia.
3: Titiah katua nya dia. Buah kaja. Tapi yar kedai dulu ke yar lek kedai nak lama ko ia kenyuanya dia. Hanya me tak ke pemane ke bisa tak di pandang dijual ba palan sibu kitchen ga palan nak berjualnya ba sibu serikai amat ka boleh sibu. Udah begitu.
1: Alai me pulai.
2: Ya, sini lagi utai ko kami dua man tadi ne. Utai nya disimpan orang ba daun biru antara salah ko ne. Dalamnya sago deh kadang bisi puak ya undang
3: tapi undang bisi nya
2: dan suntung teh ke bekenya deh
3: ke bekenya simpan ya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebal game menyadik kita bangsa Melanau tunggu ke serikai kita nemu ya tunggu serikai di taut na ya mayu dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro semeh sudah ya angin atai kena empu ke serikai gitu 8 jalai kita dah cukup mana
2: kang iga jus nanas kami dua nak boleh kan nah
3: sekali ketua tu nak tu meda agak sekedar utai ke mana ke dekat kunci tu di serik di nua pala nak berjual di area Sibu sorry kai kitchen bisa nua kita ngurut refers tanya reflexology deh ngurut tandan bau
2: ngurut kaki
3: aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang amat cukup nyamai. Iya, lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu RTM Sibu bisa dah berkayu
2: lah
3: deh.
2: Enggak nama dah lah berkayu.
3: Nemong mesti dah kita dah berkayu.
2: Okay.
3: Jadi lepas maya ke ngurut lengan nyak jari aku tu kepai pada deh.
2: Udah regas deh.
3: Udah cukup regas jari tu.
2: Udah cukup suyak kan ke
3: berkana. Udah cukup suyak. Udah nemu ingat ke puin-puinnya. Nyak menjari tu. Lempung asal.
2: Sen do borot utak kapinya pemakai air tu kebukanya mayuannya ni tu makan do bukai ke
3: dah tau elak ngantai mai kita di muka kami sebuatan ke muka pa ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan ti 27 ngagai 30 hari bulan di muka yang ngelansa yang bisa pesan tu nenya ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi
1: au baca dia meh
3: baca kada tu mari semangali hari ku yang ngagai kita nang pintu panas orang Semarahan tu au deh tu baca tadi mada hari kampung angka kota Semarahan ku ya udah tu tadi saku nah
1: udah
3: udah nyak ku udah tadi ali malang tu mada ke berdaun eh minta lagu ngeruman umur re Stanley Pua kena merindang balas kriti ya kebenung gawak ba nanga macan ke tengah hari to panas apa ba ku tebage ndul no ke tadi Sarawak to angat panas lepas nyu bisa sebut eh hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu ba live Facebook Sibu FM to Nen.
4: Au Ibin dek nyedia ke lagu dulu. Au okey. Okay. Nyedi balang peninggal 0822586434 ya. Ngak kita ke deka berpesan. Jadi lalu telefon benar dibuka ngagai balang peninggal kita di Serata Menua. Ngarap ke bisik bala peningat telefon tau Ibin lalu berdua berkijab tau Ibin nanti ngudik bisik dia tau ke nyawet Ibin
1: iji kijab ke dia mata dia nen
4: ha?
1: Kijab ke dia mata dia
4: lalu berdua tau hari peningat kita nguji nyawet hello hello
5: iya
4: nama tau Robert
1: anak jauh
4: agak rubutnya rubut okey agak telefon nguji baru telefon ngagai kami di konti ya 0822586434 ya ngagai bala peninga kage bulai ngo kami bawa ngla tengah ri jadi kita agak nyawut kangau hello nama nya bekenya okey kita nguji to ga hello ya.
2: Bedau nen tu bedau pan sepulai bedau.
4: Robert ya bro Robert. Okey, abis itu kangau dia bian.
0: Nada itu nen.
4: Nanti nada nambah lagu ke?
0: Okey, nambah lagu. Harap kesida di Serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi. Hari Jospin Jalian nitya kat minta bela meninggal tadi lagu Nobody.

0: Lagu Nubai.
1: Yeah,
0: Jospin Jalian.
1: Okay, jadi
2: sempat pucuk-pucuk.
1: Mak jam.
0: Terima kasih.
1: Ya, Pak Jam ke penudi tau kita belak nyawut kangau kini lalu simpul kau laban lagi kita ninga ke 34 kita berengkah hari Iben dulu nyawut kangau tau ke tanya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu alada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selamat ngali hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji besulu kena berindang sedak Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu. Okay, jaga kemudi tenen.
1: Okay,
0: selamat hari Minggu semua. Harap ke bisi awak buka endur kita tahu bertemu baru. Selamat hari bangsa atau ke bulan bangsa.
1: Ya. Syairan.
2: Okay, nanti aku kumaca pesan ke bisi dikenatai ke peningkat kita about live TikTok. Hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan pesan tu nih nutup ya nih.
1: Yeah.
2: Okay, merek selamat ujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke nak tu pengerainya anang tu pansut keluar meh jaga pengerai laban balak nak sebun leban kunyu meda media sosial tu. You takut ku meda tu
1: yeah.
2: Nen. Sama-sama kita jaga pengerai meh. Okay, nyajak Nen.
1: Ya, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
3: Aku terima kasih Nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati menyiko yang tadi live di talk kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai orang kena merindah mak ngapa ya ba Sungai Piking ya harap ke sida tiga mucuk gerai selalu ya ngau hari RN meri sempat main mega. Hello DJ request lagu hari Tanah Berenyang lagu Arisa ya ngau belum peninggal kita ke bisi media sosial kebukai induk Kenawit sama kali hari sama berjalan ke pengawal DJ agak hari di Kenawit panas ya Emilia nama aku itu Emilia Sam ada Kenawit tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikenal merina semua kawan FB ngau orang kengala ya ya agak kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat WiFi Mi Band ngau semua peninggal WiFi Mi Band. Moga harap ke semua kita terperindang serta selamat belalak bujur minggu. Terima kasih DJ. Anggap yang enggak aku ambil peluang tu meri sama hari pengadang ngagai menyadi ini yang ini kau di di paket ya minggunya kemarin ya. Utang dulu kau elak kemadah baru kau. Yang nak mesti bersabar dia. Oh ngagai ini limau tapi ini seringit. Hanya pian moga sama hari bangsa ngagai semua bala peninggal kita jadi anan ingat namai ke menira kita di depan rumah kini dini-dini do di kereta kini tapi mega anang mega anang ikut ke jalan ke tadi bermoto tambah ke jalan menira kita ni anang malu nama menira menira Sarawak menira Malaysia tambah ke jalan ni Ben jadi aku dari jago ke penuh diri aku ungkup sekali tu ingat terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke diri biar mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat pengelurus hati
1: apa nama tak bunyi tau
3: kau mentas darah badas darah bagas darah bagi iman ikum dia tu cum nyingkau sampai dikalanya di ketenggau malam terah jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah weh
1: it siapa nyampu tanya muziknya bapa aku
2: tanah Ibin
0: Bi gendang dan ada itu itu
1: Nuan Bi okay Denzi okay jadi aku maca sitik pesan untuk Ari Nur Ikat Nur Agat madah ke selamat ngelihari DJ selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngelihari tu minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang nyak ya Ari Isali dikenal merindang semua peninggal YPM bakal ke ngelihari itu pesan koya madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu hari SK Ulu Durin Kibat Sibu hanya pesan ke penudi hari YPM Miri ngau pesan untuk moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balai peninggal ngau terima kasih lah pandang bukulai ngau kami sebut hari jam 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu jadi nyak pesan dari YPM Miri Gibi.
2: Kakak kau menurut
1: Jaga ku pun udah. Selamat hujung minggu. Munyiko Yun ngau Hannah tadi laban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
4: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
4: Besbun.
1: Iya, jadi nanti uliah anang guai ngadu aktiviti berluar dulu ni. Kita dia berumah lebih lagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pahuang.
4: Nganjung pahuang.
1: Iya, pengunjungnya orang bukai susah. Apa boleh itu macam.
3: Iya. Ya. Tidak boleh itu macam.
1: Okey, okay, yang pesan pun di hari kami di Mirito, Gabby.
4: Boleh okay. Kita terus ngagai dua ikut tau ni, dua ikut entar kerana nak berjoget berdampak dua ikutnya.
3: Bapak kau meh.
1: Benar ramai tu ya tu.
4: Benar wang.
5: Kaki dia ada diingut, anda tak pedau orang.
1: Ya.
4: Okey, pesan dari suara dek.
6: Okey, pesan dari peningan adai dan pesan dari tua yang bo.
4: Kau.
6: Lama tu kita ngelak ke peningan dek. Kali
4: ini tan kita kau pesan.
6: Kau pesan dulu nanti.
4: Seluar dia lah. Alang cara pambay ni ya.
6: Kalau
1: kuasan
6: ni,
1: ni dengan
4: orang. Ini cahut dua. Nah,
6: cahut. Jadi, sebenarnya, Jakob Kepenudin untuk program kita ke hari itu. Meri besar terima kasih ya, ngakai semua tim studio mini RTM kita di Serikai. Kau udah belak ngemujur ke.
1: Ya,
4: tolong jari.
1: Tolong jari. Tanya tim.
3: Aus. Aus.
6: Hari Minggu sari to.
3: Hari Minggu cuy.
1: Kira mu lelak menya.
3: Aku tu ganti suai deh tu.
6: Ni dia bayi ente dia semai dia tahu. Ternyata
1: oh. Uli, ada ni masalahnya mau. Hari hangat ketucuan mai.
6: Terima kasih ngagai tim teknikal kita sekali ke di nama tu hari RTM Sibu atau ke RTM kita di Kuching laban
3: nulung
6: hari Sarawak FM YFM di Kuching mega
3: ya bala di DJ
6: di DJ kita pulau program
4: ke
6: ya ke sama dan mujo ke jadi kami ungkap kami zone tengah Sarawak agi Siti dah agi studio mini
3: macam jauh nyawa soal itu.
6: Macam jauh meh, laba kami ke pulau.
3: Kau pulai, babut sekali kami kerupuannya.
0: Kau kemuka ya.
6: Sabar dan yang
3: nah,
6: dia mesti
3: betul nang. Dia mesti rilia. Makai jauh, sebagai jauh, sebagai tu. Menau mesai ke beliau itu.
1: Semak gas tuai jaku bermain di pedak kau.
6: Nuka tagup dah. Nuka tagup nyanya.
0: Ada kena muka lah, nak guap ya.
1: Oh kini tuai datuk lagi mal.
4: Napa kau nak pulai ya?
3: Share tourism lagi.
6: Terima kasih. Nyalah share location. Nyalah
1: PM tepi.
6: Kami kira ke hari kami RTM Sibu, hari ke PM Sibu deh kami. Program Sarawak sayang. Datang di Serikai dia tua menteri ngasai ke pengerindau bala sida di Serikai dia tau nyambut kita.
4: Ya, terima kasih yang ke orang Serikai.
6: Terima kasih.
3: Maja Ibin.
6: Ya kau dia resikai. Si dia resikai. Cukup kemarahan.
3: Cukup seputih yang.
6: Oh, cukup kemarahan.
3: Kau salam kau resikat dia. Orang bujang dia.
6: Nanti orang bujang, orang sikat di toka nyambut salam dia.
3: Nang aman, aman benda tai, aman benda tai. Aman neh, nyak aman neh.
0: Break aman neh, enggak. Ke ganteng.
4: Ganteng, ganteng.
1: Lebih mau Ibin.
6: Ya
4: jap
6: hari kami
4: dua. Oh, di map pulai ke Sibu.
6: Okey.
3: Okey. Nama nak kapi sekali nen.
4: Nah, kapi.
3: Tunggu lanjut.
4: Amat ga.
0: Dengan jom orang ke Sibu je.
3: Nama. Ke Sibu je.
4: Ya.
6: Anjuang ke Sibu je.
3: Ini tan. Yang ambil kapi ya. Terus ngambil no nya deh. Ngambil. Nama merau. Nama betul merau. Lihat nak cerita. Kena tukar itu.
6: Lalu lekak ni nyadi ni kalau tengah jalan ya udah ramai
1: ke. Oh kasih mah.
6: Bekenya kita ngambil. Bekenya
4: kita ngambil. Kita pulai dia pulai au amat
1: setuju.
3: Asal nak ngempu aja menya.
4: Okey. Nak
6: udah aja namanya kami aneh.
3: Lu lihat lah. So aku dah tangkap orang dah.
4: Okay, bye. Okay.
6: Okay, bye.
4: Okay.
1: Jimat doa
3: nuan. Thank you menti, thank you Mar.
0: Jadi YPM Sibu.
4: Ya.
6: Bye.
4: Ya, bye bye. Okay.
3: Awas ah.
1: Masuk ko.
4: Umah umah. Bapa kali bye bye soai. Hari tadi
3: udah picking.
4: Okay, nyata tadi balap ringan kami sebuat udah mulai nggak kita bawa ninjau Sarawak ngomega lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peninga kita dekat mendiang ke program 34. Lalu nangkakannya mulai ngau Mim Maliza bawa. Sada lemai lagi. Jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sijek lagu Ali Heli tau lagu ke di break nama pelakon ya ngalap ke ni? Semua pelakon-pelakon kita tanya mana ke awak belalai.
3: Ke udah lagu Heli tadi.
4: Nada ngawak.
3: Bu, nenek.
4: Kita ikut pelakon. Kita 6, 7 ah. 7 ikut pelakon.
1: Pelakonnya.
0: Saya kasar.
1: Ya ke laki ni.
0: Saya kasar ya.
4: Kasar ke ni ko le. Nare main ke kasar di tau nah.
0: Saya kasar.
4: Okay, bye bye.
1: Bye.
3: Bye bye.
4: Bye. Ya. Ya, peningan kita ini ke lagu ke di baik Helene.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadan.
1: Jadi terbaya tentu meri selamat ngali hari ngagai semua bala peringati begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa ya ke diungkup ngagai minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya keterubah tadi. 1 hari bulan 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke 9 mujur diatur ba Dewan Serbaguna Selangau Dedian. Tangnya meh bunyi kesempama kita yang mega tanya rumah dah temu tang agi gak retu-retu bunyi tukul malu angat media sosial kelebih agi bak hari minggu tu tadi ngau macam-macam jaku tadi keluar ke bala netizen kita ni kenyukuang ni kendak jadi bah suka 34 ke sekali tu kami dekat agak postmortem lalu enti nitiah ke bak ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 tu kami enti sebelah tu kira ngambil semua komen ke diberi orang tentang bisa setiap komen yang cukup narik hati kami ianya narik guna kita komen itu laban sidak ya sigi nak berarti ke nama teh ke disebut kita ya ramanya bala peninga komen kita nya tentang diambil kami serius magang semina ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu bak sukat ke sekali tu program tu ukainya nyanda layak ukainya kak betalat kita tang kak nyawat sekedar ariah tanya ya kemsi dikeluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi bala nemu nama utai ya kenyadi maya semifinal ujung minggu tu tadinya jadi sekali tu aku nak kediri laban tentu ya nganyadi gak kubiaku nanti orang ya ke bak jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC ke-9 tu nadai ngau kulitu. Jadi yang lalu ke penata ya pengurus bagi ban YFM ianya tadi Miss America Midi lebih lagi bab program 34 kita itu sekali tu. Au. Jadi mun dalam minggu tu neh. Benar. Benar angan saya Abang Media Rama bisinya tadi ya nyukuang bisi mega merik buah penemu lalu bisi mega nanya nama ke buah ACSC tu nyau dah tebak ya ke 9. Au agi mega utanya tadi nyadi bakat tu. Okey, jadi ya kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya. Laban ngelamah tu kita ngambil ketika nyebut tu perspektif sebenar macam komen.
2: Macam, ti nyawat-nyawat mimit.
1: Tentang ke sekali tu laban nyamai sih sekedah netizen tu terima dah. Nanti guna kita madah. Sidak segi nak mendiang kerjaku kita. Jadi kamanya kami mendih yang okey nak mendiang tentang nyamai kebuah ya kami agak postmortem ke sekali itu ngambil kutanya nak jadi ke tanda tanya atau nak jadi ke penyaruan antara
2: ngambil
1: kita
2: ngambil keterang lah ngambil keterang kalau ke di ada banyak kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisik utai ketau bisik kena tahu jadi sehari itu bagi kita nerang kanya ne
1: jadi keterubah tu tu berkenan ke utai ke sini keluar ke bala netizen kita
2: komen
1: nyanyi tadi tentang tu paling mayuh tu.
2: Paling
1: mayuh. Ini tadi
2: pangan. Mayuh komplain.
1: Pemudah komplain. Ini apa tentang dewan tu ke alai yang dua ngatur program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ngambil contoh bisi bala ya ke nganyung komen tu tadi. Ini tadi sekedarnya sponsor nak sponsor kan bisi dewan hotel kia nak lah gak balap nyanyi nyepuluh tu suar jadi bisi mega balat tu nyawun setiap tahun bakanya belama kasih muda balatis di ayah di tempaya kena. Lalu mesti muka bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian segala sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemda dah ke pos malam lainnya banget amain nak nyangkuang. Okey, jadi hanya tadi bahasa tak komen lalu mesti mega peninggal kita madah. Ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar petaling tarian. Sorry to say. Ngopi mega mesti mega ke madah AC SJ 9 lagi label sekolah.
2: Agak lebih sekolah ke tak?
1: Tahu.
2: Bisa namanya Siti kita deh. Kemana nama nak ngatur ba auditorium Piramli ko ya?
1: Tahu. Bisa yang mentari yang kemana kan nama kubah kita bakal ba artium tu kita si auditorium Piramli. Tahu kan tadi batu kecil bakal kesuah dikena ba bukit bintang kecil. Tahu ke sampai junior.
2: Tahu. Jadi kita Piramli tak kena makan. Tahu. Jadi nak amat mayuah komplainnya tadi lebih lagi pelandon ngatur. Lebak aku tu ukai ke terubah ya bala ke komen tu berkawal kepala nung ngatur. Sebab tu pun bisik ke madah maya kita ke ngatur ba luar upis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya SSJ ke 7.
1: 7.
2: Final terus final baka fanpage aku sedaya. Jadi kebenar ya kami ATM tu sigi aman bisik sitik palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli Bintang Kecil Sapek Junior Mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uleh tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 saja.
1: Oh ke positif dalam ni?
2: Ya 300 saja. Tang utai dalamnya bakal kak lain ya
1: atau
2: ke peringkat dalamnya live atau ke siaran langsung hari Facebook nanti kita akan mendak sigi kita nak buah namanya minta lain dari hari Telekom utanya udah bisik kena aja
1: nyengenda
2: udah bisik sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisik. Ada RTM di Tumpu sekedar hari utai ke patut diperhati ke kita maga kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berarti ke duit ke dikena kelebih lagi kena mayar nombor 1 nombor 2 engkau token artis alai diau semua berguna ke duit maganya
1: aku nyonya lepak mana nama tu buah nanti di kejadian penerbit lama tu deh kita nemu utanya nang nyaga dah ada lampu bisik backdrop semua boleh dah tunggu lagi memang enak sekali deh kebuah ya
2: okey kebuah ya nanti disebut maka tu tadi ya kita mayar token artis 21 artisnya tadi tokennya aja semak 30,000 jadi kita bagi gak ke duit 30,000 nya tadi kita nemu bapaknya lagi kundusi ndak semua orang boleh beri kita itu perintah besar kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB engkau kita boleh meganti bisik tajaan tajaan tu baka company engkau siku-siku orang siku-siku orangnya oleh namanya sponsor lah sampai kita boleh ngumpul 30-nya pada orang 30-nya baru maya ratisnya tadi.
1: Okeynya maya muka bala ya ke bedau nemu deh. Sedang ngumpai YFM RTM perintah na patut na ada duit. Tang ya ke mainnya tadi nanti kita akan nemu amat meh kami itu ya upis perintah tentang RTM ya ukai 9 besi YFM aja.
2: Ya mayu si 9 ite radio di Sarawak tu.
1: Tau.
2: Bedau TV.
1: Bedau TV. Jadi TV. Ya ngomong keterang lagi deh kita cerita hari Ake ya.
2: Hari Ake ya.
1: Ake ya angka sepuri.
2: Ya nya Ake ya nya nih.
1: Puguk duit mama.
2: Ya. Ukai ke puguk ya nanti Ake ya
1: mama. Kementerian.
2: Kementerian.
1: Kementerian.
2: Ketiknya
1: Icet ya amnya.
2: Kementerian Komunikasi. Tau ke
1: Kekom.
2: Kekom.
1: Jadi hari Kekom tadi pulang ke Sapuri.
2: Bedau lagi. Hari Kekomnya ya bisa ada baruah ya bisa MCMC.
1: MCMC.
2: Jabatan Penerangan.
1: Jabatan Penerangan.
2: Jabatan Penyiaran. Kita itu tahu ke RTM. Namanya lagi. Nama ye Pinas. TV Popinas.
1: Pinas.
2: Berapa itiknya? Gini bisa ya. Saya kelima semua.
1: Lima aja sih.
2: Bagi duit sih itu. Duit
1: kan satu tu tadi bagi lima.
2: Bagi lima.
1: Udah pecah lima tu tadi.
2: Baru dah datang ngagai.
1: Dengan hari angsa puri.
2: Pecah baru.
1: Hari angsa puri pecah ngagai berapa
2: hari
1: stesen negeri.
2: Hari perlis ngagai ke ngagai Sabah.
1: Stesen radio ya aja udah bisa 34.
2: Pecahnya. Radionya Bedau TV.
1: Bedau TV. Bedau Unit Bukai. Berita semua. Udah pecah berita semua pecah TV. Pulai ngagainya tadi. Lalu anggap RTM Kuching. Arti yang kucing apai. Apai mi tadi.
2: Apai mi yang saya apai.
1: Jadi mulai ngagai apai itu tadi.
2: Anak yang mayuh.
1: Anak yang mayuh lagi. Bas rawa tu jak berapa?
2: Artim ba 9 artim artim Sraman, artim Sibu, miri bisi tajak pun miri tu site. Tang kita nan ingat miri bisi saluran di Melayu, Iban, Kayan, Kenyah. Sama megak di Limbang. Sama salurannya bisi duit peruntukan yang pun megaknya.
1: Kak dibagi lagi.
2: Bagi lagi. Nyak kebuah cara kami tu tadi segi minta sponsor dari luar nak boleh ngarap ke ATM. Jadi nanti nyemak kesidanya buat tadi. Uliah kita ngagak ba auditorium Piramli tang yang ndak boleh mai orang masuk. Artisnya aja boleh masuk.
1: Lepas ya ba kapasiti penerbitan tu nyak ke bala ke benda untuk nemu konsep kita ba penerbit tu tek ngagak live ke lebih lagi. Artis udah sekian. Jadi artis mesti ya mesti pengiring ya.
2: Iya.
1: Lepas kami nak dia mesti tanggung jawab bab perka kena sidak ya. Jadi sebelum saya sudah perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke pengiring sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
2: Iya.
1: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai sikup mai dua
2: tanya ya. Apa indah ya.
1: Apa indah semua. Udah kira 24.
2: Iya.
1: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi. Udah kira bisi dalam 30 ikut meh. Meh nada enak. Ada nyoka sukunya. Auditoriumnya.
2: Penyokong artis aja udah sudah sebilih aja dah. Udah ngemenuah kenya.
1: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita itu tadi open ke publik nadai.
2: Memang nadai. Lalu pian mengganti sudah mandiang ke engkau program Sape Junior, Sape Junior nama tadi
1: Piramli,
2: kecil. Kami tok bisi beda ya, mayuh rana nemu. Jadi nyak program TV. Tang kami tok program radio. Maka SSJ tok program radio. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV tok ya bisi site budget yang pun, tau ke duit yang pun. Duit ke diberi ngangai program TV tok besar, ndak bakal ngau radio. Nyak lai radio tok ngangai nangri ni hari minta hari bala YB.
1: Ya, lepas site, munyi kepada lepas kita itu, ba RTM Sarawak itu, radio anak tu, TV anak tunggal. Radio tu, yagi mayuh menyadi. Itu sebut tu tadi. Kalau mayuh bagi, bala menyadi bukai. Jadi ayah kami, TV itu tadi, ia nengalai kediri, lawan ada anak. Kenyak ya. Jadi fokus sidak TV itu, siti lagi, ba live tu, sidak nada itu, ukai kemudah nak ngira crowd mayuh. Tentang banyak tadi, kapasiti sidak yang ya ba siaran TV. Penanggul kami ba radio tu tadi, ba TV, nang ya kita itu ukai madah nadai bisi ndol mata tentang stesen TV RTM ketia sempama baka bas ku dah penuh.
2: Ya mat. Okey. Jadi bejaku pasal tadi tu namanya kita sebenarnya minta duit ke YB ada cukup budget. Bisi ya ke dalam komen ke site ge ya madah. Nanti nadai duit nama pengawa namanya ngena konsep nama ku ya.
1: Ngena
2: Kumang.
1: Baka kita itu tadi ngagak joint venture.
2: Okay.
1: Ngau orang luar. Kita itu tadi ngagak kutipan. Nanti tadi kak ngagak sell.
2: Beli.
1: Berjual ke tiket.
2: Berjual tiket ke beli meja dulu?
1: Baka nyamik konsep baka Kumang tadi. Berjual ke tiket meja.
2: Jadi macam kan bisa bala komen. Komen baca.
1: Jadi itu tadi ngenang komen peningat kita konsep dina atau tadi. Peningat kita tadi. Ya madah ke ngenang ke bak. Semifinal ACSJ di malam ba Dewan Yakangan lain din kia uji ba sebelah util di Menua Sibu kita bisi ba util besai ba util Kingwood ndak angat ekon bisi lalu pelabak ya mayu sambutan lawan indah ke Pekit Kumang mayu orang bebeli kemeja anur kini tu support eventnya jadi anangi ameda bala artis belagu Rinti penuh sidak ya sebilik aja segi mansang mupuak orang membeli ke tiket lalu pihak mega bisi ya ba tiket tadi nang ya ketika nyebut tu tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa mega lalu apa artis bisi rekapet uleh la lawa negari ndak perlu tu suwer ya ko komen hari peninggal kita ke siku tu lalu siku lagi pan bisi merekomend ke sebakal nanti untuk dina Pekit Kumang orang sanggup mayar sepala 800 itu ke 120 bak sitisitnya. Jadi asaya nadai orang ngai mayar lebih artinya anti meda penyanyi ya ke betandia asal me lokasi ngau promotion ya kecuan.
2: Oh, ya, oh. Okey nya kira ke ya nyama ke nyanggo pakai kumbang neh.
1: Okay. Ngapa kita ke Bedina Dina nya punya.
2: Dina. Okey, nanti di sebab pakai kumbang to siapa-siapa oleh ngagak.
1: Ya. Yeah.
2: Seraku Indo, SD New, rumah panjai pun oleh ngagak, JKK semua oleh ngagak. Tang ya berbidang ngau SSJ. Tidak sebut SSJ anugerah catat siapa juara to. Seminat Siti je oleh kadak ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bida ya pekit kumang ngau namanya program tu tadi. Ndak boleh orang buka ngatur. Mesti RTM. Lepas aku bisik terbaca setiap komen mega. Madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM, bakal SSJ, anugerah catat siapa juara. Sige ndak boleh orang buka ngatur. Laban utanya adalah program The Baru Hak Cipta RTM. Lalu ya udah di patent The Baru MIPO. MIPO, bakal sedak AGL. Nah, dari kalau meda Astro ngagak anugerah juara lagu AGL kan, mesti TV3 agak ngagak. Jadi sebakat ngagak kisto, pekit kumang tu amat. Ya boleh, siapa-siapa aja boleh ngagak. Atang SSJ, mesti kita yang ngagak. Lalu disebut pasal meli meja tiket tu tadi, kita laban mayor anak-anamu RTM tu, ianya upis debaru perintah besai. Tau ke federal government. Jadi baru-barunya kami bisik Siti Akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KAP. Akta Perbendaharaan.
1: Wang awam
2: lah. Jadi baru harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM tak tahu ngambil hasil dari orang awam.
1: Orang awam. Ujuk kamu dah RTM aja ya, menikah.
2: Ya semua program.
1: Awam biar mega sudah JKR. Ujung dah JKR.
2: Oh.
1: Sida ngagak Dina pun sida bukan ngagak Dina jual meja.
2: Oh.
1: Sida nyemput YB datang ya, minta peruntukan dari
2: YB. Sida yajak. Sida yajak. Sida
1: yajak. Nanti mesti jual meja ke publik. Pihak mega nama-nama aja. Jadi saya bilang, upis perintah tu, ya nang segi nak tahu sekali. Berambil uliah.
2: Ya.
1: Berambil untung. Tang bisik bida. Lepas bisik orang nyemak ke pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh.
2: Oh.
1: Sebuka lagi radionya mencerita kita buka Kit FM sebab.
2: Ya, uliah.
1: Sida yang ngagak ajar
2: buat dah. Ajar ya, anugerah juara runtah ruai nah.
1: Ajar runtah ruai. Jadi ya bida laban Cat FM Company.
2: Company.
1: Sidak ya nang ya segi berplasar ke juga duit kena berjalan running ke company sidak ya. Jadi bak sidak ya uliah.
2: Uliah
1: laban
2: betul.
1: Duitnya kedua sidak ya berjalan ke programnya baru.
2: Ke program. Sama megak baka dama ketumbah ya dama diatur sidak yang kena konsep meja meli meja mayanya antena salah ko Datuk Patinggi apa Datuk Sri Alex ke ngurusi mayanya antena salah ko dama sidak ya ngatur dama tu begagak ke konsep meja dina jadinya uliah labannya ukai governmentnya persatuan tak ke NGO
1: gerempuang
2: ti ukai di kuasa perintah jadinya bida yang gau RTM engka mayu hurang nak nemu tajak pihak aku kak nerang ke mega kebenar ya cara kak nyual tiket tu tadi kebenar ya uliah tang ya bisik tang ya ia bisik peraturannya ianya baka aku jadi penerbit aku mesti memohon ngagai pengarah direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjong tanya ngagai KSU ketua setia usaha Kementerian Komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya tema dah okey ya setuju yang nganjuang setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
1: Oh bapak tangkap tadi mana? Tangkap dia berlaku.
2: Arya ko ngagai pengarah, pengarah ngagai ketua pengarah, ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Ari menteri kita baru ngagai dia tu ya kena di Menteri Kewangan ya nya Perdana Menteri kita itu Kementerian Besar. Nyak baru boleh luluskan.
1: 6 tangga yuk.
2: 6 tangga. Timpuh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event atau ke program. Jadi ya nanti diluluskan begak, ia bisik cara madah ke. Bisik ia ngagak setiap account. Account-nya dikumpah account amanah. Jadi duit ke dikena ketaya hasilnya tadi namanya tiket. Mesti masuk ngagak account ke amanah. Semina account ja boleh ngadu. Utanya. Nyak pun berpanggai bak kelulusan dari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisik orang madah oleh muntang kena NGO tau ke gerempuang tau ke kelab. Bisik yang madah, bisik kumaca nanti nyemak ke kita agik ke nak ngena kementerian. siapa-siapa yang mengaturnya bakaku boleh dikenakan tindakan tata tertib. Hanya itu dia deh. Sigi pedih ada tanya. Sabaka magatun nanti nyemak ke kita kalau ingat tahun 2019 sebab kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri sebab.
1: Ya.
2: Okay, Eastwood Valley di Miri. Aku kan nerang mayanya, kos mayanya tahun 2019. Nanti dia sebut kak nyuka berita 10 tahun. Kos mayanya, lepas aku ngagak kertas kerja, 464,000. Kira ke setengah juta lah Maya, setengah juta.
1: Ya bukus, nanti ini tiak ya.
2: Ya, ngagai isu bilinya. Laban orang pada mana, amat kurang, ama mana. Tang mayanya, laban mayanya perintah kitai, engkau perintah Sarawak, enggak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur, kitai engkau perintah Sarawak mayanya. Nyak kebua, bisi duit program TV berlalu lah.
1: Ya.
2: Jadi hari ke nganjol, nyak pulai ke Kuala Lumpur mayanya, sidak yang ada kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi mayanya mega laban mayanya bedau bisi orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya tak sebaka. Tak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak sitik surat nyak baru ku nemu. Bisi contoh bakal juara naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjur ngagai ketua pengarah anjur ngagai KSU anjur ngagai menteri minta kelulusan pak Kementerian Kewangan sebaka anda boleh dek ketu diberi di 10,000 juara ya okey bakanya nyak ku nemu proses nyak juga sebaka ngokes diminta anu entar dah minta tiketnya tadi pedes
1: ya,
2: 6 bulan
1: arti ya tadi kita itu tadi enang ya. Okay, kita nak boleh bekerja sama dengan NGO bukan kena parking duit. Aku senang dia tu muntang tu parking duit. Kita berjalan program, tidak ya nguleh ke tiket. Nguleh ke duit kanya. Kita nak muntang. Entang nanti nyemak pan utanya nya kau sik longgari lah pan bakku untuk pribadi ke mana deh. Pedes.
2: Pedes. Laban dia bergantung labannya audit.
1: Audit. Kesatu ya audit.
2: Iya.
1: Udahnya kedua, okay gaku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena paket kumang paket kalian tu tadi nak natai kuntung dah entah nanti bakal apa paket kita tu siti paket SSJ tu kelebih kita duit mesti kabisik dulu
2: ya
1: laban kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru masa mayar
2: ya
1: kita nak boleh semaya dia pernah mula tu 2 3 bulan lagi duit masuk. Ya, nak bekerja ni menikah?
2: Kalau kena viral, kena viral lah. Dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya, utak kan kayak kita.
1: Ya. Lepas nanti kita akan nemu tu ambil ke terang lagi. Lepas selalu ya, udah malamnya dipadah siapa menang dalam kena 2-3 tahun tu.
2: Ya,
1: nak segi dibayar terus malamnya ngagai semua finalis. Mina penyampau tadi menyukai ditiak ke sponsor ga?
2: Ditiak ke sponsor.
1: Nggak jadi ga medah ke? Oh, mesti bayar 10,000 dah. Medah ya tahun tuan tim sih tahun kini nyebut padinya lebat lagi, lebat lagi.
2: Mina.
1: Maka tu tadi bisi kurang mimin.
2: Kurang mimin.
1: Tirainya tarik kita bayarnya.
2: Tajak pen gamal gamal namanya nama panggau nyak bekenya jadi nyak menaka utai ke uliah kita atur lah jadi bas tentang tiket yang harap kebala kita nemu kami perintah besar segi nak uliah
1: segi nak uliah berambil untung berambil kedenya batiapnya kebakaran orang pengawal kita keberara ari agensi itu ni buat apa kena itu SKS bisa tamak bayar orang SKS nah dah
2: bintang kecil bintang piramali nah dah kalah orang beri tiket kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper orang kedatai okay, kami minta duit lagi orang awam dah boleh tang minta duit sponsor ngagai orang kebisi duit tau ke YB nya boleh
1: untuk penajaan
2: penajaannya
1: nambah ke duit yang kesedia dah kita bisa akhirnya okay, jadi ngarap ke dah terang tentang tadi kerjasama no dek nguleh ke duit petiket nak petiket lawan kak ya kata orang minta si tiket ada mana saya dah free tu kan ada
2: betul
1: ada minta saya kebayar orang kita orang beri
2: lagi free. Kita free lagi kak minta bayar beri kita bayar lalu barrel baru lagi nama pengawalnya nak bayar free
1: iya lawan si tiket menikah deh aku tu bedau untuk uliah Arab kita tu kaknya sanggup ngabih ke duit yang ke bisik di bak entertainment. Nanti bisik kita kena asal ku mayuh program kita yang ke daudah tu yang kelebihan dengan cara bujuh tikip ya lagi hidup agi pejalan itu. Tanama kebanda pejalannya meh. Masalah penanggul bak sel.
2: Ya. Ya tahu sitik kita berarti. Enti ngatur pengawak beketunya mai munyi ke disebut balas kedak. Ya ukai anu gerah cata siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu.
1: Ya.
2: Ketik-ketik dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan.
1: Sepuat.
2: Jengap-jengap.
1: Jengap-jengap. Jengap-jengap. Korek api hangap-hangap.

0: berkempung dengan orang Melayu dengan tu program lalu berjual ke tiket. Lepas nak peningat kita mesti ke mereka buat penemu. Kita nak satu buat penemu.
1: Kita nak nganuk sedaya. Kita nak nemu dah.
0: Kita nak nemu dah.
1: Untuk membayar kita nerang
0: kan. Lepas ke mesti peningat kita tu yang ada imagine apa market pigeon oleh nyol tiket. Nanti bala penyokong untuk kedatai total revenue tadi deh. Peruntung tadi 150K dia. Jadi punya kau tadi uji imagine artis ke nang yang mesti fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana? Ekonomi yang kemana gagal event organizer peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ka one man standing lalu ka approach business owner kena mulih ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumbai orang nyumbang ahli basi janda penemu kitanya nang ya mulih dikenal
1: tangka mayu sedana nemu tai ketau tai kena tahu
0: kami oh tai kena nekul apa nanti tai tu nak nekul saya ko lama
1: aku nyamai lah lama kami tu meri lo puluh ringgit masuk siko dah lama utang tak tahu.
0: Laban tu nyata segi nak tahu. Laban tu kena duit awam. Laban duit awam tu duit siapa duit perintah duit kita semua. Nak boleh dia digagak kena ngau cara rindu-rindu hati dah. Lalu bisi mega ia ke nyebut mega tu nanti anjuran 2-3 tahun tu kia tu nyodah penganjuran ia ke 9 tahun. Nah patut maya postmortem nadai berjurai tandinga sadanya wa mensia ia ke masa pendi yang ukai kondem tang tu penambah baikan. Yang minta ke sebut kami telefon tu. Kami tu nang siamat ningau tek ke kita berarti ke tentang nama tu ngai komen, kan ngai komen nama. Dapatnya tadi.
1: Buat lagi, Mayu, murah nak paham.
0: Dapat cek tu tadi, kami tu tadi, ngambil pendekatan caraya dinga lalu gagak. Nada guna kita itu nyau biaku biaku kerja aja di tiak ternyata. Nama kebah kami tahu tadi nyawa nyawa kami ke kita merti nama kebah tadi tadi nak uliah digagak bakanya. Jadi nang ku baru tengku dengar kita tadi ya. Ku ya ke agila anang kelalu kak kiak kiak ngigau venue. Anang agak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya laban uji giga venue-venue besar bakaba bandar utama di Sarawak itu. Kita mesti Kuching, Bintulu, Sibu, Miri udahnya gagak grand jual tiket RM50, RM40, RM30 ni tiap ke penuh doa. Laban pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
1: Kira aku dah disawatnya Tarena. Bekawal ngau tiket ngau ndak boleh disebakar ke ngau pekit ke uliah siapa-siapa aja boleh ngatur.
0: Iya man. Laban Siti lagi aku kan nambah mimen ganti nyemak ya boleh diatur kena deh. Bak pengawak kita ukai gak aku tu lubang ngomong madah dari pandai tak main wah di perda aku okey orang kau jual tiket meja tu nanti yang harap ke meja aja nanti ya boleh datang 150K menyi kepada peninggal tadi logik yang datang dia di nama berjual ke iEurope
1: iya
0: entah nanti program agensi perintah utanya sing nak tahu
1: nya bedau namanya berseh ya nya tadi untung bersehnya baru keuntungan je bedau tolak untuk berseh regau tanya berapa sida pemakai semua anda ratai 150K nya
0: ya lepas namanya kutai uli apa kita ngagak nya kita pernah uleh ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke Eropah.
1: Ya.
0: Eropah ke nemu macam Eropah pernah kau dia bayar di dinar tu deh. Lepas tanya segi nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSG itu pun tahu daripada kita majlis rasmi kerajaan. Tanya nak tahu bah, ketika kita ikat berpanggai 100% buat jual tiket. Ya, buat penemu aku sikok tu kaku tadi. Nak nyangkau, kenyakannya bersih salah. Minta ampun ke kaku tadi. Lepas, utai tu, kita nak event dan ukai semina, ukai tembak AGL. Contoh kaku tadi, AGL ni pun nak berpanggai buat jual tiket. Ya, berpanggai buat produk.
1: Ya, baju. Orang ke sponsor.
0: Baju t-shirt dijual. Mark merchandise ngau memang macam gitu tanya udah di commercial kia kami kan ngagak utai kenya tentang nama kubah boleh ngagak kenya deh laban nanti kami ngagak kenya duitnya kini audit ujungnya
1: audit bila masuk audit masuk SPRM
0: kau ngai masuk jail
1: masuk jail mah yang juang kau ngai masuk jail bandung aja mai kau bandung ngagak SSJ
0: Okay. Aja tadi cerita kawal ngau pengawal ya ke nyampe bab nemu nak madah nemu kita salah tentang bisi utai ke ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okay. Jadi itu bab tentang tadi luar tu tadi.
1: Luar.
0: Tu tiap tiap tahun.
1: Okay.
0: Tiap tiap area keterubah, area kedua. Nama kebuah di tu, nama kebuah nang gelak kita, nama kebuah nang di tu. Ada lah. Peningat kita sekutu. Munyuk ya.

0: I salute what have been done by you, DJ Monica. Ya, sebenarnya ia ke sebenarnya bayar tadi nanti uleh meh petas final tu. Anang kalau ngagak bawa sitik luar aja nanti uleh baik minah-minah meh. Kami kena entap bak luar sitiknya aja. Aku komen menikah.
1: Okey, tu selalu orangnya buat. Eh, betul berlama-lama ke orang. Jadi, ti disebut betul. Baka, tahu disebut kita berkata, eh tak ada, eh. Baka kita itu hari mid sampai besai. Kita itu diada di besai ke paindai kita. Nyawa besai dah kerja, kita itu tadi. Nyonguai kurang. Nguai kurang. Orang tendur kita nguai tua kita itu tadi. Kak gempu kita 100%. Leban yaudah bisa kerja. Eh kapa digagau kapain dah. Nyak akan hidup ke kita. Jadi bekanya agak kes itu tadi. Nanti nyemak ke orang tinggal kita ngangkat ke SSJ itu tadi. Ia nyak WB di betung. Nggak jadi kita yaudah SSJ itu. Semua orang rindu. Semua orang kak medak, kak ngempu SSJ. Aku enggak jadi melakang ke orang tinggal aku ngangkat ke hari SSJ 1. Kelebih lagi bakal hari Datuk Pak Tinggi Jabu sebab. Lalu ditampung Datuk Ahmad Douglas juga hembas. Laban seagi ya agi jadi menteri, seagi ya agi kak ke programnya.
0: Funding.
1: Ya, laban ya, ya ukai kak aja. Kak tu ukai di mulut aja kak. Tanggau nyuak ngau jari-jari. Laban final tu besar. Ratus ribu. Aku terus teramadah Datuk Ahmad Douglas. Aku cukup respect dengan dia. Tajak penyiaran orang ekonomi. Kami itu orang ekonomi sama. Tang yang bedak bekan ni ICJ itu boleh ngangkat. Ukai semina arti aja tang mai ngangkat ke tempat Nduri ya tadi dah bakal dia tu dia dah badun Sabuk Saban di Spau. Jadi ia sanggup beberi ratus ribu ngagai program ICJ itu aja. Jadi ngai jadi aku melakang ke Datuk Amar jemah hilang kaya nyong gaya gi. Orang bukai kenampuan yang gaya gi. Baru aku mindah. Yang nak kak tu aku gak jadi melakang ke orang. Ke ngau ngepun ya tadinya ke buah. Ya ndak tau lah hari-hari betuang. Nitiah ke siapa kemerik duitnya tadi lah. Kelebih lagi Datuk Amar. Lalu bakanya megak.
0: Semifinal tu tadi?
1: Semifinal tu tadi. Laban YB Senior Christopher Gira. Ia megak aku medak ia bisik sitik. Siti ciri-ciri tau ke style kenyokak bakang Ratu Amar. Ia ndak berjaku aja kak. Tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tabik puji ngagai WB Insinyur Christopher Gira. Ukai semina duit MRP aja tang diberi yang megak ngau duit yang pu. Laban tudah ya ke bedau jadi menteri. MRP tu ndak besai. MRP tu tidak besar. Nyalai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP. MRP tau pemandu besar 50,000 kawasan. Laban MRP tu dikumbai mesra rakyat projek mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bakal kesebut ni tadi airnya ngai nyadi tu duit apai de ngagak program baru mah urang ngai tu nyadi ya tadi dah
0: ya sebab mah kita nyebut nya tadi teh duit abak de mere duit
1: ya
0: kena de ngadu berbeda rumah datai tadi tu mai duit tu ngadu berumah urang
1: rumah urang
0: jani semua bunuh de dia
1: bunuh
0: semua
1: rumah urang.
0: Kita sembilan nanti makai
1: kati nanti sudah sembilan tu tadi Laban ti ada baik ke ngai tempat bukai gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50,000 ya mesti ngagai hari kementerian negeri impo approval nanti mai keluar. Nanti kurang harinya ya oleh hari yang pupus imat. Nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasannya ngagai luar kawasannya.
0: Main duitnya keluar dari luar rumah.
1: Ya, ya mesti madah nama kebuah. Laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran ngagai rakyat ya.
0: Lama ungkupnya tadi, sini ungkup rakyat benar.
1: Ya, kecuali yang mai rakyat ya, contoh ngagai kuci yang city bus medak SSJ. Tambah ekonomi nadai, impact ekonomi ya. Ya tadi, utanya perlu diperhati ke kita megau.
0: Jadi nyam kenang ke tu enggak semak mai enggak tahu tai penemu ke kula ke peningat kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke ba YB aja ke sponsor. Jadi peningat kita tri ya bisi madah ke buah penemu diri. Nak madah yang salah. Aku ke madah salah. Tak kami madah ke. Nak mau cek nyadi banyak. Nak madah penemu salah. Laban bunyi kau peningat kita ya siku tu. Jadi rata-rata orang ya suarakan. Laban kau ditih saya tulis.
1: Oh, okay.
0: Suarakan lalu alasan kena si sponsor. Ya. Nampak si fikir jalan penyelesaian. Sampai situ saja harapkan YB sponsor. Ya. Paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon, kesian bernyanyi baju berciak. Oh. Lalu pihak mereka ada aja stadium tertutup di sibu, mau pola di sia, ya lah teh nang si mau lima teguran dengan pandangan orang kita komen tu disuruh sponsor SCSJ bukan calang-calang event di pola Cambia. Oh. Kau tidak ya?
1: Okay, jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM di bawah Kementerian Komunikasi Siti Ari Ketik Komada agensi
0: perintah.
1: Perintah. Tujuan agensi perintah yo ke merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
0: pengerembai berita.
1: Pengerembai berita engau kita engau YB itu tadi nang bisi kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program ba Endor YB. Jadinya ya tadi kami sebagai ukai swasta deh. Jadinya tujuh kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB engau rakyat. Nya RTM puf fungsi tau ke upis pengawa tanggung pengawa upis kami. Jadi ya ke belagu ya tadi semina tutai tak kedua ya tadi.
0: Alamana sikit lagi kita mesti nemu mengada ubah dunia. Kita nak ulih kena cara subak kita datang barayat kita ya muka kita ni berasa kayak muka syarahan muka ceramah mukanya licang lagi orang kita pun mesti kena dia ubah dunia kemaya hari.
1: Ya, nyak tak kerindu kurang. Nyak macam cara kita main narik orang begulai dengan YB. Jadi nyak kita dikumpai orang pelaburan YB bak program kami. Tambah megak, jadi upis perintah saya bagi kami itu semina dua aja ya kuliah merek sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Tahu ke kebukanya sponsor dari sponsor dari namanya company-company tadi deh kelimpah hari kita impo lah.
0: Antang senang buat company pejau ke sponsor masuk alur dua hingga dua kami.
1: Ya.
0: Mas gue cek ekon menikah ekon nak kunda. Iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi 2000.
1: Ya 2000.
0: Maka kita ada tu kita bisi kerjasama lebih lagi engau atau hari kita ibu pemikir intelektual kita iban megak ya ke merisauk kita lebih lagi ngada ke duit ngumpul duit kena kita berbayar ke artis berbayar ke pemakai
1: amat
0: berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak runding kami sidak ya ke enggak program kami tu mesti ya berbaloi semua tadi disedia ke mangga datai baik tubuh baik belagu aja
1: aja padum aja padum tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempur ngau kita ya tahun 2015 mayanya Datuk Patinggi Afrid Jabo ke nyadi penawang utama SSJ nyadi ya megak penawang padum mayanya lalu ya madah ngena padum lebang padum baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tu penawang utama SSJ nya Datuk Amar Dagle Sugah kan megak penawang padum.
0: Ya.
1: Jadi padum tu bangga dan luang laban kadang-kadang duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Padum meh ke ngeluar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih ya mengagai padum. Lebih lagi diketuai ke Presiden ya Encik Kuple Nyipa Haji. Ari subah bah ngau kita bergembung. Laban mayu tak ngendak dibayar dulu.
0: Ya.
1: Bakal trofi dua bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu
0: amai, laban, booking laban trofi tu ukainya kena dulu pergilah bayar
1: mesti bayar dulu jadi sedangnya kemayun dulu
0: ya bayinya mungkin guna kita kena duit kena duit saya duitnya sih peruntukan kena programnya. Jadi kita kena sidak ya. Manya. Berarti tadi trofi UK RTM nya dia.
1: Ya.
0: Duit prayas UK RTM nya dia.
1: Semua YB maga.
0: Semua YB maga. RTM tu mai tubuh murus ngerja aja.
1: Ya, mat. Kami yang merik kejari kaki bekerja.
0: Enggak mengharap ke terang memang sentangnya deh. Okey, jadi ya tok gi berkawal ngau komen peningat kita ianya tadi. Hari peningat saya yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Nya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau dipadah ke kalender kita Iban punya. There are few more way to cari duit ya, padah itu deh. One of it adalah grant. Nya guna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tai ke di baru ah ya.
1: Ha. Okay, MTCP.
0: MTCP
1: okay. Engka mayo bala ndak prati ke post ku ba Facebook sebab tu tahun 2024. kala di Anjuang
0: kita kala nguji. Bukan nak nguji, kala nguji.
1: Okay, semina SSJ ya.
0: SLB
1: megano gerah cata lagu Bedayu di Anjuang sekali ngau bita kecil, bita Piramli, bita Piramli nya ayah bita Piramli konsert 34. Jadi SLSJ ngau SLB ndak di ndak di kemendal lah, ndak diluluskan yang pu budget menteri MTCP enak nemu kebuah tang pelabak aku untuk pelabak aku laban aku nak ngau present mainnya ya ke ngau bertemu ngau menteri yang bos besar di atas engkau laban program tu ke program TV program TV lain bakal binta kecil lah program TV jadi ku selesai duitnya sigi hari setiap tahun MTCP mereka jadi bakal isis JSLB program radio laban dia tahu radio ndak bakal radio keliak sebenarnya jakuk bar radio dia tahu radio nyok ka bakal TV atau mutanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar bakal duit ke diberi hari
0: kementerian
1: pertukan agi ngumbai TV
0: taruh
1: radio aja cara bakal suba jadi kanya tadi kebuah ya nya alai aku ndak agi minta ke MTCP nya bak laban MTCP bisi dua geran program geran dana mudah cara laban geran program kedua minta ya oleh merek 100,000 sampai sejuta
0: nak lepas
1: benda kita nak kunggal lah
0: aku kena siap kan rezekinya
1: nya kedek kena sida program minta kecil semua tadi nah sampai junior nya alai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira laban aku pemadu irau ba semifinal mayanya nanti final ku na irau laban atau Amar sigi ya bisik fan ya menteri oleh mereka mayu ah nya alai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira ya terus telepon ngagai Datuk WB Datuk Senonda Lawan kami terus bertemu ngau PS ya kian jadi Datuk WB Datuk Megamadah yang gaya dia meluluskan tu nanti nyemak ke bos ya dah madah ndak ko ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nang ya jadi kita madah au nah kita baru orang dah jadi yang beri sitik cara uji ngena geran sitik agi ko ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran na besai tang nampung mimit meh pamama jadi tu terima kasih
0: pamama aku ngagai
1: ya WB Datuk Snowden ya kemayuh dah nulung nurun dikit ngagai upias ya pasal tu tajak pernah mayuh nulung tang bisik pama mimit lah mantuk semifinal tu tadi jadi ukai
0: ada aja tadi SCSC tu pun bisik di palik ya. Kementerian ya
1: ukai nak kalah minta udah kalah minta okey nyak tadi kalau ngam TCP
0: kalau banyak tadi bunyi ko kita tadi nasib yang nak dia ya, tadi. Lepasnya rezeki kita pun nak ulih haluka ngerinsa, luka pendaringan. Oh, dia tu nak balik. Nah, lepasnya tadi menyukur jaku tadi. Bisa juga utanya kanya, mana lagi dapat tujuh jabatan jadi Siti. Ya, kau tahu universal ya, lagi. Aman. Yang kan standard kita berada dah tadi.
1: Betul,
0: jadi, lubang ni kita yang kena betul ngerayap dan tambah levelnya.
1: Nah, kawak ke tuan ke tahun dudi, kita dah nemu. Tahun dudi, kami ngujing minta baru.
0: Ini mu, ya, dah pedak rayap.
1: Ya, lubang. Ngeh nama dah, okey nak kalah minta. Okey, nama lagi bisik.
0: Hanya tu tadi, dia tempat disini nyebut TV ngor radio tu tadi.
1: TV ngor radio.
0: Okey, kita itu program radio. Kali tadi dia
1: nama. Program radio.
0: Nama aku buah. Kita Sarawak tu kita bisi TBS. Nama aku mana ada keluar ke bawah TBS. Nama ngena ke internet, mimin internet. Nyata putus lain, nyata lekat. Mesti dah kebelagu ke sedaknya.
1: Sekat-sekat. Nyata ketawa dah. Okey, jadi mayu aku medak komen orang. Aku medak bala sida TBS pun bisik gan imbal dia. Madah ke namanya... ukai kita itu engkau sudah anda sebaka bisa ya aku mendak komen kasih ya kembali sudah nyok sama nyok sama kena anu
0: ya sudah dari mutai kita
1: anu sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena anu masih dah ya nama kebuatan keluar ke Pak TBS jadi TBS ngau arti itu tidak sebaka bahkan di berat TV 3 ngau estro
0: ayah kata paling yang main yang kanya terlalu jauh TV semua turun nomornya tu tak kesemak ngau masyarakat kita sebama kita mendak bas kita ya ba jalan haluannya bas Asia ngobas freeway nas bakal nggak jadi dia beli tiket bas Asia di alukan depan bas freeway mesti di kan depan kena apa kena mungkin bakal kami tu RTM nang yang udah bersih channel TV yang pun nggak jadi kami bawa YFM tu yang lebihnya ninggal kami sebilia temu nganjung utanya kian
1: amat
0: pekanya mega bekas sidanya enggak jadi kami bisa apa enggak jadi kita temu lah temu gambarnya lapan apa kami segi bisa hanya kami tang teh tu kamanya uliah mega dia tuan prosedurnya prosedurnya uliah prosedurnya
1: minta ke KL kian lah
0: asli panjai kan nanti ya naik ke kila ketika kami minta live ACSJ 9 tu ia keluar tahun 2018 2028 lah. Lepas nanti pembenar
1: kita. Bisi jangka aku engkau orang nanya, nah masih dah bisik TV, sedang bonggai ke kena TV, sedang Jadi sebut pasal TV itu, utai ke dipada kita facility atau ke PA system, lighting semua, nanti bakanya yang boleh masuk TV, celuam main dalam TV.
0: Lepas ni, buat TV ATM yang bisi,
1: spek yang
0: pun. Spek yang pun yang patut di TV.
1: Kita tahu dikena, lighting yang berkeni, jadi kena kena kita ini. Ya, segi bakal punya pada kita tarikam pun style. Enggak jadi masuk TV ya.
0: Tambah megah deh nanti kita akan gajah kos ya asal punya kan nak tuleh kadi tapat kita gah
1: bakal di
0: kabar berangan lah
1: bakal di miri kos ya leban di miri sebab bisi di record masuk TV okay maya setengah juta mayanya setengah juta dia tuh perlebah kukas juta
0: data ya nah, tambah megah nanti kita itu tadi berkenang ke program TV deh munyi kada sebut tuku tadi gak RTM tu TV ya sebab bas kuda penua benar ngelajak kena okay sebenarnya kita iban jam minta ACSJ bala sida sabah pan minta kemato ke time dia hari pahang pan minta jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu maya bambiri sebab nasib mana ne udah pasuak kurang dalam bas ke kita tentang tahu siti alu kubiatnya nyona tingat kurang alu ingat ki kurang programnya oke jadi ya aja tadi tentang nah ayan ba TBS tu atau ya kaseku mayum tak kontroversi mamai hari ya ke satu itu ke semifinal ke sembilan tu hari siti nadenak orang berjaku ketu jadi tu sekedar komen bala cerita kelebih lagi tentang juri hakim ya ke dipilih tu tadi okay, jadi peninggalan kita itu pada mayu komen staf penemu bala mayu tentang semifinal ACSJ ke tahun tau au kena nyawat atanya netizen uji pencerai ke nama ke buah sanu ke bisip penghilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana tentang tahun nak buliah ngagai final jadi permakahan dikira bakani ngambil ke bala mayu ya ke baduk carut ke utanya lalu nanti bisi sidakan mu keti cara ada juri itu tadi beri makah jadi ya bab vokal berapa persen performan berapa persen kau utai ya kebukai nya ketemu sila lalu mayu bala mayu tadi beri komen laban tai ke didinga pening kasar engkau anda sama engkau format penilaian pihak peningkat kita foto yang nyebut deh lalu bisi mega ya di season kita nyebut nanti vokal anda diutamakan asai kuaris segi lagu sisiko nyatu lah Senti Oliver mai uleh menang meh ya tion mana lirik mana tang vokal kelawat ke yang mai ga ngaga pikir lirik lagu hari ngaga pikir tion lagu ya ke mana lalu bisi mega ya ke komen begitu juri mesti hari kaum daya yang profesional dan memahami jaku iban tulen ukai nemu belagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ia ke mana ukai bercampur lalu ia ke situ tukar ketawa lah kau ni macam situ deh nanti munyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer ngau penulis lirik nama anak asuh dia komposernya belagu anak ngasuh penyanyi atau aku nyawa dulu tentang ngasuh penyanyi komposer nama
1: ngasuh belagu
0: ACSJ segi pertandingan lagu ya segi amat lagu deh pihak mega siapa ke belagu penyanyi entah nanti mana ACSJ itu pertandingan nyanyian bukan lagu nyanyi berarti ya ngambil ke contoh siapa masuk tarik Mawat nih
1: Mawat
0: kemudian tarik itu Mawat ya mujur masuk nanti pertandingan nyanyi ya oleh nukar lagu ya bapak final lah laban ya pertandingan biar pertandingan belagu yang mati ke suara lagu bukan lagu ke disadarkannya
1: minggu tu lain lagu ya minggu nyala lain lagu ya
0: berarti ya bukan ya masuk tadi lagu daya minta dia tu final lah ya boleh nukar
1: lagu tukar
0: semangat lah banyak benar-benar hit dia tu ya kurang pertandingan nyanyian jadi ACSC tu ianya pekit abu lagu jadi lagu ke disadarnya nyak ke pekit kati-kati pankak ya patuak kaya rengak lagunya me baik ya laban lagunya me jadi siapa kumpul lagunya deh komposer ngap nyanyi, ya kayak kebosan aja ngap nyanyi, dua-dua sih dah ke belak ngumpulnya. Tambah lagi menikah.
1: Okay, jadi tadi sih dah ya agi nak nemu bekerja cara markah. jadi markah ya berapa persen pihak mega bisi atau dua sahabat ku sekali au markah berapa persen nama bekeni cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa ora bukai au jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi juri tu tadi bisi tiga
0: au jadi
1: juri juri keterubah ya bangsa bukai tok ke ketua juri juri keterubah ya itu ya ke ditanya au okey melodi ngau komposisi susunan music ngau vokal penghayatan persembahan jadi tok ya ke juri keterubah ketua juri. Jadi juri kedua atau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya laban dia dua iban sebutan dan lirik. Ya lain lagi 30% susunan muzik dan melodi 30 laban dua sama penengkebang lagu nombor ngagak lagu vokal pun bisik 30 lalu penghayatan persembahan 10%. Jadi nama kebuah mesti bangsa bukai. Aku kena nanya kita aku nak nombor macam tu tuan dia nombor.
0: Oh. Ukai madah kita iban nan mau macam bisik yang ke bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke udah boleh pensijilan. Ya ke boleh jadi hakim bahasa sistem begitu benar ditemu kami siapa. Jadi ke pernah nak ke tahu kita ngena ngurang men ngaban urang ke nemu tu. Jadi nyamai tu nyebut dan siapa juri pan dan temu orang. Bakal contoh yet kerja-kerja kita juri menyari hari unik. Pengawak ya nang benar tu gaya dari.
1: Yang pengawak sudah ya.
0: Jadi orang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Bukan tu sumbang sama dia tu menemu. Ini kau tetap lari temu salah. Tiap aku nak deh. Bukan temu tu macam tu.
1: Aku tiap macam A B A B nya. Kan temu mimet kan kalau belajar kelihatan. Nanti kita meda tu mayu orang nak temu tuan. Orang ke bermain music atau kumpulan tu ngau combo bezaya. Okay. Break dia tu orang ke namanya selalu nebah nebah tanya tadi
0: dia orang lah,
1: band lah dia band lah band band bala kita iban engkah dia ketau tebah ngada nemu
0: orang bisi nemu tak kurang
1: setakat tu iban ndak aku nemu bisi ndak laban aku kalau ngiga mayanya nganti orang ngambil drum lah nak mayo orang maca not oleh maca not to tangti combo tau ke orkestra RTM duduk ke dia engkah di dito okey di main di teh keto ya lalu terus re main di teh keto jadi nya beda ya kita yang ngau orang tu penanyi kita yang ngau orang tu tadi ya nemu nusun bekeni tusun lagu yang putau susunan music ke orang tiuan tu tadi sida ya uliah magang nya ke buah sampai Dato' Mozaini program TV3 pun Dato' Mozaini dia ambil orang nya orang ke betul-betul pakar lah tau pelandi abak pengawak tu
0: lah Dato' Mozaini pun siku alih hakim ke mesti basis je bukannya calang ya
1: ya yang kemana nanti kita yang nak ngagak tau anak ke ngagak diri kan jadi juri ke
0: terubah udah yang situ banyak bunyi kaku tadi music tu ngan jadi kita menyebut ke bangsa mesti ke iban mesti ke tu lawan music tu ya universal. Siapa-siapa aja tahu lawan kelebihan lagi bau teh ke subjektif ke penilaian music ke digagak ketua juri kita awalnya benar ketua juri tadi ya segi ya we okay ya jadi dengan lekal kita ya ya kedengar tionnya ngam ngau yang bunyi nyawa ya nak mesti tersebut tan tionnya maka A mesti A lengkuak-lengkuak yang mesti tu mesti nyak lengkuak nyak ada kira ya bukan kiranya. Lalu kita ke bersentang milih pengulu Anderson yang lain.
1: Ya.
0: Ngopi yang megak Pak Wesley Belajar.
1: Wesley Belajar.
0: Aku nama ke buah seluruh ayah ke dipilih.
1: Okay. Pengulu yang lain itu apalah aku. Mayu orang nemu siapa ya. Yang nengkebang lagu. Yang main lagu nemu. Ya landia namanya Mbak Music. Lalu pihak megak Wesley Belajar tu, ia ukai seminak penanyi ngau penengkebang lagu. Tang ia megak siku ari teknikal. Kita RTM
0: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
1: Bunyi-bunyinya.
0: Tujuh pendek yang megang.
1: Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Saya tak nyaga sebabnya orang kelemu music lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi Hakim ya ke disebut kita tadi. Nah tuan, kami di tu bisa hiburan music. Jadi hiburan music tu tadi ke selalu dor bertanya lebih lagi bak music tu tadi lah. Lalu sidak ya mada laban tu nitiah ke nanti sebenarnya tu kan kita kelam beda SSJ SSJ 1 hingga SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 je. Diberi ngagai penanyi. Amianya kita bedau ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngau orang kena kebang lagu.
0: Laban format kita sebelah tu. Sebenarnya format merek ni penyanyi.
1: Merek penyanyi ja.
0: Pemana betul betul kita bedau nemu tinggal.
1: Bedau tu nemu baru kah berkah
0: menyerah. Bedau nemu ini ku yang tetuk kamai tuju kita ngaga tu. Sebenar rindu kamari ya kemenang duit.
1: Iya betul. jadi berkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisi merandau ngaku ketuk-ketuk ko ya. Jadi baik ku ngagai Tuan Galuang mayanya ke mayuh ngau sama ngangkat ketua ia mayanya gitu malah residen di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyanyi Dato' Amar Douglas, kak ngangkat ke okay seminda penyanyi, tang megak penengkebang lagu. Tang kita mesti nemu, nanti nadai penengkebang lagu, penyanyi nadai di dunia to.
0: Nadai lagu, kena nadai lagu. Nadai lagu.
1: Ya, nama tay berpantun, jadi saya berungai, jauh lihat lah.
0: Nanti orang ngarang lekanya.
1: Nya kebuah sebaka menggak enggak konsep anugerah juara lagu to ke AJL TV 3, kita mesti kak sebaka ngangkat ke okay seminda orang ke belagu, tang ngagak lagu. Tang kita mesti nikik ke namanya pemesai juara tu tadi berapa price
0: ngambil ke dibagi
1: dibagi 10,000 mainnya 10,85 nya ke dia toknya. Jadi Dato' Amar setuju nya alai berengkah harinya SSJ tu kais menang angkat ke penyanyi tambah gak penengkebang lagu nanti kelia siapa tenglala sedak je seli jabu siapa gi nama sedak Elden Aladdin tok meh orang ke tu orang pernah kebang lagi.
0: Nyalah mau besar saya.
1: Besar saya.
0: Antara sebut berkawal banyak deh. Aku teringat ke jakuk ke kelak di dinding aku deh. Penyanyi sebenarnya nama aja. Pekerja mega baka tu ya. Katanya buat tang nanti dibanding ke ngau lagu ke dibaik ya. Penyanyi tu ya mesti nikit lah buah. Tentang lagunya sebab apa dia kenal orang. Tapi mati lagunya gitu sih.
1: Royaltinya pun pulai ngagai ke ngagak lagunya tadi. Nya kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu terima kasih ya. Lebanti pulai baru ngagai nama kebuah ngai nak bangsa bukai, mai bangsa bukai. Nanti kita nemu bah sejarah lagu kita ibanto. Kita berengkah ngau piring hitam tahun 60. Dari 60.
0: Jauh
1: hari orang. Orang putihnya lama udah belagu. Kita maya tahun sebedau 60-nya kita sebenarnya nama buah pantun, nama budungai, beramban, utainya uli ya. Tang berengkah hari 60-nya radio Sarawak pun dah bisik. Nyak pen mayanya kita ngambil tiun lagu orang putih, tiun lagu Indonesia ngau mega Hindustan mayanya.
0: Ngalih lagu raya
1: saja. Ya, oka aja. Jadi harinya kita berundiang. Sapa keterubah yang agak utai ke beketuk tadi. Ukai bangsa kita. Lain nanti kita yang agak pekit pantun. Jadi kita main orang bukai. Nyanya bida ya. Ngambil ke bala kita nemu.
0: Lepas pengalaman dia cari nang usia orang yang ke nemu lagi. Nah salah kita belajar ke nemu.
1: Betul.
0: Lepas ujung-ujung kita nemu. Lalu pihak mega. Siti kita kena singkat sebut tua. Nama kebuah. Ini sengah lain gak boleh sila belajar. Mega. Lepas Siti. Mbak semifinal ke sekali itu. Seduaya pihak berkecuali.
1: Ya.
0: Pihak berkecuali punya kami itu. Lepas nak kak kereta kita nemu AMP production pun yang nak dari keluar ke lagu. Nak dari mana sabung apa pekir. Pihak mega Wesley pun nak dengar ke lagu bakal tahu-tahu.
1: Jadi tu ke sawit dia
0: tu. Jadi seduaya berkecuali. Nak ada berkepentingan bahawa tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di seduaya tadi dipilih apa semifinal ke sekali tu.
1: Nanti kita ngasuh Juni Aman jadi juri. Berungganya di.
0: Nah jadi anak ya. Okay. Okay, jadi ya saya ku tu Siti lagi utai ya ke saya ku deh.
1: Lagi bajuri.
0: Lagi bajuri tu tadi saya ku tanya tak sambung cepat dua, saya tu ilham menikah.
1: Dah ngawat terus kerja biar lebih jam.
0: Jadi ya tu tadi deh berkenan ke bawah komen peninga kita, okay. Nak lama uliah. Nama nak milih nama AJL anugerah juara lagu aja atau tentang bertanya tadi tu. Pasang pada lagu tu tadi nama kebuah ukai nama pekit lagu nama kebuah memilih nama siapa juara. Tu tadi ke katanya orang tu tadi deh. Laban nada di pada pasal juaranya untuk lagu tau ke ukai artis.
1: Okey. Bisa gaknya nyonya ada tadi dekat disebut menjara. Pasal anugerah siapa juara ya anugerah siapa juara. Jadi program kita nemu kita itu bisa radio catat siapa juaranya setiap minggu. Jadi lebuah kita kang mai programnya keluar. namanya ndak tahu ditinggal.
0: Yeah.
1: Mesti ngayanya dia anugerah catat teh bukai. Labannya ari anugerah catat sepojara nintiang ari 5. Ari baik.
0: Diambil ari program.
1: Diambil ari program. Ndak uliah di Singapura. Siti age nama kebuah. Laban namanya bunyi ku depan aku tadi ya udah di patent ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. By IPO. Jadi siapa-siapa kengena kebenar ya, kengena logo bak logo program atau ke logo SCSJ bak poster orang bukai kebenar ya, engkau nak pembenar kita ia uliah dikena tindakan bak royalty laban kita itu udah bisik hak cipta ya, udah didaftar magang kita itu laban ukai kami itu daftar KL dia daftar
0: yeah.
1: Bisik bagian daftar kementerian anda kementerian ya kebuah namanya ndak uliah ngena nama bukainya nama bak programnya tadi sebedau tau ia gi di miri subhanang aman AJLTI anugerah juara lagu terbilang iban tangnya program di miri dana pindah ke Kuching. Enggak nyadi ya my program di miri.
0: Labanya berani terima udah dicop
1: dari miri. Ah, dan cop miri sama enggak case yang tadi. Di tau yang agak nama bukai. Catat sepa juara. Sebedaunya dia anugerah catat sepa juara. Nya kebuah namanya nak boleh ditukar sebarang.
0: Oke jadi ini kalau baru ke belakang tuh udah tertinggal ke macam ada tingkat ke macam tuh tadi. Aku jadi tuh peninggal kita sekutu mendah siku-siku artisnya lebih maju antik ya dah ngau masuk acara yang kebesar baka ACSC itu laban juria mesti profesional. Entang ya tu tadi kok ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya ke menilai beri komen.
1: Oh.
0: Kira tadi baka kan udah ala-ala reality TV.
1: Oh, minyak, AF lah, baka AF lah, baka AF subak lah. Okay, jadi ya program reality TV itu tidak sebaka.
0: Laban
1: format ya, lia ada buai setiap minggu. Tuh tidak ada buai setiap minggu, sekali buai aja. Masuk ke final. Nanti ya sekali buai aja. Okay, 5 buai. Sitik buai minggu tu. Ya mesti komen nama ke buah di buai tu buai. Minggu nyilak lain gigi kurang ada buai gak?
0: Ya betul. Laban sitik lagi, bak kita tu, ACSC menyebut kita ya pekit lagu.
1: Ya.
0: Ukai ya pekit penyanyi.
1: Ya.
0: Ukai ya pekit berlagu. Ya pekit menurut kita berlagu. Lagunya ke depekit. Ukai penyanyinya ke depekit kita. Tambah mega ya ke berlagu bak ACSC tu. Ukai tanya segi orang yang sudah boleh title penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Berarti dah duan dah jadi penyanyi tu. Tahun ni pada kami bermuat. Atau nak gaya tadi. Tentu ya bak label tu tadi. Lain lagi ke cara penghakiman ya, nepiak ya.
1: Baka ba AGL pun sebaka mega. Kita orang ya kemak ya kesemak gi ngau kita lah AGL. Laban nak nak kedai tu dah. Ajar pun ada gi. Kebisi di Sabah bisi anugerah juara lagu apa namanya bisi tu.
0: Ya baka lagu tanya lagu bangsa sih dah ya.
1: Kadazan.
0: Kadazan
1: bisi.
0: Kadazan nama khas dah ya.
1: Kadazan bisi. Anugerah juara lagu Kadazan Dusun kau Bidayu kata lagu Bidayu. Sidaknya pun sama nadai kalau udah habis lagu juri meri tanya nadai. Nanti kak komen ujung sekali nya reporter nanya lah nama kebuah ya tau uliah juara. Mayanya uliah ujung sekali dah udah habis program uliah.
0: Nanti kita komunikasi komennya catat kenyalang bisa deh.
1: Ya, catat kenyalang konsep catat kenyalang baru leh.
0: Catat kenyalang baru main komen.
1: Ya.
0: CSJ nadai. Okay, jadi ya kesiko tu berkenang ke bak teknologi dunia kemari itu.
1: Okay.
0: Jadi ya peringat tahu dia semua dah kejemah bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana amat bakal lagunya dipasuk ke bak carta ke bakat tahu. Nanti bina lirik aja key pointnya tahu ngasuh aku belagu gak? Minta skillnya.
1: Oh, yang pun tegak belagunya. Upah lirik sebenarnya.
0: Lebih lagi, bagaimana pembina tu yang minta lagu AI dipasuk ke bak pekiat bakat tahu. Tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia.
1: Ubah dunia. Okay. Nah, kak ke dia tu RTM ndak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tau ke radio ngau TV laban AI tu ia nadai penengkebang lagu ia kengagaknya adalah komputer robot semua kengagaknya jadi sama baka tadi baka kita kemada nama ke buah perlu bisik pekit belagu bekenya nanti lagu yang dinilai ya nyupulai baru ngagai soalan siku tadi lah. Laban dia tu teknologi dah manyu Jawa dijai, uliah di adu di mana komputer. Jadi bak SSJ baru dia nemu, baru ku nemu, ya tau, mayuh ngena auto-tune. Atas nyakna namu lah belagu sekali. Harinya kita meda. Nyak kebuah SSJ tu mesti bisik. Sama megak ngau tu, baka AI tu tadi. Setakat tu kita ndak mengiktiraf AI. Realty pun yang nadai. Lalu namanya tadi RTM pun ndak mengiktiraf AI. Nyak lah ya bayangkan lah. Atau ke, uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak. Kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak kita nak nemu. Nanti dia terima. Siapa tidak pedak kita berlagu bak panggau dia.
0: Oh, dah mah udah ya tadi ya pintar ya kayak pintar ya tiru mega pintar.
1: Oh, tiru mega. Tanya. Ni nyaka uka jai nyawa komputer magang.
0: Ah, jadi ya nya me pulai gagai nama kubah kadang-kadang kita milih juri bangsa orang.
1: Iya.
0: Orang ke profesional tu deh. Ya nemu ni tanya tadi original tau ketiru. Pendiang orang ke segi dah terbak bermusik. Muzik. Bako toto. No, me i bama tu makanya wa iki ya. Kati kena. Ya niru iki dia ya, buat dah.
1: Jadi nakak ke dia tu muzik ya pun bedau bisik utai ke kena kita ngigak utai nya amat ngena ya? Ngena AI tang dudi ila engka bisik. Bisi apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua. Atang ti kita akan nemu ya kak berbayar setiap kali lagu kak disimpannya kak bayar ngambil kena nemu nak kak ke dia tu music yang kak mai bisi tiun lagu tan mensianya ndak. Sikit semua mensia magang ke belagu ke lagu ba RTM nak ke dia tu.
0: Oh sudah okay. Musik original mensia magang.
1: Nak ke dia tu jawapan tadi nak ke dia tu AI berdaulat diterima ba RTM.
0: Oh nak ke dia tu. Oh kan mudah hendak diterima. Jemaah kami nak nemu.
1: Ya, jemaah nak nemu lah. Nama RTM dah terima. Tang ketika kita ke belagu karaoke sebelahnya uliah lah nah dia salah tanya.
0: Oh. Tu lepas tu waktu nyau sebut kawan ngau jemaah lah. Tu ya ke perlu dia mai tu.
1: Perlu dia mai soalan.
0: Bisi tetu tadi bala kita tu kanmu. Jadi baka balaya ke besi detok deh. Nya udah kalau lama enggak aba terlibat dalam industri catai SSJ itu
1: kalau begitu.
0: Hanya udah tempo 9 jadi patut ya bala tu tadi upgrade pangkat be jadi mento ngagain mia rebak baru. Rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil ke nitia ba bidang event creativity tu ngambil ke belajar.
1: Okay.
0: Lalu sikum enggak madah ke tu ba ya tu sedang penduan teman. Good job DJ Monica and all the best to the team. Mana-mana program atau anjuran sigi bisi kritikan so ambil ngambil ya ke oleh pembina ngambil ke oleh masa ngocara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim ACSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ilak atau kelusa.
1: Okay. Jadi aku dia tahu nanti disebutnya bukan tu DJ gate jadi pengurus. Okey, aku nanti kak pulai baru ngajak cerita asal tahun bana ngambil program tu subah hari tahun ngeluar ke AGLTI anugerah juara lagu Tebelaiban tahun 2005 agak 2008 di Miri,
0: yeah.
1: Di Miri. Udahnya ya Miki pangkat pindah ke Kuching.
0: Yeah.
1: Pindah ke Kuching tahun 2009 mayanya. Nadai lagi AJLTI dah nyak. Ya. Laban nadai orang di Miri oleh ngatau
0: nyak. Nampuang
1: ya. Nampuang. Laban kita nemu tanya ndak semudah disebut kita adunya.
0: Nggak bakal nggak pakai karaoke pasang ke tanya lu start lagu terus.
1: Oh, nanti mudah nyamai dah bisa orang nampuang di Miri. Jadi Dito yang keluar ke catatan sepajora menyi kepada kaku. Udahnya tadi aku pindah hari kapit ke Kuching. Madah ya 2014 mayanya. Sano ko ya dek kak ngau ko ngadu to jadi penolong penerbit. Aku mayanya berdaun tu nemu time mayanya baru pindah kira ke baru ngadu baru nyedi DJ di tu dah di kapit aku lebih pengurusan awak ke nguji aku kak belajar jadi 2014 je SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching laban 2015 ia pindah ke Miri baru ko ya madah uliah di Nampuang tu ko ya laban aku ngasai ke pembenar bana tu ngadunya aku medak berundiang aku untuk aku nak nampuang tu. Siapa agak aku? Aku nguji mah. Semina aku tu. Nggak untuk lebak ngau minta duit. Maya segi pada nemu minta duit ke YB. Nguji je ni kuliah.
0: Cara ngga sponsor.
1: Ya, cara ngga sponsor. Segi amai pedih tu di belajar utai. Tang berengkah harinya megak. Kita medak utai ke mana harinya. Aku mayu ngelala YB harinya. Aku cara ngagak kertas kerja, bekeni ngagak surat-surat, hari nyak magang. Nikik kertas, bekeni cara account tu, laban kita, dah baru tu ni, nabung jadi DJ yang lama tu dah.
0: Ya, ya, ya.
1: Lebih aku ngadu tau berapa tahun, oh baru aku nemu mayu, utai ke ditemu. Udah aku ngadu ke SSJ tu. Aku mada ke mana, tajak pun aku ngambil tu, aku ngai tu ke diri. Leban aku berdaun tu nemu. Dik mesti ngau aku, hari tajak hari miri. So, hari miri membana tu tadi nyentuh ke 2019, ke daripada di miri. Udah habis SSJ ke 6 di miri mainnya, aku boleh nikik pangkat ke di tiga orang ke KL. Kepatut ya bisi kusuang enggak ditutang. Namu mayanya di tiga orang KL. Kian madah aku siapa kuliah nampung tu. Saya ke program tu na daerah nampung. Jadi ketiberi ku mayanya tu dah inil jera. Catau lihat betul dah ya. Okey. Jadi dia alu kubet ke mayanya agak.
0: Tahu.
1: Nyentuh aku kunyu pulai baru hari ngasapuri kita. Inil tu mudah untuk nyanggup. Ngadunya nemu tanya besai kebenarnya ya mesti hari baru deh ngadunya baru yuleti terus ngadunya besai segi naule ya nya aku madah ketrubah ya gae ku ngadu leban ku nemu aku nyon jadi pengurus YFM aku kae bagi batabah mega mayanya aku mega iban go beda yo nanti aku ka ngadu ketu tang lebuah di beda nya siti ari produk YFM ti ke semina ngangkat ke YFM go RTM tang mega uliah mai kita dikerindu ke orang, dikelala orang. Baru dia baru aku. Nanti ngawak ke aku, adu aja lah.
0: Ada si Facebook yang pun.
1: Ya, dah bisa. Orang buka kat ngagak. Nama kebuah kita ke ngepun yang tengah ngendang ngagak. Mayu orang buka kat ngagak. Baru dia ngayak nyadi tau. Mesti aku ngagak. Ada ngawak aku nguji belajar ngajar sida kita kebukai di tau. Leban ngelama tu kita bisa ke tugas di tau tu. Aku di tau nyak di tau. Bisik bahagian yang pura. Tang aku mada sampai bila aku kak nyadi penerbit tu. Bana penjauh. Lain nanti bana pula kita. Udah nyak aku mada. Sebarang maya aku. Tiap tahun aku mada ke kita sebarang maya. Aku sekali lagi aku dikit pangkat. Aku nada bergulai dengan kita buat why. Jadi mayanya ngagak ke komennya. Anda irau. Sigi bisik pelapis sila. Enggak bisik emang pelapis.
0: Ya, patahnya tumbuh segala nyawa ganti.
1: Jadi sekali lagi aku nikik pangkat, aku sigi nak debak wai. Di mana dini-dini luar tang aku nak uli yang begai itu lagi. Jadi dalam beberapa tahun tu aku sigi ngajar bala lah. Bekenito. Mayu agak bala udah tembok kuila hari itu. Siapa kenyanggupnya amia. Tang aku bala sigi nemu ukai nyamai. Baka habis tembok tu. Tuk kai ketubah aku kena anu dikritik dia anu subak pen kalak sampai kak dia gut bunuh pebisik aku nanya kita siapa kak sanggup ngerja pengawak sampai dugu bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayuh ra sanggup kak ngerja pengawak tu ati dia mesti tan andang kelalu berundian kota nya bula dinda berundian bisiknya
0: lepas kita tu mensiar ya kadang-kadang
1: okay,
0: tadi tadi baka contoh deh. Nanti ada jauh lagi jarak tadi nang awak ke yang anu. Tu semua kerja aku berat tu dua tanya tadi.
1: Lagi benung belagu ra udah ngano. Jadi tanya sigi biasalah nya munyi kepada kaku pedeh sebenarnya ngado pengawak tu nak mayuh orang sanggup. Jadi nakak ke bisik tu kita kejengap-jengap tu ngidup ke SSJ jangan nakak uliah mah. Ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah lah, bisik orang bukai nampung mah. Ngarap ke bala bukai sama titan. Ya oke okay, titan aja ya. Laban mayuh orang kau bertemu. Dah semua orang boleh bertemu orang tua amar aku terus ramada. Jadi aku madah, aku sebedaunya aku guna ke uliah. Mai orang kau boleh bertemu orang tua amar dulu berandau gue ya. Ngau ni perintah Sarawak kau boleh nuluang bak bak empat bakanya deh. Bala YB ngambil ke nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah. Orangnya uliah, okey, terus ngadu, maik bala kita. Nyak meta dek berkawul ngau namanya orang ke orang baru. Tangti mentoring. Kita ngarap ke orang barunya, kami dia tuai maga. Bak YFM-nya nanti ngadu orang baru. Tadai orang 20 lebih ya dia. Tinggal.
0: Nyamai aku patah tumbuh, lenyawa berganti. Yang kan tadi dalam kita mau teknologi baru deh. Yang kan kita itu diganti AI gak? Penerbitan apa yang kali kali kita kan nemu ubah dunia dia tahu tanya meh dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ itu challenge yang nang segi bisik kita itu tadi nak uleh ngemas ke hati ya semua manusia lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama kerja pengawal bisik mega maya ku kami itu tadi akhirnya silap tergelincir lah banyak meh kadang-kadang nanti utanya dah kelalu nyamai dah Tau mengejar kan kita leban ya. Ya. Ah. Jadi kadang-kadang dia dadunya terlekat kan kita leban ya. Ya. Ya. Oke, okay, jadi ya saya ku nyajak awak Nur kita ya. Ke uleh begulai ke sekali kita bahas tentang nyama yang menyita yakut hari pun program dari saya tu tadi digaga ukainya kanya ndak layak ukainya mada kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu.
1: Apa kita nemu bahkan ni ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke ngambil baka mayu ramada okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerinduk siko-siko jadi aku bisi mada kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisi bekawal lah ngau tanya semina ya beda oleh daripada nama kategorinya tang bisi bekawal ngau pengerinduk siko-siko ngagai penanyi ke dipeda kita belagu bak panggaunya
0: Kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
1: bawah nak nanya nama ke sebawah lagi udah disawat ku tadi
0: okey sebawah hari ke carut dan bisa nyebut sebawah sebawah
1: sebawah betul ya lain dua Dato' Ahmad Aglah Ugah jadi ngau tu mega aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tunggak ke Abdun Tamin nak ke Selangau kelebih gi sidak serakup induk pampang Selangau ke Mayuda Mantu api megak ngagai orang ke pemandu ya di pembasa ke di Selangau di Tamin dia nya yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang ngau tim ya bala di Selangau lalu tu ilak kita udah di Selangau ke Sepauh, tentu terima kasih megak ngagai penaung utama SSJ inya Dato' Ahmad Douglas Ugambah tu tu moy dah booking. Nak boleh dah ambil orang buka ya. Lebannya tu siku hari bunyi ku tadi ndak jakau aja ia terus nyuak.
0: Ya. Okey, jadi hanya kak kita ya bugulai sekali itu lalu bertemu baru kita ya pemuda final tu lawan bisik baru kita sawat tang bunyi ku jakau utama utai ya ke di kan pantai kita kami naya berarti ke semua utainya. Jadi saya pikir lah naya datang dari kami. Lalu banyak bupa dulu. Bye bye.
2: Semulai sejalai gawai FM bab program 34 Suranyawa. Min tiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Rundown ke balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengadil pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Baadan.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ayo, ha drama ha pengudah kita mendiang ke 34 Serah Nyawa Nemban Baadan. Ya, jadi berentak ngalih hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mian Melisa Rayon. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta berterus Saria Kota Media di Kuala Lumpur. Dan yang lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam ke dia tu kira ke jam kedua rentak ngalih hari aku dekat terus mendang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku pian megak meri pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di Puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke dia tu. Ya, ngarap ke kita bisi ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu anana bebaik ke payung pe mega bebaik ke air ne tau ke ngirup air mayuah. Nanti ya kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelaluangat nyau kelah-kelah neh tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pian mega tau giga utai ke ngasuh tubuh kita tadi celap tangan neh anda enggak nanya drempo ngak celap neh laban nanti kita udah kelaluangat tangenyit nanya drempo acelapen uliah mai pemedis ngagai tubuh kita. Kurang ke pengawak baka nunu sampah biar mega kurang ke pengawak baka jogging lemai hari kita boleh nganti pengawak baka kita kenang rindu bahawa pengawak berjalai yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar ngagaya pagi tau ke maya tumu pagi. Okey, terus menang kita berentak ngalih hari ke sekali tu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pergi.

Cakup pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penuh sah ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis, tetap bilang, bisi enggak kalau nyebut, cakup timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisi enggak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita enggak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bos tiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Cerita Tua ba segmen rentak ngali hari. Ya, jadi aku sempat berhati ke perkara kerbisi dikongsi ke ba page Facebook Public Health Malaysia. Ya, no gaya hari kita ke keluar ngatu angkanya bisik bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya abisi muang air ko kita ini muang air tu suah amat abira ne jadi nanti kita ngasai ke drempu bisi balat amat muang air anda ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ko pakai ke ubat ke dibeli kita bawa farmasi aja. Tak tahu nganyon drempu jampat ngagai spital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat dikenang aku gulai ngau kita bawa rentak ngali hari jam ke dua kita ke seratu tang hau tai tu bisi di peda aku bisi dikunci ke bawa Public Health Malaysia berkawa ngau kentut. Ya, selalu kita mendai kentut ke kita ini, kapak kita ke kiruah ne, halaban kentut, sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, ya kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut ne. Kita semua kita mensia sigi kentut ne. Tang kita patut nemu utai ke disebut kentut tu angkanya ketegal kita itu tadi nanti nyemak kentut kita bau angkanya makai bepetai kini ku kita ne ngujung ke maya kentut tadi bau bepetai sama megak baka kita ke bira biar megak nanti kita kelalu makai beruman kai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kitanya tadi atau ke gelung perut usus menyak ne nak entu uliah memproses korone nantu uliah ngatur pemakainya ngau maneh ngejuang ke perut kita tadi nyau sebok korone tau ke bisik kitanya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat kak kentut-kentut muai angin hanya tadi berkawung ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi kepatut diperhati kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak ulih di sio magi ni balat ke kelalu balat kalau bau pian mega kita ngasai ke perut kita nya tadi kemai cirit pian mega bisi ngasai ke drempu kentut aja tangai bira pian mega kita bisik ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nadai bira tang makai mayuh berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyon drempo berperasa ne kelimparannya mega engka kita bisik ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak tai kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentut nya maya nyak gemutah nyak pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan lebuh aga hari hujan engkanya ko kita madah masuk angin ko kita ini baik kita itu tadi kaluangat udah nyangiro acelap engkanya pedih perut ko tua ne tang nanti kita ngasai ko tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak nak nganjong dirimpu berperasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ko kini kita ke madah kemai atau ke kalu mayuh angin ujung ke mutah udah nyak tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tok meh uliah ngasuh kita tabian ne jampat-jampat nganyon drempu berperasa angkanya siti ari tanda kini kita kesuah kentut ke berbau tajak kita nak makai utai ke bau kini angkanya bisi madah ke gelung perut kita tu tadi bisi madah ke utai kena mana kini ne ngambil kita jampat merasa diri laban kita dah nemu berkeni gaya gelung perut kita ba dalam perut kita tajak kita medak kentut tau pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigit kentut tang ana yang medak oh kentutnya tadi perkara ke mit ne hari utai ke diasai kita tadi ngejong ke perut kita itu tadi kemai udahnya tadi nantu leh makai semina majak kentut ngai bira nyak meh utai
ke ngasuh kita tu sati, anak ngenat ke diri. Madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi, atau ngasuh bira empat aja. Tan kita nak nganyo drimpu persa, nyak salah, nyak ngai nyadi. Nih, jampat kita nganyo drimpu persa, lebih lagi ngau gaya hari kita ke jam ke dia tu ke lalu angat. Engkanya kita bisi pedih perut kini, tau kemuang air, tau ke lalu balat kentut, lalu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya bekau ngau kentut ke bisi di peda aku ba public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Nah, lakukan nama ni peninggal mayu kebenar yang penerang di tu bisik sekedaknya tadi bisik beri tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisik penangguh penangguh bergelung perut disebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuh kita pada perut ngujung ke suah amat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisik darah kentut aja tangai bira ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah seminak kentut berat jampat niki tang bira aluna anyak pun nak manah mega jampat berperasa ni yang kaum kita ke bisik kentut alu ngau mutah-mutah anyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, anyak tadi bekau ngau penerang kentut ke lemai tu ni. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisik maya berpuru semua.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Terima kasih kerana kita berpendengar.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Kitai boleh masuk ke peluah Breeze Walk untuk maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi,

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segun.

Kita lagi dengar ke Galera Y. Galera Y kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedal. Lagu ke 9, lagu Rozi Usuat. Penanyi tu penanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rozi tu kebenarnya segi udah lama aktif merindang di Limbang. Orang di Limbang dia segi mayuh lala Rozi Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion kalau ka lagu tu ditengkebang dia selit jabur ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penuh kita yang dah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke dia beri nama Jayau Tapang Berkumbai. Okay? Jadi nak tu ajak Galera Y kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM. Udah tu lagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
0: Sada lemai.

Okey, selamat malam bersama dengan ke YFM. YFM sekolah sejalan sedang lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9.8.2026. Pemegang yang lalu ke kita peningat di Limbang dengan megah lawas serta megah peningat di Miri ke ulih bergelai dengan kita baru buat YFM segmen sedang lemai ke sekali tu. Okey, ke sekolah itu bukanlah aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lala Penghidup dah terlagi pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlagi kita ke bisa pesan berat dekat di kenatai ke kita. Kenatai ke pesan berat kita bawa email ngau menggak bawa WhatsApp kami 6.30 terlagi ikut rekam aja pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp 013-862-8422. Darah kebuah hati Edward Pusah.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan derempu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tembak ruang bilik lebuh ya bapegai baperanan ya tik jadi ketua ya baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapegat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpin jingan datang baru setebulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ini Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi itu tahu daripada kita pebub yang baru lamar 22 ngau 23 lamar 22 ngau 23 nyalai dia itu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida murid ya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai dulu agi area nabuh ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh ramanya pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersembiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kedekena sida murid ia, nyau datai di puak tasiak. Lalu gila-gila dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak keong. Antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas sai. Lebuh sida murid ia medak ia berjalai datas sai, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sida, anang takut pihak ku ya, aku tu, anang takut. Udahnya Peter angkat lo berjaku koyo, Tuhan entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas saya mansang ngagai nuan. Kitu meh piok ke Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas saya mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piok ku yang ngangau. Jesus nangkap yot kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belok nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid yot di dalam perahu belok nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piok ku sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menjadi, baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat menuh puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai, balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15, bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus, serta menjalio awak kena dituai sida, serta ngulu ke sida ngalah ke perintah Rom. Sida dekat menjalio nyadi raja sida. Balau murid Jesus mpu kadang tak sama bisa hati setuju ngurau mayuah, lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang tak tuk meh kebuah ya lu ngasuh balau murid ya nepan ke dalam perahu, serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh balau orang mayuah pulai ke benua sida. Takkan ke tempat ke dia tuju sida. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sida. Udah lepasnya Jesus lalu nikit bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sida semalam-malamnya bedau matu-atung bertasik.
Utai te nyadi bo cerita tu menyadi mayuh benaran ngalit ke hati kita. Lebih lagi sangkut paut ngau Jesus ti bialai data sai. Kita tau nanya, sekali ke Jesus ti mensia benar baka kita, amat oleh bialai data sai. Nama kebuah ya baka kedekat bialai ngelimpas sidak. Ke benar, mayuh benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengharap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kendak dah temu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dengan nitiah ke Tuhan berduduk buat kena temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus dengan kita. Biar moga kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar buat cerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Aba kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita lebuah maya kita kena penusah. Amat mekitai suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil bekas Saint Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati belorong Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai belor Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemendias ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai datuk kemai kita berarti kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sedap nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sedap nyaw terpejuah ke Genesaret. Lawa ribut, kuat berpuput malam nyaw. Bawa ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama oleh kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar kepeluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat kepengawak semiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerundiang ia. Balau represi dengan balau Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu balau ramayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedok. Awak kenguluk sedok ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundok kerundiang sedok. Setelah nerima pemintak sedok tengah suahya nyari raja sedok. Tang Jesus mengenemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nonton Jesus besai benar. Kita nak nemu pengelamak Jesus di bersemiang tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminak nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24,
Kita ingat pasal Jesus temedak bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut tibalan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari ngau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasik semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala sudah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai terbuka tu. Nak ke dulu hari tu kita dengar pasal Jesus dia boleh berjakuk dengan kabut dengan gelombang serta ngasuh sedang itu tak tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai data saik mansok semak sedak lalu hari itu agak petang benar tak salah kelala bala murid balak benda takut tebang lumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai data saya semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid tak takut ke kabut. Tak sidak takut ke orang ke depedak sidak, serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak nganuk sidak. Piak kerunyang sidak. Meda bala sidak, bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu mayah utai ti ngasuh kita takut serta irau. Kita takut kekosan tu ti jai dalam dunia tu ti sangka kita tak ngerusak kita. Bok pengarap lama kita iban penakut tu mayah benar sampai kita mayah penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian lebih lagi mai kita takut setirau Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru hari mati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sedak, kemayanya ribut pengetu megak bertiup. Perkara tu ngau Jesus temeri orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sedak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngadah tala tiap taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu renyak minggu Trinity ke 10. Kami minta Tuhan ngap pengasih mending ke semiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai ti dekrindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemuan baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninggal.

0: kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawah FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat dengan Taika pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ia ni abang 0138628422 WhatsApp kami. Serta megak kita boleh kenatai ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali tu, pesan ke Terubah Ari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tal ke indai umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Entri dabu layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai, dituju ke ngagai kamar belian di Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lemak, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kamar belian di Rian Batam, Ribung Layar, ngau semua kamar belian ti nalah di rintai ke ditu. Jadi kita ke dekat mu berkawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Entri dah buat layar betul kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan Ari Undi Anak Kasih. Jadi pesan madah ke Kasih Anak Inyau. Kasih Anak Inyau tau ke Apai Pung udan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah Matar Sungai Sebiliak Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan kelebihagi Pengelolo Yasman, kebemelayan di Lubuk Renit, kebemelayan di Keropok, kebemelayan di Monggo Sibau, Babu, Senyawan, semua kebemelayan di Debak, Kabung, Seratuk, Ngau, kebemelayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Ditok. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai Undi Anak Kasih 011-1229-7563.

Akhirnya lagu Rehat ni Semin dah tinggal janji. Nando pesan ke tadi, jadi pesan ke sekali tu, mada ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa pun. Udah nadai kena 8 bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8, ianya pergilah bak rumah matar sungai sebilik lubuk renik seratua. Lalu kita ke dekat mu penerang ke silik berkau ngau pemati ni yang tu, kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563. Pesan nangkan kenya, pesan pemati mega, jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung, jadi pesan tu madah ke anak ya, ianya Wilson sampai anak Joseph, Wilson sampai anak Joseph. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 bak hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya, ianya bak rumah Koni, kampung Panggau Lama, Seri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan di Port Aik, Nyelam, Kelawah, Keramut, Melugu, Sutong, Pakit, Ensurai, Batu Besai, Selepung, Panggil, ngau kapal Melayan Kebukai nalah di rintai ke ditu. Jadi ni yang dekat di Senggai malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergila 10 hari bulan 8. Okey, nya pesan ke di kenatai ke ngagai WiFi sari tu, lalu pesan angkan ke nya pesan pemati. Jadi pesan ari rendung anak kubung, jadi pesan tu madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8, berumah Yempu, ianya rumah Taim anak kubung, Batu Minggu, Jalai, Bungkang, Sabu, Temudua. Serta ni yang tu dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8, ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban Melayan ke sama pemakai, kelebagi kaban Melayan berumah Adam, Bongkang A, rumah Kudi, Bongkang C, rumah Joseph, Bongkang D, semua kaban Melayan berumah Dingun, Tulang Kasai, rumah Sambau, Nangan Tulang, rumah Tareng, Tawak, rumah Beti, Putat, Serudit, ngau kaban Melayan di Julau, Pok Ai, ngau kaban Melayan di Nalah dirintai ke ditu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai tayam anak kubung 019-484-5009. Nanu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun, ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8, lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 11 hari bulan 8, berumah tayam anak kubung, Batu Minggu, Jalai Bungkang, Sabu, Temudua. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8 2026, ni pesan pemati. Nangkan kena pesan getas ulit dari Josephine Dujong tak ke Indai Jelua. Jadi pesan wadah ke getas ulit serta berantu ni yang jerabat anak Sabang tak ke ini Jelua. Jadi pengawal getas ulit dekat diatur baru Mas Simon Ulu DJ Selangau kena 15 hari bulan 8 2026, ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batan Dijah, Batan Bawah, Dijah Tamin, Batan Mukah, Nanga Wuk, di Ulu Mukah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batan Kenawit, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nama penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawai FM. Okey, ada terlagi dekat nampung macam pesan kebukai di bisik pesan baru, kita ke bisik pesan pemati, pesan ngetas ulit ke natai ke bawai FM email kami yfmiban@gmail.com, tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Mengenggam semangat lagu Arinia Mike Jeman. Pukul 7 tu lagi kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang Kudaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gali hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Go!

0: segala nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu ketengin tu hari Minggu ke 19 dalam musim selamat tahun A kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngami nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Datai ngami ngangau kurang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngami bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Allah kala tala terima do berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kala tala benur ti pemaduk tinggi
1: lalu pemayat di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup belama, tidak ajar oleh Roh Kudus, kami kempang ngangau apai kami. Baik kami bersemayang ngambil sempurna dalam mati kami. Roh tinggi roh kami jadi anak lelaki ngau. Jadi anak induk. Awak ke kami tahu arwah jadi waris jadi semayang ke nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua, lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya, pansut nuan, lalu berdiri di mua aku beratas bukit. Kok Tuhan berjakuk ngagaya. Udahnya Tuhan mansa, lalu ngasur ribut ti deras datai, ti meceh ke bukit, lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai. Nyawa lalu bisik betelai. Lebuh Elijah ninganya. Ia mampu mua diri ngena kelambi ia. Lalu pansut. Lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara. Saud. Oh Tuhan. Ayan ke ngagai kami. Pengerinduk nuan tik meruan belamaya. Lalu tulung kami. Selamat ke kami.
3: Oh Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Aku mendiang ke utai ti disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia bersemaya dekat merik pemaya ngagai kitai ke nembia ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia. Lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
3: Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan pelamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Pengerinduk engkau penetap hati dekat bertemu, pengelurus engkau pemayak dekat beberap, penaluk mensia dekat nike ari dunia, lalu pengelurus alatala dekat niliak kebaruh ari serega.
3: Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan pelamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami.
2: Tuhan dekat ngasuh kita nyadi kaya raja, lalu kita dekat boleh ngetau. Pengelurus dekat berjalan dulu ari Tuhan, lalu nyendia ke jalan ia.
3: Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan ti meruan pelamaya, lalu tulung kami, selamat ke kami. Baca kedua, baca ari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom, bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebu aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak kari Kristus ketegak bangsa aku mpu. Ketegak kaban belayan aku mpu. Sidanya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala. Kebempu mulia, sempekat kedebrik adat, diberik hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberik semaya. Sidanya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus, lebuh ya nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak kalah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jako Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus ngasuh sidak murid nepan perahu lalu mupuk dulu ke seberai danau nya. Lalu yang pun ngasuh ramayuh pulai. Lebih yaudah ngasuh ramayuh pulai. Yang lalu nikik ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lebih hari nyolemai, semena jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sidang murid, nyaudah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sidak nanjak ribut. Bantara pukul 3 hingga pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sidak berjalai batas air. Terlebih sidak medak ya berjalai atas batas air, sidak balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus lalu terkalanya berjakuk ngau sidak koya, anang takut aku tu, anang takut. Peter lalu nyaut ya, Tuhan, nanti nyamat nuan, asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat ari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ya takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ya lalu nyarawah, Tuhan selamat kaku. Jesus lalu terkalanya nyapa ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seduai depan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ya lalu nyembah ya aku sedak nuan amat. Anak Allah tolong. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu, Elijah ninga Allah Ta'ala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Taala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai bermuni. Lalu ya tibisik nya ya sigi mentas lalu ya bisik ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ianya pemaya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Taala. Allah Taala meh tetap hati tu ke taluk ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke yang. Lalu santepo dalam surat dia berjaku pasal pemeriksa tu ke penyinuk atia ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ingat ke pemerat pengerindu ngah pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Ta'ala. Lalu Injil kadi dengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketiga gelombang kepala ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu minggu ke-19 mengingat ke kita Jesus bisik ngau kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai bersedia dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Ta'ala berjakub bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak kesedai andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia ataukah semampai dekat mantu dalam pengarap kita kalau bagi lebih kita ke ngasai ke pengarap kita nyau lemi sama kita ngaku pengarap pengarap salah rasul aku harap kalau Ta'ala
1: apa itu pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita titik kandung hari Roh Kudus tiada kemaria darah bungas merinsa Ramau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang kat baru hari pemarai ia nikik ke serga lalu duduk basbiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa harinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai Aku harap ke Roh Kudus,
2: Gereja Katoliki Kudus,
1: saum orang sante,
2: pengampun dosa,
1: pengangkat tubuh, ngawap hidup di meruang lelama.
0: Semayang peminta, aram kita kenabi Allah Taala bersemayang gaya berteladan ke Yesus Kristus pakaya kuda merasa pengarap santai pita bukannya megak yang ngulur ke jari yang gaya kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ruang bilik Allah Taala di dunia tu, ke berserakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa ti diturun ke santai pita ngau sidak rasul. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu, ti indur rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kemnyadik kitai bangsa jiu leban ari bangsa sida, Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pemerani kitai ngetan ke pengarap kitai ke Kristus, tajak kitai bersatu ngopengawa orang tinagang pengarap kitai. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan letala dinga ke semayang kami lalu beri ke kami pengarap ti tegap, ngau penganda ti tetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Taala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan nuan. Kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengarajan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensiau. Ya dekatnya dia airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang balam nyadi ngambil kepiring aku ngau nggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemai atas pemberi. Gagah ti Tuhan nerima piring ngeri gereja nuan. Ketegari pengasih nuan. Nuan meri piring ngambil dinjuak ke. Lalu oleh kuasa nuan ngubah piring tu. Jadi misteria penyelamat kami dengan Kristus. Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus. Oleh anak dari kenduk nuan Yesus Kristus terjaku nuan oleh ya nung agak semutai terdia sonon datanya di penglepas ngau penebus kami nyada mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan si teraban mensia terkudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat. Ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: tanda amat kudus tu Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerenuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tebuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagatau kena ngingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami penglepas dunia laban mulia rega ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat dia. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti pengidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua nuan lalu melawan nuan. Guatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bebagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas terpenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tada tindak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meriah darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Sedar Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tadah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji. Serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngobasa nginuan datai keselama lamaya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang kau mana. Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami. Selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Andangi Nuan, dia tu ratai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan lalu ngau mana. Kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu maya tenanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuan-nuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah komunian bersemayang kita. Awak ke komunian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan. Lalu tetap ke kami dalam penampak pemendar nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemandu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tan maya orang ngaga diri, dah nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, sigi lembab kan lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita irinya. Pesan bayar utang kaban tu dari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.
5: Selamat datang kami nabur ke berita RUYFM. Terubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemanduk baru. Berkawal dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembiak min dekat ditutup. Nanti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemaduk baru berkawal dengan Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih di nambah ke penyampa penduduk bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet berdau lama kemudah. Koya Tajapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat berjalan ke perambunya dan agi bisnis sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinggulok program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Adun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisi Raban 2025 dikenal nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbat baru ti berpenemu ngembuan integriti serta ulih bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di Agib Bia. Ia madah ke bunyinya lebih berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemuju legasi. Berindarinya ia mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation tindak ngerugak nilai integriti disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu nyadi pelasar ti berguna amat bawam ke kuing gerempung tu jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi untuk pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berunggu tu ti berengkah kemari nyentuk ke pergilak. Gempuruk ke 410 ikut delegation hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampur Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi untuk pengal baru. Kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang untuk pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib mada ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah ba menua sepiak. Tung hujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi ba selatan Sarawak. Mansyah Mayuh dilalau ngambil keseruan merasa website

dengan media Rama. Ba rasmi media Rama rasmi Met Malaysia kelimpah rita download application My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemadu baru serta betul. Sekolah tadika ngau palan ngintu anak miat dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis rampak menua ngelalau raban penguasa sekolah ngau tadika ngambil keseruran matau baca API ba website rasmi Met Malaysia. Nanti baca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti diperjalai nutup sekolah tadika ngau palan nyaga anak miat di kenampas hari penanggulnya. Penerang media mada ke operasen nyerniah ke hujan dekat di pejalan ke dan berpanggai bak gaya ngau ubah gaya hari ting keman. Lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita diatuk benar menang ke berita RY FM. Komitmen perintah di seruran negap ke standard servis niaga pengerai menua dekat majak cakah agi di kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mensia Mayuh nerima atur perubat di berkualiti, likun serta efektif. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak tinggal mansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti seruran ngangkat ke penemu ngau pengelani asida dikenal nentu ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju. Yang madah ke munyinya bak pengerami makan lemai jururawat Hospital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempu pangkuk pengawak nyaga infrastruktur perengkah guna Mansia Mayuh. Atur-atur dikenal tentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Dato' Sri Julahin Rawi, madahkan kerjasama Mansia Mayuh berguna aman dalam mantu raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerosak tahu ke pengawak ngacau perengkah guna utiliti, tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipintak lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban ti berkuasa dikena nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutu sebedar pengawak nyuak ke Perayis Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur matak 8,544 ikut penyerta hari menua tu ngau antarabangsa. Niat bala nembiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayah terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekatnya dinyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembu gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juat Jubin, madah ke SK Nangan Tayah antara sekolah tiada jahit di Sarawak dekat dikemansang ke baru ngenagi belanja RM1 bilion. Perengkah guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagih bala nembiak ngap pengajar ngasai ke rengkah guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisa merik penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ngambil ke bala nembiak pelajar nanga entaya tau lengkas ngasai ke pemayak perengkah guna barunya. Pengawak tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawak di ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna aman dikenal nyeliah ke penyilap berkawan ngau image menira menua. Yang maksud ke Jakutu pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas
di Kuching. Nyerobak pengawaknya 280 stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalan alun. Yang kaum terima e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serutai bak 15 buah stesen ke dipilih di Selampur Menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang megah udah dikerembai keluar hari Menggeri Kuching hari program Info on Wheels bak 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawak berpilih dipinta ngenatai ke report pemaduk baru berkawal dengan Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngapalan nyaga Nembia Mit dekat ditutup enti baca API ngelui 200. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Gary, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terbelai sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nora Dagang, Arimno Tasia, Datai Beranak Kemudal di Sarawak, Ketegal Tibsai Penyarap, Bapak Pemansang Penatai Pemisi di Menuatu. Tu nang bepun hari penegak politik nyawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tonopeng, madah ke pemujur tu udah narik menghagi orang dagang menua luar Datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang kerjual, kenyengkawam dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang awisi di menua tu. Tu nang berpun hari penegak politik nyawatur pengawal di mana. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tonopeng, madah ke pemujur tu udah narik menghagi orang dagang menua luar Datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyengkawam dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang awal rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyengkawam dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang awal

Ada siapa-siapa mimpi Marinsa. Kita berhati ke Dikas Pengembang yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk dipedak aku website PIMS tahu ke Air Pollutant Index Management System oleh dipedak kita bah online tu. Okey, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, ini Tikas Pengamai Angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup. Atau ke Palan lain dua pun anda ambil kebukai mungka dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu, ia ke Pemadu Balat. Ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas balat meh. Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nyak, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaroga pengerai. Kelebih lagi sedak ke sengaya, ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke anak mir, ngau ke mega ke bukai, ya ke nak tan sepuat sedak ya. Okey, nyam kau ngau API. Dan yang ke masterpiece mula tiku, rindang kita YFM, sadalamai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut dugian. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Okey, untuk berkawal dengan berita kebersihan yang ada di Sri Aman, berkawal dengan penulisan aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Dah selamat, tajak apaan sedar ABC bakal dan selamat buat penulisan aksiden kebersihan yang ada di Punggok Tapeng. Ianya sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba, di bisa nyelamat ke sedaya. Ianya bomba dari Sri Aman. Mana ke bomba tu datang buat penulisan ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyawa Opis Bomba Sri Aman ngagain dua ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sedatu mujur dipansut ke Opis Tibukuasa lalu sedaya dan diserah ke ngagai Opis Pengerai ngambil ke diperubat ke Ngau Silia. Okey, puji Tuhan sedaya sudah selamat magel. Okey, ini berita di Sri Aman. Sekali itu berperindah baru kita terus mengenang kami ba YFM segmen serta lemai kita ke sekali itu.

Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Okey, dekat tu aja segmen Sadar Lemai. Bukan dengan aku Daniel Stephen, 1998-2026. Kita berserarak nak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru hari kebukai ngau awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saya pengharap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang berpun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narik menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

lagu keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, pemerintah malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan gininga kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okey terus sama merindang hati diri dengan kami nyentuh ngagai pengujung program kita malam tu engkau tu dapangan DJMA atau ke TUD Bandara Kuching, okey, Kota Semarahan dengan kami ngena 101.3 FM di Bandara Kuching tentu ya. Semua kita yang ngasai kegayari tiangat bersebun, okey, anang kurang ngira baik kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagarai maya penesah tau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarapkan dak lama neh, okey. Bakal selama jam ke terubahya pemerintah malam-malam hari Minggu, kita mending ke program Aku Boleh Penampak. Orangnya pukul 9.30 minit malam tu lagi, tanduk program Gulenggau Monica Midi, okey. Gimana kita anggap lagu tu? Lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Segulai Sejalan.

hati dalam Kristus. Meri puji sembah kita yang agar apai di serga, laban ke sekali itu, yagi meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga ke kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak ba YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Ba program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti cerita. Siti cerita kenyadi ba siko lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia gembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki itu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki itu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ia penuh ngau kurap, penuh ngau kuris, penuh enggau nanah. Gama lelaki itu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyanal. Ketegal tubuh ya tu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ya berubat kena cara lama. Bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai kah

diberi dilut ke beliau bak tubuh lelaki itu tadi. Ukai siku tamai wah beliau ke udah engkau ya bertemu, udah engkau ya berubat. Tameh udah ya ke berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ia tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi. Nanah tumbuh, nanah lepan bak tubuh lelaki tu tadi. Nyadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital. Tang lebuh deh. Tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi. Nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tudah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang oleh medak. Gaya ngau gamal tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, entik lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh kendang pengawak ya ngerai ke penyakit. Arinya tadi nyau nadai daya meh lelaki tu ngau sidak ya sebilia. Ngena cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngolutur mega udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak pikir sidak tu sebilia. Engkau ngelamak tu sidak tu jarang semak ngau gereja. Nyak meh tadi, sidak tu nadai terundiang, tau kenadai terpikir ke dekat ke gereja besmiang. Ngena cara besmiang. Lebuh sidak sebilia nyau nada cara agi nyau temati kutu nyau pandak rundiang dia sidak sebilia tu tadi tepedak ke bak media rama sidak tepedak ke bak media rama bekawal ngau semiang urang sakit kebisi diatur bak gereja di Kuching dito. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Nyadi misa orang sakit bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sidak lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching. Sidak edatai nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Nyadi lebuh udah tembok semiang. Lelaki itu tadi lalu nganti fada bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta fada merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati. Utai kenyadi bak lelaki itu lebuh fada merkat serta bersampi ke ia. Nyadi lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ya, pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ya, ditkati. Utai kenyadi bak lelaki tu, lebuh fada merkat serta bersampi ke ya. Nyadi lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ya, pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ya, pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai fada tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ya.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraban Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tilsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang kerjual, kenyengkawam dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tipsai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintah hari radio, kita muka udiah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Isi, semangat, ti selalu baru, la banyak mepun pengeriang kita. Semangat tau ke pengeras hati tu ianya siti, ari kunci kena kita nempuah, penghidup ti penuh ngau pemal. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah, nama-nama pun kita sigi diajar. Di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kemah kita ngaga warming up, awak ke kita nya tadi bisi semangat. Nak kesal, nak teguran nanti lebuah kita nya tadi Belanda kini, lebuah kita nya tadi bisi pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak ke kita bisi semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun. Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisi semangat. Ti kita dalam penyakit, dutua selalu nyebut kita, Nuan mesti bisi semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda, Ayub dalam penguji tang, ya bisi semangat. Bak penghidup ya sehingga ya bisi pengering lawan pengujinya. Dia kita berhati kiau, jadi semangat ti baru, ianya pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
1: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peningah, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tu di pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tu tadi penghidup kita tu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metod deh. Jadi utai ke jadi bawa penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita dien. Ya, tajak pihak kita menggang oleh betapi ngau perkara kebakar tu laban kita habisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metod deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut dikerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama tak kepatut dikerja kita awak ke kita nak kulap-kulap bakar api ke ambis minyak ko kita lah. Ti kita agi kelihatannya selalu kita kena api kelitanya. Ti gasnya udah ambil ya. Bola kulap ni ada.
1: Laban subak kita nadai karan ni kurang dah.
0: Ya, nadai karan lalu kita ini tadi engka nyampai terbeli ke generator. Lalu kita kena api pelitanya. Lalu kita kena api pelitanya. Ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu ujung ke padam ni ya.
1: Ya aman.
0: Jadi tu jadi ke contoh mega bab penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Lama kebawa kita alah, lama kita nadai semangat. Nanti kita bisi semangat, kita boleh menang, ngelaban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita sih nak nemu hari bulan. Kita sih nak nemu hari bulan kita ada. Kita sih nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalanan kita kenuju hari bulannya, dalam perjalanan kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bapak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bapak John bagi ke-6 gentran ke-63 megah

0: buah kita, amat ka tang tubuh kita lemai. Artinya kita nato nak bisi roh atau kesemangat dalam setiap utai kerja kita. Tapi kita nade semangat, kita deka lemai. Roh kebisi munyi ke dalam John tadi kenyebut roh kebisi dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semangat madah apa 1 John 4:4 yang madah roh kebisi kita itu. Ianya roh Tuhan ti salungiring kita lebih besar ari roh ti ba dunia tu, arti ari kuasa pemetang. Jadi kita perlu bisi roh ti kuat, semangat ti kuat, digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita. Lihat kita dekat jadi mensia ti kuat. Lebuah kita bertapik ngau penguji kini, lebuah kita bertapik ngau pemedias kini, lebuah kita bertapik ngau pemal kini, lihat kita dekat medak. Penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai. Laban, tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh na uliah dialah ke gaya peniau fizikal tubuh kita. Ambil ke banding. Kita meda bala atlet para. Ya, tajak pun tidak kurang agi dari segi fizikal sidak ya. Dari segi tubuh sidak ya. Tang lebuah sidak pepekit. Sida oleh menang. Nama kebuah. Sigi amat citi ari pakto pemuju sida laban bisik training kecukup. Bisik latih kecukup. Bisik ajar kecukup. Tang kelimpah hari trainingnya pemuju sida tu mega disungka ke semangat ti kuat. Ti pun semua pengering dalam tubuh ti ngujung ke pengurang bak patang tubuh sida nak oleh ngalah ke semangat juang dalam diri sidaya. Nah ya?
1: Ya.
0: Lalu dia mesti patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Mr. Boni Bunya Agustin. Kita medak ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapik ngangkat ke. Angkat berat tu tadi, ya uliah ngangkat kena laban semangat, ya cukup kuat, hati ya cukup kering, ya. Lalu pihak mereka, mayuah pemuju aku dah diulih ya, tiket yang medak, bakal pemenang medal emas, bak kategori 72 kilogram, maya lumba Paralimpik, bak Paris 2024, mayanya subah. Udah ya kemuju, ngangkat ke pemerat, 232 kilogram tok menyadai kita medau ke megak mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisik semangat ti kering. Semangat pun semua pengering. Tau? Biar megak sebedau tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menyadai kita boni tu megak boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah ya muncul ngangkat ke nyak tadi tau. Kau buni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Kau ya madah pemuju ayah bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nak tu berpengerai tang ya mujul. Kita meda semangat ngau pengeras hati bak tubuh ya tinggu juang kia tulih ke pemujuannya menyadai. Oh, ukai pengurang bak batang tubuh tau ke pemedis tidak saya ke buning tok tadi tang ya bisi semangat kena yang nangkup kena yang laban semua penguji tik ngasuh ya boleh pemenang mega ba angkat berat tok ba Paralimpik kebenau ya tik kita berarti ke mayuh agi contoh kebukai kau boleh jadi teladan ngagai bala kita ukai semina ba main ngau lumba tang mega ba perkara-perkara kebukai setiap agi contoh kau boleh megak diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika megak orang buta keterubah ti mujo nikik gunung Everest kena ke 25 hari bulan 5 tahun 2001 ya tu megak nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat tajak pun Eric ukai buta maya ada ia nak ulih medak maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti kita berdak maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak nekua ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngai ke ya mega ya sukses dalam ya bak pemuda.

0: Ujualnya Nike Gunung Everest. Oh? Jadinya kita patut diperdak kita. Menyali dalam Tuhan kita patut nemu tajak puan tubuh nuan diperdak gerai serta kering dan ti roh bak dalam tubuh kita dan kulap-kulap tau kepadam bakapi kelita kena deminya kita nya baka ke tamak ngagai pemetang tajak puan kita agi sebut. So, anang ngasuh api semangat bak nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
1: Ya, okey, hanya tadi kita udah ninga dua itik contoh ke di break pasternya tadi hanya ketrubah atlet param nua kita Boni Bunya Gustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer Ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor. Kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapa nuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningat semua agi mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulenggo kami ba Plaza Jurai 635 bejurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulenggo aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi Pastor tua boleh baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngerian ke kita bak penusah tok ke pemang ke di tapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari nyak pastor nama agi utai ke patut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti agi utai ke patut di perhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpu tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu itu ianya erti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisai tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tau kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belalak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nuan nak sinu ke dirimpu. Nyak, safe confession. Lalu kedua titik pati ketika sebut akunya tadi, ianya tang safe peti tu ianya erti ya nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukung ya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik, namun tak kepatut di kerja kita. Namo teti patut di kerja nuan ngawaku. Ngetu ari ngemuan ati ti minta di kesino. Tam berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngagi nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagi nuan ke benilihnya. Munyi ke bak Luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang ati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya. Ingat. Jako dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut megak. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah megak. Bak jako dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang gagai kita. Nah ya. Ya. Jadi nyak mereka patut diperhatikan kita menjadi.
0: Okey, sigi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngembuan kemungkinan besar ni ko kita high possibility deh. Kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya,
0: eh?
1: Betul.
0: Ya, okey. Jadi, aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor. Semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemang ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi, semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi, semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bukan ni buat penemuan pastor.
1: Sigi aman munyi kenuannya Puan Penny oh. Di kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketika Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau, dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemai, aku keriang. Pihak ku rasuk pol. Jadi itu kita berarti ke. Nama kita kedasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak keriang. Tajak pun kita di keduaan kini. Bakal Rasul Paul kena sebut ya tadi. Bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali. Nak ngembuan semangat di keriang dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemi aku kering. Nah, nama arti jaku Tuhan tu menjadi aku dah nyebut tadi lebuah kita nya tadi ngasai ke kita nya tadi nadai pengering agai ngasai ke nempul lemi minta semangat Pak Tuhan lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi kita uliah betapa ngesemua utai ti biasai ke kita lapan kita mensia tu kita Kristian tu nadai kalak dijanji ke dalam buah kudus ianya semua utai berjalai semut magang nadai kita dijanji ke bintang ngobulan kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kepenerangnya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Ta ngami ku tanya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering alaban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke jadi prabak ku pastor nyangkan nuan ulih nerang ke ngau silih agi bekawo ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ijip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lepuh pejalai, pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak, pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun. Sehingga ngujung ke kita medak lepuh sida ia nadai pemakai, dia Tuhan merik sida ya, mana tau keruti dari surga lebuah sedaya nadai terdempa dia Tuhan mega merik sedaya burung pitu utai kedempa sedaya lebuah sedaya nadai air ruap dia Tuhan merik sedaya sungai awak ke sedaya uliah ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai yang nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut tang tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya jadi itu kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai, anda yang nyembah petara bukai. Kedua, ianya anda yang agak patung, lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga, anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat, kita nak tahu nak ngudus sekali sahabat. Biar aku pesan, lalu kelima, berbahasa kapai naik kita. Dia, Musa tadi ngau semangat, yang nimak jakut Tuhan tu. Dia ngelunyak diajar, dia ngagai bangsa Judah. Lalu keenam, anda yang munuh dirimpu, lalu anda yang megak munuh orang. Lah banyak ditagang. Allah Ta'ala pesan ke tujuh mega anang kita butang anang kerja kita kena betul pesan ke lapan anang juri pesan ke sembilan anang bola pesan ke sepuluh anang ingin kota orang jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah au ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya tang tajap ya Musa mati bahawa umur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi ke lebih agak kita ke hidup bakal ke sarito nyadi bakal selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi
1: terima kasih ya kena ngerawap ke utai kau dah dipejurai ke kita bak pelasa jurai 635 tau dinga bela peninga kita hidup bak dunia tau anang kering bak tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labannya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita ianya ukai diukur tau ke ukai di pada hari penegap tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut di kerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan hati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajar alus kena ngau utai ka di pangsa kita, utai ka di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu berkeni ke kita bisi semangat deka ngemaju ke dirimpu lalu semangat ngemaju korang bukai semangat pun pengerian kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri apa nampak udah meri penerang ya, kepada kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak kepapas menyukui tadi anyangka topik kepapas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami kemayu lagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai sebenarnya kami ngelekat ke program pelas sejurai 635 ungkup kami ngoto minta nuan ngirang kita bak sampai pasta.
1: Oke, besampai kita. Apai kami ti di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih ya Tuhan laban no dah ngajal kami baka ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami. Betapi semua penguji Tuhan berkat ke semua bala peninga berkat ke semua kami kabisin inga program tu lalu awak kekuasaan Nuan terus ngiring kami lalu kuasa Nuan terus ngibuan kami kuasa Nuan Tuhan ti selalu ngau kami kami percaya Nuan Tuhan sumber semua pengering Nuan Tuhan sumber semua berkat nyalai terima kasih hapai terima kasih Jesus terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami dari pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningan yang nak program Pelas Sejurai 635 ungkup ke minggu tu tetap kesemayang kita mengulangi kami baru bak minggu tiga dekat datai. Bapak aku tu

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita ninti ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

Yang berjam ketiga pemerindang malam kita dengan lagu keterbaya country and western kita, lagu di sada Black Charlton, God Gave Me You. Okay, sebenarnya apa malam kita di fanpage kami, Perintah Menua Indonesia dan utup ya semua palan penamak ngagai Gunung Bromo, Udah Bekau, Penusah, Kampung Angus, Nuntung Bak Genturung, Gunung Bromonya, ti udah nyerkai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur, di tiah ke Penerang. Hari Raban berkuasa madah ke Palan tu ditutup ya, pukul 10 malam malam kemari hari 6. Dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyengkaum orang hari menua luar ke datai dekat nikik ngagai gunung tu ya. Api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai. Palan pertama ke ditutup juga ianya dibelilah menua Cemolo Lawang, Kabupaten Probolinggo, Wono Kitri, Kabupaten Pasaruan, Jemplang, Koban Trisula, Kabupaten Malang, Ngau Senduro, Piamegat di Kabupaten Lumajang. Nya, pala-palan ke tau di lawak, ndur kita ke tau Niki, tau ke ngagai tucung Gunung Bromo di Indonesia. Sebuah meda YouTube sida ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady ke kita. Tom Jones, Green Green Grass of Home, terlagi ngijal lagi Elvis Presley, Always on My Mind.

Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami. Terima kasih nyapa dulu ya di fanpage kami Wow FM Station Pemerintah kita. Terima kasih admin kawan kita Samuel Mudin nih. Okay, nyapa dulu peringat kita Alex Dalta Bina Watabarau di Rumah Drana Selajar Pentia Baru Skrang Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang animate di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis de Vivijo di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgan, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Riben, Gadawit Aluak di Semunjam, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul Akam, Stamos di Visilov, engkau semua, kawan-kawan, kesebuah engkau berpesan, mereka salam rindu, salam sayau selalu, kekia, Johnny Ben Simen di kekitai, dimiri mana di hari malam tu kekia, Bundang Babih Wamega, bisa mending ke program kita minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya, ngarap kita perindang ke kia. Terima kasih Mami Abah Sinya Pemegang Gau Catherine Robin ya, ya selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wang Alan Jackson dan lagu ya Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi injau lagu Hank Snow Yellow Roses.

0: Lonta, Binali Hari, Kadalamay, Tamarindang, Malad.
1: Y FM, Sibulay, Sijalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuro na piya. Ukanuan sa rito off kini?
3: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
2: Oh, kumai ko off.
3: Kediri jauh dari PC. Ni orang bukai deh.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa mah jam deh sih.
2: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisa api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lawa mah jam deh tu sih neh.
2: Eh, Sam. Nama nantuk ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya, nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu ya Love Is In The Air. Okay, mari jom kita 11:34 minit malam semalam ngagai Simon Kimara. Kapan kita itu rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebentar ke program. Terima kasih. Di Kuala Lumpur sekindu ketua umur, okey, iaitu betul buat tubuh 50% sudah bekau ya tadi kena tanjah, okey, enggak petrol. Sudah ke sengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersuah primis do nyuar nombor, okey, buat taman Pusat Kepong pagi tadi ni tiada penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul. Superintendent Jasni Zolpa yang mana sidak di Makangau bekal unggap penyelesaiannya pukul 8 pagi tadi. Madah ke mangsa ke berumur 60 tahun tu gawak bak kaunter nur nyual lumur yang tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50%. Udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tam ya kritikal. Kalau polis dia tu menung nyidik suspeknya, kes dipasir dengan genturan 326 kanun keseksaan mensemanyu. KBC penerang berkawul ngau suspek tu tak mengatai ke penerang ngagai pemansi. Kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Fildaus Juso dengan lumur yang kusung 1091982009 tau kedatai ngagai upis polis ke Semak neh. Connie Francis, Vacation. Kedua lagi nginjau lagu di Platters, Diana.

0: Duh, pagi rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal, kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak,
2: men. Nanti bakal di ibu, men. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utai suah ketapat kaku, utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah, kualiti ya pun, mana ya, enggak? Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain, saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali, nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai umi nyapa Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ini lo tasak ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, bahkan selama pukul 12 mendingga timang kerba tawas ya. Okey, bila kita kagi dengan kami malam tewa. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJMA. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawak-gawak tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Anai Rawati. Terus dengan kami timang kerbak tawas. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu. Belalak ngawati kecukupnya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu. Mending ke 3 lagu. Sebenarnya kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak. 8 Skater Davis The End of the World bagi lagu dari Carpenters Yesterday Once More. Ke penudian dar lagu Temple of the King lagu di sada Rainbow nutup program kita Country and Western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagila jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak RTM Klik Channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Song 99.8 FM.
3: Segulai sejalai.
4: Jadi kita GPS mesti melihat depan. Dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
5: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

4 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: mulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko Dolun Kadazan Rusun.
5: Aku orang Iban Nano Rindu.
6: Akik Cah Kenyah.
7: Kok Lok Melanau.
8: Oku Nya Abidayo.
9: Ambo Orek Latte.
10: Wo Si Hua Ren.
11: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh aripangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
12: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Kitab Jatu Menu Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Hashtag Lily Active Dear Too. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: budget.
1: Agai.
0: Tak ke budget?
1: Nah, tak ke mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag #Numpia Aktif.
2: But why FM?

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jadi pastor lebu tua tu bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita jadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bab pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bab penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
3: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM, segulai, sejalan.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

yang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagak klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagak report ngagak local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Iya gak betah itu nih. Abis itu dah dia tuh jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adung nyaw?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban dia jap.
1: Gak tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek membunuh tanpa niat.
1: Nyaw. Umur aku tuh bejako nyaw. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Nama tuh jelu gagal itu.
0: Nih tuh kode. Terima nih jap. Innovation terbaru hari aku. Tadaa.
2: Gerungan manua portable.
1: Kerungan manu portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Siapa utai kegadunya? Mudi kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata, aku nak ketawa nyau. Nyaw kau dengar dia memanah jago kau nyaw tau jago peran siapa nak begitu tau isa gamal kita kembali nyaw dan enang maupun nyaw kita sekali sekapau tadi gagal bakal ditau nyipak ke gamal limpu kurungan manu atau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam nanti utai ku tau udah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi. Six months later.
3: 3:28 AM.
1: Wei, tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah pada aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyau meh. Kelalu mayu orang guda kerungan mano portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan mano portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Pada ogen dek ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngage aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dia ku nyaw.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang di. Balak di ke baruah. Kaki di atas. Nyak merti sempama. Ngeludah langit kena buah dirimpung.
2: Ana sekali-kali mantah tika. Taban ya nang tebiang. Ana muji sarang burung kanji. Saja ya tuci kapas magang. Ana ketawa ke sarang burung puna. Saja ya sarak semina rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Minting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Gulai sejalai.
3: Gulai sejalai.

0: jangan tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek bekas baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan uang ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.
2: Mulai kepingingat ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: gulai sejalan.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki orang putih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher, kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicak. Ya dah, mantai keterangkai tipikal hidup. Kita nyebut buat alung asal beli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kontra semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sampai lelak.
2: Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita ke anak ngasih ke apa ina kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawa bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasih kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ia nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu kapai ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
0: Kucing 0.3 FM.

Lagu-lagu bangsa kita ini di sinar bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: Dengar ke? Y F M. Regulai. Sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami YFM segulai sejalai.

0: letak di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya. Kuih pihabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
3: Diplomat.
2: Kenyak meh. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nyak baru senang, kau ya.
3: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot, nak uli
2: aku. Oh, ni, aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak uli healing?
3: Nggak saya kumpul kurus tinduk deh. Nggak, aku kasih korangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk dek ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhatikan ke kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
1: Mayu harap ada induk kak nyadi laki, laki kak nyadi induk. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Napi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan agak pembedahan plastik kena botok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Alebuah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sehat.
0: Nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Lapanya bisik kesan di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tahu kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tahu ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tahu ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi. Batu buah maram korang. Kalau ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalau ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dia kena labau tanya okey genuin okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo
1: ngemelejo bakat tua makai buah maram. Sebab tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi tang lebuh tu udah makainya tadi dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: rindang kita. Menyorak pagi. Y 9-12. Nyala tengah hari. Lontak nali hari. Tada lemai. Merindang malam.
1: Y FM. Segulai sejalan.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung takkan mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya, kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa akun, kan sama meh.
1: Ya, amat. Maka dia tahu. Tang utai, nyak boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke, apa yang naik ke nemu, berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ni cabana cu.
1: Ni cabana cu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang Mala.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik

0: munyi ke disebut aku bak pun ranau tadi pengerindu tu megak ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerindu nya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerindu kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakup pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduayan ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakup pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerindu, namau taitik nyadi. Utaitik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirian kita nya tau terbai ngagi pangan diri lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya pian ya nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak ndol kita ke bekerja mega tau dekena ndol kita ke bersekolah mega tau dekena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang.
0: Oh.
1: Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci ke pangan diri, bergedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerindu disebut aku ditu nyadi ubat ti bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, ndul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Nintiang malam hari tiga.
6: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
4: Sam ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau malam kita.
5: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ya senaram sari tahu kita dipisin buahnya pihak ke kita. Sigat Maya ya senaram sari tahu ngena baju kemeja warna pink, ngena tali pinggang warna putih, dan cuk warna selum. Sigat Maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti
0: ya sigat, ayah senderam. Kan ngunti hidup ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kaman li bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri di kelindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu pedar di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedar di pala aku tu nyumbe di sengar untuk utai tu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bila peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal nanti rung. Cakup manis saja, nanti bisik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri. Ladies and gentlemen, kita akan tu, benuk, menit tu, YFM.

0: FM Kichwa, pengangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nanti penangguh badunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, nampik kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, bergulai dengan YFM.
1: Kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Henti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngoy FM, nyeliah managi hari kengerarang.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Norman Ading, aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai me guna. Sigat tak kebajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Saya suahkan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi,

0: Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, apa di genung? Alam, lupuk tu.
1: Adai, kita berundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasa skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah indah kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama bekeni ke pengawalnya.
2: Tanya saya ke diri semua Sam. Nyamaya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut ada itu. Kata ikan nya tahu kering. Nyamaya tanya kan bekeni ngau utai tu.
1: Biasa nemi ya ada sih.
2: Nyamaya siti ada pemanah ya Sam. Kita mai siti ya sama ngau kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăra Pagii. Why FM.

Selamat pagi bala peningah. Pagi itu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi ti dikeluarkan oleh Gereja Sven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninga kejakut Tuhan, lalu kami sudah dani pagi itu. Iri kemengenai Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebih kita dani pagi itu. Siti topik. Ika baik ku ngenang ke punas tau ke ngenang jakuk kasar mimik didengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegia anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar lah tala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku, lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penyau dah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sigi nak ngetu nikik ke serga. Sigi minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagal. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki. Ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki. Ya. Tang laki yang nyau berjaku dengan nak jari. Nemu kita tak boleh peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tang terdatai tersiti hari tu nak boleh berjaku. Jadi berkenyak mau terkenyadi dengan kita. Zechariah tu tadi nama kebuah leban Tuhan udah nak ngasih berjaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku kena jari. Ngau lekai jaku ditulis laki ya baru Elizabeth merti. Melekat ku dah bertemu dengan Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penetai Tuhan. Ke udah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat diranang jalai oleh John. Atau ke John ngeranang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang. Jalai ungkup juru selamat. Naka meh pemesai pengawaknya, naka meh penguntung. Ia kada teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen gereja utai bakal kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia udah merik John. Ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai indai, toko balai indu, bakat Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John, anak ya, diada ke nyau tuai. Cukup special. Jadi, bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan, bak penghidup Elizabeth, seduai Zechariah tu tadi. Cukup besai. Genap ikut indu, nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peningah. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peningah. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengeranang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kawal dengan Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebuah seduai oleh nyungka anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kira kerja pemerintah besar keliak. Jadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, dia ngambil bini ya, menyadi Philip. Jadi, nanti kawal kita cukup manah dengan Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi, kepenudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai, dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Yesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerenang jalai ke Yesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Yesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Yesus iku aja. Kati kita ke inai lebih gik bala kita ke induk ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh silaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang silak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak. Nyalai intu silak. Baka kita kengintu perengkam mas ngau batu. Berga kita seritu ukai pagilak. Jadi berengkah mah kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya. Laban Nuan udah ninggal ke sampi Zakaria tik minta anak. Terima kasih ya Mega Nuan udah ninggal ke sampi kami. Nyale sawup kami Tuhan, nyami kami nak ngetu bersampi. Minta ari Nuan sawup Mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi. Tanggau penekat Nuan awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan ngambil ke anak kami. Ngambil kami ulang ajar si dia pasal Nuan. Pasal pengerindu Nuan. Pasal pengasihan Nuan. Pasal pemendar Nuan. Ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kepala anak kami. Tahu dikena Nuan gemesai ke nama Nuan. Hari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi megak. Ngagi sekedak sidak ke Hindu. Sidak ke udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat. Merik anak ngagi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ke Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu untuk Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan mengibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung, kuntuang manawal rimbak. Tuk buat bulan 3, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

Ya, nyawa agi sangkong petara hari Augustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke hari tu 10 hari bulan 8 2026. Meri selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM tahu ke kena RTM klik tahu ke hari channel Astro 871 nak ngira hari ni maka kita kulih mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Aku harap ke nadai penanggul mereka ya. Andur kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya, maca dulu pesan berat ngau mereka pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita tahu kita meda Facebook ke YFM Iban. Okey, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat dia tu resah rito ke hari rem jana pulai ke sarang

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman umah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban amak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama kebuah aku suah ngadung ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada e petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikak. Jampan nulung kungun saya ape ke mau tu. Jampan diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuh ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6.

PB Chloe Ahmad Sigat merenang kita ke engkau tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tau lebih lagi kita ke Nurun Gawak atau ke Bisik Minda atau ke Nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merenang peninggal ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM nyadi ke pemerintah kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu kenang gaya hari kita ya. Dalam seminggu dua itu cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak

dalam 2-3 hari itu mereka tiga pemersih angin kita yang mereka nak tentu panah ya kalau yang nanti di pedak baca tika pengamah atau ke pemersih angin ke oleh di pedak kita ampuh ba website APINS hanya A Pollution Index Management System kalai bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di pedak aku website APIM tu bisi 9 kanandur ke ngerikut ke baca pemersih angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu yang kaum di Kuching kalai baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Meka di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersih angin ba sekedar kanandur di menua kita jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal ianya ba tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama oleh ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti oleh di seliah ke ya. Lalu pihak mereka bala anak kita tau ke kita impu kini ke ngasai ke bisi nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua angat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat ambil kita samanya ke pengerai kita impu ya lalu pihak makan yang kurang ngirup air ya okeynya tadi bak tikas pemersih angin ya bak baca tikas pemersih angin nak pukul 6 pagi tu ya bak sekedar kanandur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya jadi nanti ulian tadi atau kurang ke pengawal kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak mereka atau kurang ke kita ke nunu babas ya labanya mereka tahu nambah ke pengamah angin kita okey jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu tu Ari Anderson Galai nasib tua ba siko petara.

statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okay, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima hari paninya kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Linsi anak umpi madah ke menyadi sidak ya. Desmond anak umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam bukit Tugung Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Yana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Yana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Batang Uya, Ulu Ngau Ili Uya, Batang Tamin, Pasai Siung, Muka, Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demuang, Rumah Senggua, Binyo, di Selepin, di Limbang, Tubau, Ngau Muka Kaban Belayan Kabukai, kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Desmond anak umpi ya. Desmond anak umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayuah ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jeluak ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah semen Ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin, Muka, Sungai Wong, Nangga Lebai, Kenawit, Uya, Dibintulu, Sibu, Julau, Sepemanjai, Jalai, Ulu DJ Selangau, Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kau ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Jospin, Balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar Sungai Sabili Lubu Ernit Seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba Lubu Ernit ba rumah dana Kerupu ba Jalai Simpang Paip Seratu Intuni ba Batu Tiga Seratu Kaban Belayan ba rumah Selat Munggu Sibau rumah Lidi Babu rumah Hikum Senyawan rumah Bros Sungai Antu rumah Hamban Munggu Lipas rumah Ali Itup ba Munggu Tunggal Debak
Lubuk ni buang kabung, keluar tabau serato abu bengang, rumah nanga tuai awi wiat anak munggut di bintulu ngau muka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai undi anak kasih impu berlumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu ke di sengai pala mayu malam tu lagi pak rumah sidampu inya pak rumah matar sungai sebili lubu renit seratu. Lalu niang tu ke kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinga ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang tahu ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi berumah sidampu enya berumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekata lubau lama ngau lubau baru Serudit A ngau Serudit B, Rian Batang, Meribuang Layar, Melayu Ili ngau Melayu Lu, Meribuang Padi, Saka Tano, Ntana Betuang, Pasak Atas ngau Pasak Baru, Kaban Belayan ba Sungai Kepayang, Nanga Padi, Ngabang, Balai Ringin Serian, Tebun Semunjan, ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke jati anak cundang ya, jati anak cundang tau ke indai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam atau lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lili dabu layar betuang ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai. Okey, merindah kita dulu ke pagi tu peninggal hari Ricky Anderson.

Okey, terima kasih Hakik ba awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu ya. Hakik natai ke pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Ba rumah sedampu ianya ba senyap gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elok dan jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyap ba Kuala Tribu Remun Lebur Mugah Lama Mugah Baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semalatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngawile Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang Jadi pesan tau tadi Madah ke Junau Anak Beti ya Junau Anak Beti Udah Nadai Lalu Niang Junau Anak Beti Itu Dekat Di Sungai Palamayu ba rumah sedampu ianya ba kampung senyabah gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 to ilak ya lalu nguyang agai pesan ke siti tu hari Jessica Limpajang madah ke pengawak kata sulit niang indai sida ianya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tilak 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangur Teluk Batu Tanjung Bekakap Bawang Asan Melanggan Sungai Apung Sungai Tebelian Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang Bak Teku Awi Seratu Bak Jih Kenawit Pelugau Balingian Bukit Besai Rumah Suda Di Sibu Ngau Mega Kaban Belayan Ke Bukai ya. Pesan tau tadi Madah ke pengawal Kata Solid Niang Jelita Anak Imang Tau ke Bini Niang Jang Anak Kenawang ya. Ke dekat diatur Hari 6 tilah 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam ba rumah sedampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu okey nguyang ngagai pesan ke siti tu peninga ianya area bidar anak langan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya Steven Begayeng anak bidar udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerabai Di Bintulu, Muka, Selangau, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan, penerang ke siri agak kita tahu bertanya ngagai bidar anak langan pu bak lumur kusung 112-136-2375 tau ke nuju Jackson Damu. Bak lumur kusung 14-376-4135 yang tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak bidar ya. Steven Begayeng anak bidar udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya. Pak rumah sedempu inya pak rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat dikubur ke pagi pagila ok Nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya pesan
Madah ke ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur ianya 22/8/2026 terilak ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka jalai Selangau muka. Okay, jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lini ane unggah balumur 019-951-6169 tahu kenuju rata nak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk bawah rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Hinti rumah Hawin rumah Andau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan ba 10 Ulu Muka Dikenawit Debak Bayan Ulu Pasai Siung ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah saka jalai Selangau muka ya. Okeynya tadi maka pesan ke paru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon berita pagi hari 1/10/8/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawal dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napik ekonomi Jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benung mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenal muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu nyengkaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipa ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak, Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuskan. Ia mansut ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 Disibur. Dulu agi harinya, Premier dekat ke Gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu, Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai TBC Penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiring serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih jadi ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diirik. Ukai semina ngau pengelandiak jadi ketuai tang mega ngembuan ulah ti mana tegap serta bisik integriti. Setiap ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas megak patut nentu ke Rebak Baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setiap ngau ekonomi Sarawak ti berpelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak Baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak oleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak, kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agik berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau penguliah mensia ngasil ke utaiti baru. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kuan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan Taekwondo. Bisi dikangau nganguluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kuan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mong Kuan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan taekwondo serta ngerembai ke kau antarabangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentadbir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan taekwondo. Ngirang Gerempuang Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemadu ditakut ke tim Bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungkak sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai peranak ngau pemegoh industri menua tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mada, pengerami ke diaturnya udah mata pendatai mayo temuai ari menua luar ke alainya udah mantuk nambah ke ekonomi menua tu. Menua Limbang ti bersemak ngau Brunei megak merik penglebih bawa pengawak mata pendatai temuai ari menua sepia. Antara palan ti narit ati tulen negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing Sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjakuk munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuak antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantuk nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Mada, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantuk nyungkak penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ya maksud ke jakunya rambau berjadi ke Convention Pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikorang berkebun mit dengan agensi ti bekawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor berkebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikin dikarap oleh nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato Henry Harijina Mada palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang meraka antara menua kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka mayuah agi peluang ekonomi ngagai perana menuanya. ICQS Reken Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai

projek ICQS Rekian di Bau. Berbangunnya pemansang projek nyamega ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di Pejalai ka. Dato' Henry Mada, projek Serikin ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuk tanah. Ia percaya projeknya boleh tembuk dalam kandang 2 tahun enti semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina uliah dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkau pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura bak pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia. Seberkas patut negap ke bala ketua Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napi ekonomi jemahila. ICQS Rekian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10 bulan 8, 2026 yang diberitahu tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu ke dipelabak ke digagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur ke dijalai ke perintah Sarawak dikena nentu ke rakyat bangunan sisir sama ngasai ke pemansang perengka ke diguna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nimat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang madah ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam tasiak ke nuju ngagai semenanjung Malaysia yang perkara di pemadu berguna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ya, megap madah ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntung rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya tandung T A N D U N G tandung. Reti tandung ianya intak, nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jako. Mana hamai menantu sida ujapnya. Maya kami bebala mayuah ngusuang, sigi nak jenuah ya nanduang kami. Nyak nakak seleka jako sarito, ianya tandung.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 pagi.

0: mah kagak punya otak problemnya. Oh, kamu bunuh diri kedah ya.
1: Ah, bunuh diri. Nyau, nyau, anang nyau. Bunuhnya penyai dulu nyau, punya bunuhnya penyai dulu. Anang nyau. Nadae pedanggul badunya atau nak uleh diatur punyau, punyau.
2: Ini nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, namu tai makai deh.
1: Anang bunuh diri nyau, kasih ya tedah aku. Nyau, nyau. Sapa mebaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa mengaku aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa pedanggul baduit. Padah aku, aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punyau. Nanti lagi mereka tahunya, lagi uliah aku nupet. Padah jat nama tu kak kede. Anang jat dia bunuh diri. Kasih aku.
2: Hei, sengapa mesti atu? Lagi pelala aku tu hidup padah dikam bunuh diri. Kak ya gama si gana hudua apakah aku tu bunuh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam dak penyegat aku. Sapa kemandah gede kuka bunuh diri nah.
1: Ya nama apa wak dia datahnya dah.
2: Nah beda otak pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari school sobat.
1: Eh, kapa adanya? Buka geografinya bangka. Ya, mai di kumbai orang pelajar sam tambah nanti dekat nemu. Alai kita tadi belajar kawal kau ni penatai menua kita Malaysia tu.
2: Hei, kini kena sam tambah sejarahnya history koribai.
1: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya media. Empelah ku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama perami ke datur kita sebile ya. Nama dekat babini, penyau. Nanti dekat babini. Madah nyau. Bemboy ni kangau di nyau. Nyung kita tambah indah ya. Bapak rami dia lah. Besip pengawal nyabuang kita nyau. Hanyau. Siapa yang nanti jadinya nyau? Nah, patut gede jadi ngau girl misinya. Dia bakal kena nemu deh. Girl misinya nganti maya akan meletup dah. Nya nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandia ya. Nanti besi vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
2: Dinga dulu jaku aku. Nyak mede. Asal meda tambah. Lu kumbay di besi rami. Melah pinang. Besi nyabung. Nah, dah utai bukai derun dia deh. Nah, lama lagi. 31 hari bulan 8. Kita ingin tu hari besar kita di Malaysia.
1: Nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau. Bisa gawai kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
2: Ya, medi. 31 hari bulan 8 tu. Ngintu hari merdeka kita di mudi. Pedak deh berapa lama kita sudah megai menua kita empu. Kita di tu sudah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. Dah bulan. Sudah merdetikik bala kita itu.
1: Nanti pia nyau. Nah tu aku nulut. Pulang deh, madah ke dini, nuan manah nuan deh, engkah tambahnya nyau. Kian deh, uji deh ke ujung perabuang kege.
2: Ni jap, sisi sepia tu.
3: Kacing ge, ujung ge.
2: Tu, tu, agi jap.
3: Agi,
2: agi. Agi jap.
3: Kanan ge, agi,
2: agi, kanan ge. Eh, eh, eh.
3: Nyau, nyau,
2: eh, eh, jap, jap, jap.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami tan- saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam yang maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut ada tu kata ikannya tahu kering nyam maya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemu ya sih
2: nyam masih ti ada pemanah ya Sam kita mai tidak ya sama dengan kita kerja pengawas ya
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.